0: Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200 tahun sebelum Masehi.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

Okay, dari hiburan ya, tadi satu informasi terakhir seputar Upin Ipin yang akan menggelar teater musikal gitu ya, yang ada di Jakarta. Kita bergeser ke informasi lain, teman Pro 2, seputar langit. Jadi di sini lebih kepada akan semburan matahari meluncur ke bumi. Jadi semburan kuat dari matahari yang diperkirakan meluncur menuju bumi dan berpotensi memperkuat aurora borealis untuk pekan ini. Jadi kalau kita ke daerah kutub ya, biasanya kan yang diburu adalah aurora-aurora. Jadi kalau dikutip dari space.com, ini nantinya karena ada peristiwa tersebut, aurora akan semakin terang di pekan ini. Tentunya peristiwa ini disertai oleh ledakan matahari kelas M1.4 yang berasal dari wilayah bintik matahari AR4549. Adapun wilayah tersebut saat ini berada dekat pusat sisi matahari yang menghadap ke bumi, di mana pengamatan awal pun menunjukkan lontaran massa korona atau CME yang dihasilkan oleh semburan mengarah ke bumi. Jadi berdasarkan pusat analisis cuaca antariksa Belgia, diperkirakan CME di sini bergerak dengan kecepatan sekitar 560 km per detik. Jadi pada intinya kondisi yang ada menyebabkan aurora itu semakin terlihat terang, teman-teman berdua. Namun, kekuatan badai dan seberapa jauh aurora bisa terlihat ke wilayah selatan masih belum bisa dipastikan. Jadi perkiraan waktu kedatangan CME pun juga masih bisa berubah-ubah seiring dengan bertambahnya data pengamatan. Selain AR4549, wilayah bintik matahari AR4545 juga sedang menghadap bumi. Jadi wilayah tersebut menunjukkan peningkatan aktivitas sehingga semburan tambahan masih mungkin akan terjadi.

0: Kutra ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Ma, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: sedang berkendara, seringkali kita harus melintasi berbagai jenis medan yang beragam. Salah satunya yaitu gang sempit. Berkendara di gang sempit mungkin terasa sulit bagi sebagian orang, karena terdapat berbagai hal yang perlu diperhatikan. Selalu kontrol kecepatan, pandangan harus fokus, perhatikan jarak motor, melaju di jalur kiri, menyalakan lampu sesuai dengan standar, waspadai pergerakan yang tiba-tiba, pentingnya kesabaran dan toleransi, pertimbangkan kendaraan yang lebih kecil. Nah, itu tadi tips bertemu gang sempit. Berhati-hatilah ketika berkendara.
1: Segera download RRI Digital.

0: terlihat.
1: Teman Pro 2, Bulu Setahun akan menjadi wajah Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA ke-4-15 dan Pekan Paralimpik Pelajar Daerah atau PAPARPEDA ketiga Jawa Timur 2026. Satwa khas Ngawi pun menginspirasi lahirnya Bubu sebagai maskot tunggal dua ajang olahraga pelajar tingkat provinsi tersebut. Jadi Bubu ini diwujudkan dalam karakter kura-kura yang mengambil inspirasi dari Bulus di kawasan Taman Wisata Tawun, Desa Tawun, Kecamatan Kaskaserman. Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Disparpora Ngawi, Wiwin Purwaningsi mengatakan bahwa pemilihan Bulus ini sebagai maskot didasarkan pada kekhasan yang melekat dengan Ngawi. Jadi kehadiran Bubu tidak hanya ditujukan untuk menyemarakan POPDA ke-15 dan PAPERDA PEPARPEDA ketiga Jawa Timur 2026, teman Pro 2. Tapi maskot ini sekaligus membawa misi mengenalkan kearifan lokal dan edukasi konservasi. Bulus di kawasan Sendang Beji Tawun juga lekat dengan legenda Ki Ageng Mentaun dan putranya Raden Lodrojoyo. Jadi dalam legenda yang berkembang, Raden Lodrojoyo melakukan tapa kungkum demi mengalirkan sumber air untuk pertanian masyarakat sampai pada akhirnya mukso dan menyatu dengan Sendang Beji. Dan tentunya di sini setiap elemen visual Bubu dirancang membawa pesan bagi para atlet. Adapun obor api emas yang digegam di tangan kanan, ini menjadi simbol semangat olahraga yang tidak pernah padam, pantang menyerah, sportivitas, serta cita-cita meraih prestasi yang tinggi. Kemudian ekspresi tersenyum dan juga tatapan optimis pun menggambarkan karakter pelajar Jawa Timur yang inklusif, sportif, ramah, dan bermental juara. Sementara itu teman Pro 2, tempurung pun dalam kura-kura ini menjadi simbol perlindungan kemandirian serta ketahanan mental yang menghadapi untuk kompetisi. Dan warna hijau pun yang mendominasi Bubu dikaitkan dengan identitas Jawa Timur dan Ngawi sebagai salah satu daerah penghasil padi. Adapun warna terakota atau merah bata melambangkan energi dan daya juang, sedangkan aksen putih merepresentasikan kejujuran serta persaudaraan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan, hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

teman pro 2, kalau kita lagi jalan-jalan ke Telaga Sarangan, mungkin kamu akan heran, agak heran gitu ya, kok tumben lagi surut? Bener banget, karena memang dikabarkan air Telaga Sarangan ini mengalami penyurutan sekitar 3 meter, di mana surutnya muka air Telaga Sarangan ini semestinya menjadi momentum untuk memperbaiki talut yang longsor di sisi selatan telaga. Tapi kesempatan tersebut belum bisa dimanfaatkan karena anggaran dari pemerintah pusat belum disetujui. Dan terkait hal tersebut, Muhtar Wakid selaku kepala DPUPR Magetan membenarkan tertundanya perbaikan tersebut. Penyusutan muka air Telaga Sarangan terjadi seiring musim kemarau, di mana kondisi ini membuat bagian talut yang membutuhkan penanganan lebih mudah dijangkau untuk dilakukan pekerjaan. Muhtar menjelaskan bahwa pembiayaan perbaikan talut sepenuhnya mengandalkan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Dan usulan pendanaan sebenarnya sempat diajukan melalui perubahan APBN tahun ini, namun anggaran yang dibutuhkan untuk melakukan perbaikan belum mendapatkan persetujuan. Akibatnya perbaikan talut yang longsor sepanjang sekitar 70 meter dengan tinggi 7 meter tersebut kemungkinan besar baru bisa direalisasikan tahun depan. Dan DPUPR Magetan pun masih berupaya mengawal usulan tersebut agar kepastian pendanaan segera diperoleh.

0: Ya, sampo habis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren. Peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Yo yo. Hai. Semangat pagi gitu ya. Harus semangat untuk menyertai hari-hari ke depan pun juga harus semangat gitu ya. Meskipun biasanya kalau udah akhir tahun itu bawaannya mulai kendor semangatnya. Ya wajar gitu ya. Karena sudah ngegas banget di awal-awal tahun. Tapi semoga aja ya di tengah maupun di akhir tahun ini wishlist kamu sudah mulai tercapai beberapa. Kalaupun belum, yuk dikejar teman Pro 2. Masih ada beberapa bulan lagi sebelum pada akhirnya menuju tahun 2027. Jadi marilah kita berubah dari sekarang. Tidak usah menunggu-menunggu sampai dengan hari esok ataupun esok tahunnya, tahun depan. Jadi ya, kalaupun ingin melakukan hal-hal baru, hal-hal yang produktif, dimulai dari sekarang, detik ini juga, di menit ke-8 lepas dari pukul 8 waktu Indonesia Barat ya. Dan pastinya biar segala macam kegiatanmu ini berjalan dengan lancar, kesehatan itu pastinya kan sebagai hal utama gitu ya. Ya, baik kesehatan tubuh, kesehatan organ tubuh, termasuk kesehatan panca indera kita gitu ya. Nah, berhubung salah satu panca indera yang sangat-sangat-sangat-sangat berpengaruh di dalam kehidupan kita gitu ya, adalah salah satunya mata. Mata kalau misalnya sehat itu kan enak ya teman Pro 2, mau melihat apapun itu kayak enak, seger gitu. Melihat pohon-pohon, seger. Melihat makanan, jadi lapar. Nah, jadi berhubung hari ini teman Pro 2 tanggal 8 Oktober jatuh pada hari Kamis, di mana biasanya hari Kamis di minggu kedua bulan Oktober itu diperingati sebuah peringatan, yaitu Hari Penglihatan Sedunia atau World Sight Day, untuk meningkatkan kesadaran global tentang pentingnya kesehatan mata. Jadi di sini teman Pro 2, Nabila pengen mengajak kamu semuanya untuk aware terhadap kesehatan mata. Kira-kira apa langkah sederhana kamu yang bisa kamu mulai untuk menjaga mata tetap sehat? Boleh banget kamu ungkapkan ya, komen-komen di Instagram story-nya @rripro2madiun maupun bisa melalui WhatsApp ya di 0811-369-7755 sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Boleh sekalian request lagu teman Pro 2, tapi ingat harus dijawab dulu ya topiknya, berkaitan dengan langkah sederhana kamu untuk menjaga mata tetap sehat. Itu seperti apa sih?

0: Tapak Sejarah. Jalan Pahlawan Kota Madiun tidak begitu saja bernama Jalan Pahlawan. Sebelumnya, Jalan Pahlawan yang sekarang dikenal sebagai Pahlawan Street Center bernama Residence Land pada zaman kolonial diambil dari nama rumah residen Madiun yang sekarang merupakan Gedung Bakorwil. Pada zaman Jepang, jalan ini pernah bernama Jalan Showa diambil dari sebutan zaman Kaisar Hirohito naik tahta. Sementara pada zaman kemerdekaan, Jalan Pahlawan yang sekarang dinamai Jalan Raya. Diambil dari fungsinya yang dulu merupakan jalan utama yang dilewati bis dan truk. Jalan Pahlawan, konon nama ini langsung diberikan oleh Insinyur Soekarno karena di sana ada makam pahlawan. Tapak Sejarah.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, menjaga kesehatan mata memang harus kita lakukan ya teman Pro 2, apalagi dengan menerapkan pola hidup sehat, mengatur waktu penggunaan gawai, serta rutin memeriksa mata ke dokter. Ini menjadi hal-hal yang dilakukan untuk menjaga kesehatan mata. Nah, tapi cara spesifiknya seperti apa sih Nabila? Jadi yang pertama nih teman Pro 2 ya, berhubung mata ini adalah suatu panca indera yang berperan penting dalam kehidupan kita. Jadi cara menjaganya, pertama terapkan aturan 20-20-20. Jadi setiap 20 menit kamu menatap layar gawai, alihkan pandangan ke objek sejauh 20 kaki atau sekitar 6 meter. Dan itu dilakukan selama 20 detik. Jadi 20-20-20, 20 menit menatap layar gawai, kemudian alihkan pandangan ke objek sejauh 20 kaki sekitar 6 meter selama 20 detik. Jadi jangan lama-lama ngelihat gawainya gitu ya. Terus yang kedua, diimbangi dengan konsumsi makanan bergizi. Pastinya bisa kamu lakukan dengan memperbanyak asupan vitamin A, C, E, lutein, zeaxanthin, zinc, dan juga asam lemak omega 3 yang bisa didapatkan dari sayur mayur seperti wortel, bayam, sayuran hijau, ikan, telur, dan juga jeruk. Kemudian bisa juga kamu menggunakan kacamata yang menahan sinar UVA dan juga UVB atau topi bertepi lebar saat beraktivitas di luar ruangan pada siang hari teman Pro 2. Dan pastinya kamu harus menghindari menatap layar itu tadi yang terlalu lama. Pastikan pencahayaan ruangannya cukup, jangan gelap-gelapan, dan seringlah mengedipkan mata atau gunakan tetes mata kalau terasa kering. Oke, di sini ada beberapa komentar yang sudah masuk ya. Jadi kalau dari Siti, katanya kalau aku mulai membiasakan makan sayur dan buah, terutama yang mengandung vitamin kesehatan mata. Terus ada juga dari Dimas, katanya langkah sederhana adalah mengurangi screen time. Tapi agak susah ya kalau ini, tapi masih diusahakan gitu ya. Terus ada dari Wulan, kalau aku sih sekarang lebih memperhatikan pencahayaan ya. Terlebih lagi kalau menggunakan HP tidak di tempat yang gelap-gelap. Tuh benar berarti. Terus ada dari Novi, mulai melakukan makan wortel banyak-banyak. Oke deh teman Pro 2. Jadi tenang aja, buat yang belum bergabung masih ada kesempatan, dan yang mau request lagu sambil menikmati hari boleh ya. Tapi ingat harus dijawab dulu topiknya, kira-kira cara kamu menjaga kesehatan mata seperti apa teman Pro 2. Bisa banget tulisin komentarnya di 0811 369 7755 atau di store Instagram @RRIPro2Madiun.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya

Oke, Hari Penglihatan Sedunia menyoroti pentingnya perawatan mata dan mendorong semua orang untuk sayangi mata ya, teman Pro 2. Jadi kenapa setiap bulan Oktober hari Kamis kedua diperingati sebagai Hari Penglihatan Sedunia? Nah, ini hampir setiap orang kalau kita lihat sekarang gitu ya, mulai dari yang kecil pun ya, anak kecil pun sekarang udah mulai pakai kacamata. Nah, kebanyakan main game terus. Jadi kesehatan mata ini penting banget ya, teman Pro 2. Jadi Hari Penglihatan Sedunia ini tuh adalah pengingat tahunan untuk kita menyayangi mata kita dan kesempatan untuk bergabung dengan jutaan orang di seluruh dunia yang memahami nilai penglihatan. Jadi marilah kita sama-sama untuk menjadikan kesehatan mata ini sebagai sesuatu yang tidak mungkin diabaikan, teman Pro 2 ya. Jadi kita cintai mata kita, sayangi mata kita karena kita diberikan anugerah yang luar biasa lewat penglihatan ini. Jadi pastinya setiap orang memiliki cerita yang berharga lewat mata. Jadi pastinya kisah kesehatan mata ini memiliki kekuatan, baik itu kamu yang sudah menggunakan kacamata ataupun yang belum menggunakan kacamata pun ini harus dirawat ya, teman Pro 2. Matanya ada dua, kalau pakai kacamata matanya empat. Ya, jadi biar lebih tajam lagi gitu. Oke, di sini sudah ada komentar lagi yang masuk gitu ya dari teman-teman Pro 2. Berkaitan dengan kesehatan mata, gimana sih caranya? Nah, kalau dari Novi Java FSL itu rajin makan wortel, hindari lihat HP dalam gelap, betul. Izin requestnya tidak semudah Home Pimpa, Nabila Takiyah. Oke ya, Nabila Takiyah tak semudah Home Pimpa. Terus lanjut dari Likyu ya. Sama, makan wortel rutin dan requestannya tak semudah Home Pimpa. Ada juga dari Yusuf, katanya sih mulai peduli dengan kebersihan tangan. Tidak sembarangan ngucek-ngucek mata, apalagi kalau tangannya lagi kotor. Mau request lagunya Audrey Tapi Heru dong, Yang Satu Mimpiku. Boleh, habis ini nanti diputerin ya. Tapi sebelum itu teman Pro 2, akan aku putarkan untuk kamu lagunya Geisha ya, featuring Lukman Noah dengan Kukatakan Dengan Indah.

0: day.
1: Be thankful for what you have. You'll end up having more. If you concentrate on what you don't have, you will never, ever have enough. Bersyukurlah atas apa yang kamu miliki. Kamu akan berakhir dengan memiliki lebih banyak. Jika kamu berkonsentrasi pada apa yang tidak kamu miliki, kamu tidak akan pernah memiliki cukup. Oprah Winfrey.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

Okay, masih di Spada. Selamat pagi teman berdua. Yo, berkaitan dengan kesehatan mata gitu ya. Lagi-lagi, mata adalah menjadi panca indera penting yang kita miliki, yang harus kita jaga karena Tuhan pun sudah menganugerahkan kita mata-mata. Kedua mata, kemudian mata yang sehat, itu adalah suatu hal yang harus dijaga gitu ya. Di momentum hari penglihatan sedunia ini, mari kita jadikan kesehatan mata sebagai bagian dari gaya hidup kita teman pro 2. Apalagi ini tadi ya, jaga mata hari ini biar bisa tetap bisa menikmati indahnya dunia di hari-hari mendatang. Oke, ini dia yang aku tunggu-tunggu gitu ya, pendengar dari Mamat. Soalnya pantunnya itu loh yang selalu dirindu-rindukan gitu ya. Beli papeda, naik Supra. Spada selamat pagi, Nabila. Selamat pagi juga. Kalau malam pakai mode layar warm sama pakai kacamata anti silau kalau keluar motoran siang-siang. Itu aja sih. Mark Marquez balap odong-odong, cakep. Request Jakarta hari ini for revenge dong. Oke, siap. Nanti aku cari dulu gitu ya. Kebetulan Mark Marquez lagi udah sampai di ini ya, Lombok. Kan mau balapan teman Pro 2. Hari Minggu besok ya, Minggu tanggal 11. Jadi sudah ada beberapa pembalap yang datang ya teman Pro 2. Terus lanjut, ada dari Lara Purwasari. Kalau aku sih Kak, langkah sederhana untuk menjaga mata tetap sehat itu ini ya, terkadang bukan hal yang sulit. Aku berusaha mengurangi terlalu lama menatap layar, memberi waktu mata untuk beristirahat, tidak membaca dalam kondisi terlalu gelap, menjaga jarak saat menggunakan HP, dan yang paling penting cukup tidur sih. Terkadang aku baru sadar betapa berharganya kesehatan mata ketika penglihatan mulai terganggu. Betul banget. Jadi selagi masih diberikan kesempatan melihatnya indahnya dunia, pingin belajar menjaga. Good. Jadi memang harus kita jaga ya teman Pro 2. Termasuk Nabila sendiri itu akhir-akhir ini ya, mungkin karena layar terus. Kayak matanya agak blur-blur gitu, apalagi panasnya matahari yang membuat penglihatan kita agak enggak enak gitu. Cahayanya terlalu terang. Karena memang ya begitulah, harus dijaga makanya matanya teman Pro 2 ya. Oke, tidak terasa sudah di penghujung Spada Topik. Habis ini akan pindah sesi ke Spada Brem, ngobrol bareng Maitoru ya. Tentunya nanti Maitoru bakal ngobrol-ngobrol barengan dengan tokoh yang luar biasa juga teman Pro 2. Jadi pastikan kamu tetap stay tune di frekuensi 95,2. Bisa juga nanti pantau di streaming rri.co.id dan juga YouTube channel RRI Madiun, karena nanti juga live ya di situ. Kamu bisa tanya-tanya, komen-komen, ramaikan di YouTube channel RRI Madiun. Aku Nabila Negari, geser dulu ya. Nanti kita berjumpa lagi di Hitlist Indonesia. I need your arms around me. I need to feel your touch.

0: Eh, pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya, siapa yang paling besar tawarannya, Dum?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Eh, pokoknya jangan gitu deh. Itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Iya deh. Eh, Bedui dari tadi ngeprint terus. Tegak bener.
0: Iya, tugas adik aku. Daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi. Menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi. Dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar dong.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, kita masuk di segmen pada sesi Brem ya teman Pro 2. Nanti di pukul 9 lebih 30 menit kita bakal mengudara di, ya cuma terestrial ya, kita juga bakal live YouTube teman Pro 2. So ramein ya, dan kamu bisa kasih tanggapan gitu ya di siaran kita pada 8 Oktober 2026 ini tentang narkoba ya teman Pro 2. Lebih tepatnya, jangan jadikan narkoba sebagai pelarian generasi muda. Nanti bakal ada narasumber kita yang tentunya kompeten di bidangnya ya teman Pro 2, untuk mengkampanyekan gitu ya, mensosialisasikan bahwa kita tidak boleh deket-deket sama zat terlarang tersebut. Masih ada beberapa list lagu ya di ngeblank di sini ya teman Pro 2, udah disusun sama MD kita lagu-lagu untuk nemenin kalian semua sampai nanti kita berjumpa di 9.30 ya teman Pro 2. So stay tune di 95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu.

0: 95,2 Pro 2 dari Madiun, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Pro 2. Seperti yang udah Metro janjiin ya, tadi kita bakal on air di YouTube juga ya, live streaming ya di YouTube RRI Madiun nih, buat ngebahas beragam topik astacita. Dan pada hari ini kita bakal ngobrolin tentang bagaimana generasi muda itu memiliki kegiatan yang lebih positif gitu ya, teman Pro 2, dan tidak menjadikan narkoba sebagai pelarian generasi muda gitu ya. Dan pada hari ini sudah hadir di studio narasumber kita, ada Bapak Angga Pramudia Pradana SHMH selaku dosen pembimbing UKM Gerhana, dosen Fakultas Hukum Universitas Merdeka Madiun dan Ketua Biro Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Merdeka Madiun. Kita sapa terlebih dahulu ya teman Pro 2. Selamat pagi Pak Angga.
1: Pagi Mbak. Gimana sampai udah hafal ya CV-nya ya?
0: Iya, memang harus dihafalkan ya, karena kita sudah beberapa kali nih, beberapa kesempatan ya untuk ngobrol tentang narkoba bersama Pak Angga ini.
1: Makanya sampai udah hafal ya.
0: Iya.
1: Alhamdulillah, kabar baik Mbak. Sehat Mbak?
0: Sehat, Alhamdulillah. Ini ya, masih seputar narkoba dan generasi muda Pak Angga. Topiknya mungkin seperti terdengar spesifik dan sempit ya, tapi mungkin Pak Angga memiliki beberapa wawasan gitu untuk teman-teman generasi muda ini terkait bagaimana kita untuk tidak menjadikan narkoba sebagai pelarian generasi muda. Nah, kalau ngobrolin tentang narkoba sebagai pelarian, sebenarnya fenomena di saat ini di kalangan anak muda seperti apa nih Pak Angga?
1: Oke, jadi gini ya Mbak. Intinya saya bahas tentang narkoba, karena narkoba itu tidak ada habisnya ketika dibahas. Dan ketika misalnya orang bilang basi gitu ya, karena gak ada habisnya ya, ya gak bisa gitu juga. Karena kenapa? Karena ketika orang sudah menganggap basi, dia selalu hadir atau eksis dengan cara-cara terbarunya. Yang dimana cara terbarunya itu kadang kita sebagai masyarakat awam itu kita ngikutinya itu sampai tidak ngikutin perkembangan zaman lagi. Jadi kita tertatih-tatih karena istilahnya kayak kurang update atau kudit gitu ya. Nah itu seperti itu. Jadi kenapa saya ngambil topik jangan jadikan narkoba sebagai
0: pelarian
1: generasi muda? Ya karena sekarang ini yang lagi ngetren yaitu tentang lifestyle.
0: Aduh.
1: Nah, generasi muda karena dia masih masa transisi dari anak-anak ke dewasa.
0: Benar.
1: Itu dia biasanya mencari jati diri. Nah, ketika dia mencari jati diri, tentunya butuh yang dinamakan modal. Nah, modal ini tidak semua didukung dengan support yang ada.
0: Iya.
1: Nah, sehingga kadang ada orang yang kayaknya masih kecil, tapi ternyata dia dituntut harus dewasa. Nah, ketika dituntut harus dewasa ini, ketika sudah menyerah, nah, itu biasanya dia menggunakan cara-cara instan. Antara lain yang awalnya pengguna bisa jadi pengedar. Iya, kalau pengedar nggak apa-apa. Yang berat itu kalau kurir. Nah, ketika dia kurir, ya kan, itu kan hukumannya sama dengan pengedar. Kalau pengedar emang dia sudah ada niatnya, ya kan, ada niat jahatnya. Nah, tapi kalau kurir itu kan dia sebenarnya tidak ada niat, ya kan. Dalam bahasa hukum itu kan suatu kejahatan itu terjadi karena ada niat, kesempatan, ya kan, dan waktu, kan gitu kan ya. Nah, dia tidak ada niat sebenarnya, cuma waktunya tepat. Pas dia lagi bokek, pas ada misalnya tawaran, tolong dong antar barang nggak sampai sekilo, nggak sampai 15 menit, nanti kamu tak kasih berapa duit, misalnya nih 1 juta kah atau berapakah. Nah, barangnya dalam jumlah kecil, dalam jumlah gram, belum ons, baru gram.
0: Baru gram.
1: Otomatis kan tinggal dikantongin, jalan, selesai. Nah, itu nanti ketika dapat untuk mengikuti lifestyle, ketika lifestyle itu nanti berubah lagi, dia otomatis akan ketagihan. Jadi narkoba itu bukan hanya untuk konsumsinya, tapi untuk apa ya, peredaran kepada user itu juga apa, peredaran kepada user itu juga menghasilkan uang. Jadi makanya kenapa saya nggak bosen-bosen dengan tema kita yang narkoba, karena BRM ini kan ada apa kemarin, korupsi, ada apa kan itu kan. Nah mungkin ke depan saya akan bahas korupsi, tapi kalau ini kenapa kok saya harus bahas narkoba itu sampai habis ya, karena mungkin saya hari ini bilang habis, besok saya lihat lagi, saya koordinasi lagi dengan BNN, jawabannya baru lagi, perkembangannya baru lagi, saya ke Polres, modus operandinya baru lagi, ya kita harus bahas lagi seperti itu. Jadi nggak ada habisnya, dan terutama lifestyle ini, makanya saya spesifik ke generasi muda langsung itu seperti itu Mbak.
0: Oke, memang perlu ditembak ke generasi muda ya, karena mungkin dari lifestyle tadi ada rasa gengsi juga ya Pak di sini ya, yang membuat teman-teman ini mungkin bisa terjerat narkotika di sini. Dan kalau ngomongin soal perbedaan hukuman dari pengguna, terus kurir dan pengedar tadi, itu kira-kira untuk masyarakat awam supaya lebih bisa mengetahui informasi tersebut bagaimana Pak?
1: Masyarakat awam itu taunya semua dihukum mati, kan seperti itu. Padahal hukuman mati itu dijatuhkan kepada pengedar dan pengguna, pengedar dan kurir. Tapi kalau pengguna itu kita masih ada upaya, misalnya direhabilitasi, itu seperti itu. Tapi kalau bagi pengedar dan kurir itu emang negara sudah tidak ada ampun, karena kenapa seperti itu? Dikarenakan satu ulah yang dia buat itu bisa merusak beberapa generasi. Apalagi misalnya nih, yang make seorang kepala rumah tangga dengan tanggungan yang banyak, karena kepala rumah tangganya memakai, sehingga istrinya, anaknya juga ikut jadi korban. Walaupun tidak korban narkotika, tapi kan korban ekonomi minimal, hidupnya terlantar minimal, terus anak berhak memperoleh pendidikan yang layak, dia tidak mampu menyekolahkan dan sebagainya, sehingga kan rusak satu generasi keluarga ini. Itu skup kecil. Skup yang luas nanti di instansi atau di dinas, di pekerjaan setiap hari, di masyarakat dan sebagainya, itu seperti itu. Nah sehingga hukuman bagi kurir dan pengedar itu lebih berat. Nah itu seperti itu. Nah sehingga kenapa saya langsung ke generasi muda, masa depannya itu masih jauh, ya kan, masih panjang. Nah jangan sampai masa depannya itu mati di depan regu tembak, atau masa depannya itu hancur cuman karena vonis mantan narapidana. Nah ketika dia sudah melakukan yang namanya pidana, otomatis persepsi masyarakat dia pasti buruk, sehingga dia akan hancur kepercayaan, akan hancur nama baik dan sebagainya. Nah itu yang sangat saya sayangkan, seperti itu.
0: Oke, iya. Ngomongin biasanya ada kaitannya dengan mencari pekerjaan juga ya Pak, biasanya ada dibutuhkan SKCK atau surat kelakuan baik gitu ya Pak ya. Nanti kalau misalnya sudah ada riwayat pidana, mungkin akan mempersulit juga mencari pekerjaan, seperti itu. Dan kira-kira kalau dari lembaga atau instansi sendiri, apakah ketika direhabilitasi, misalnya ada pengguna direhabilitasi, itu akan juga diperbaiki namanya di masyarakat Pak, atau bagaimana?
1: Nah itu rehabilitasi itu kan dua, rehabilitasi fisik dulu, yaitu dia dilepaskan dari kecanduan narkotika, baru nanti kan direhabilitasi nama baik. Nah biasanya itu nanti dijadikan duta anti narkoba, pembicara-pembicara itu kan dapat honorarium, bahkan dia bisa karena dia pernah melakukan itu, dia bisa jadi referensi beberapa aparat penegak hukum dan sebagainya, itu seperti itu. Tapi itu bagi dia yang benar-benar
0: sembuh.
1: Kalau yang kayak artis-artis itu misalnya benar dia jadi ini, terus ternyata kumat lagi di kemudian hari, ya itu apa boleh buat. Bahkan ada duta narkoba yang ternyata kena lagi kan, seperti nah. itu. Nah itu kan yang bahayanya di situ. Nah makanya itu jangan jadikan narkoba sebagai pelarian. Karena kemarin aja aku tuh pakai narkoba bisa have fun. Nah sekarang masalah kok banyak sekali. Ya sudahlah, aku kembali lagi. Nah itu yang kita khawatirkan, seperti itu. Jadi ketika sudah berujung di ekonomi, di penyelesaian masalah, atau di kesehatan, nah itu takutnya itu digunakan sebagai pelarian untuk katanya kalau pakai badan lebih sehat, katanya. Nah, tapi efek jangka panjangnya silakan tanyakan medis. Itu nanti organ apa aja yang rusak. Nah itu yang bikin bukannya tambah menyelesaikan masalah, tapi menambah masalah baru, itu seperti itu.
0: Oke, dari berangkat dari permasalahan, sebuah permasalahan atau sebuah pressure ini Pak, kadang untuk orang-orang yang memang sedang berada di dalam tekanan kan memang tidak bisa mempertimbangkan secara panjang dan logis ya Pak ya. Nah ini untuk apa ya, lebih mengantisipasi nih, kira-kira yang bisa dilakukan seperti apa Pak?
1: Nah untuk mengantisipasi ketika ada pressure itu ya kan, silakan berbuat hal positif, misalnya ikut pengajian atau ikut trainer-trainer bisnis atau ikut pelatihan UMKM, sehingga ketika terjadi hal yang tidak diinginkan terutama terkait ekonomi, nah itu dia bisa lari ke hal-hal yang positif. Nah soalnya narkoba itu sebagian besar modus operandinya itu pasti terkait dengan ekonomi. Jadi misalnya nih gak bisa membiayai sesuatu gitu kan, atau nggak bisa ngikutin tren atau gimana, ya udah ada nih kerjaan dapat sekian ratus atau sekian juta, nggak mungkin 100 ya, nggak mungkin 10.000 juga, pasti dapatnya kalau nggak iming-imingnya lumayan setengah atau syukur besar gitu kan. Kerjanya cuma ngirim paket, nah paketnya dia tanpa dibuka, itu apa? Nah bahayanya ketika itu sudah jadi target operasi polisi ya kan, TO polisi, pas dia terima dia yang kena, kurirnya kabur. Nah otomatis kan dia cuma gara-gara duit segitu, nama baik, reputasi, masa depan hancur semua. Itu yang terjadi. Jadi di circle narkobanya, bukan kepake pas dia make, apa ketangkep pas dia make gitu ya, saya ulangin ya, ketangkep pas dia make gitu. Nah itu kan emang dia pengguna, enggak, dia enggak ada niat menggunakan. Cuman dia niatnya mengantar itu tadi. Tapi kalau disebut kurir kan banyak. Nah dia nggak sebut kurir, kayak jasa titipan. Sekarang kan orang itu kan jadi kreatif ya. Jadi kreatif, ada caregiver, ada jasa titipan atau jas tip, ada apalah istilahnya itu kan. Nah itu kan titip barang. Nah, kadang nggak dicek ini barangnya apa. Yang penting tergiur dengan rupiahnya, berapa money yang saya dapat, berapa salary-nya. Nah seperti itu kan. Nah ketika berapa money yang saya dapat, kok lumayan, saya mau beli apa, pot, saya mau pot ini, pot buat ngevape, pot itu, terus saya mau beli liquid, saya mau beli tas, saya mau beli yang terbaru iPhone 17 atau 18 gitu. Nah itu saya kumpulkan misalnya nih 2-3 juta per titipan. Nah otomatis kan iPhone 17 berarti aku kerja berapa, seminggu ya, 7 hari, dapat gak ya kira-kira?
0: Kalkulasinya udah dapat.
1: Itu kan udah 3 juta berarti kan udah 21 juta tinggal kurang 5 juta lagi, kecil gitu kan. Nah itu jadi dijadikan pelariannya itu bukan narkotikanya, tapi circle-circle-nya itu loh yang perlu kita waspadai, terutama untuk kalau dijadikan pelarian sebagai lifestyle. Nah itu yang sangat berat,
0: sangat berat di situ ya Pak ya. Aduh ini jadi deg-degan juga kalau ngebahas soal pelarian ke narkotika gitu ya, meskipun tidak langsung memakai itu tadi juga bisa jadi kurir, dan bahkan hukumannya lebih berat ya daripada pengguna ya Pak di sini ya.
1: Karena hukumannya dia lebih berat daripada pengguna, karena dia tidak terbukti menggunakan, tapi dia terbukti mengedarkan. Nah itu seperti itu.

0: itu pada kasus-kasus yang terjadi selama ini itu hakim selalu pertimbangannya ringan. Mm-hmm. Jadi ringannya itu bukan ringan putusannya ya.
1: Mm-hmm.
0: Jadi tidak terlalu berpengaruh pada putusan hakim.
1: Nah, seperti apa itu, Pak?
0: Jadi misalnya kalau dia pengguna, nah mm-hmm. kenapa kok bisa mengguna? Karena dia adalah korban dari lingkungan.
1: Mm-hmm.
0: Dan dia di luar pengawasan orang tua, sehingga kan hakim berpendapat bahwa dia telah terlantarkan oleh orang tua sehingga dia salah pergaulan. Nah, sebenarnya ini kasihan sehingga dia mencari jati diri, dia masuk ke situ. Nah, mm-hmm. itu masih ada pertimbangannya. Tapi kalau emang kurir, hakim tidak akan ada pertimbangan untuk meringankan hukuman. Jadi mm-hmm. tetap aja. Jadi berapa gram, otomatis hakim akan potensi merusaknya berapa. Nah, potensi yang terjadi apa, bahayanya gimana, otomatis itu yang jadi pertimbangan hakim. Jadi alasannya bukan alasan meringankan, tapi malah memberatkan.
1: Mm-hmm.
0: Nah,
1: okay.
0: Bahayanya kan dia baru satu kali kerja,
1: mm-hmm.
0: dapatnya cuma segitu, ya sudah. Kalau dapatnya banyak, nah itu juga berbahaya sih sebenarnya. Tapi kan ya, apa namanya, dia misalnya mati demi sekian miliar gitu kan, ya gak tahu. Tapi juga rugi juga sih. Rugi dia apa? Karena dia punya uang miliaran tapi gak bisa menikmati, malah dia mati. Iya gak? Iya. Kalau misalnya kita kalau bercanda gitu ya sama dosen-dosen hukum, iya kalau mati nih, apa namanya, sama yang hidup masih disantuni, di apa, misalnya kalau orang NU bilang diselamati dan sebagainya. Itu kalau misalnya gak diselamati terus dipakai foya-foya sama yang hidup kan, ya kasihan. Nah, makanya jadi dia dapat tapi dia gak bisa menikmati. Nah, makanya apa yang dicari dari itu?
1: Oke, nah ya, masih perlu berpikir kritis lagi ya teman-teman. Dan ini tentunya adanya siaran ini ya untuk kembali mengingatkan ya Pak Angga ya.
0: Iya.
1: Karena ya benar apa yang dikatakan Pak Angga di awal tadi, kalau misalnya sudah hilang dari pembahasan ini, takutnya muncul modus-modus baru ya untuk peredaran narkoba itu, teman Bro Dua. Dan kira-kira untuk pencegahan ini, Pak Angga, apakah pendekatan hukum saja itu sebenarnya udah cukup untuk memberantas narkoba di kalangan generasi muda, atau perlu dukungan dari masyarakat atau hal-hal lain nih yang bisa untuk memberantas narkoba ini, Pak Angga?
0: Pemberantasan narkoba ini gak bisa dilakukan oleh satu atau dua orang.
1: Mm-hmm.
0: Jadi misalnya dilakukan oleh kami akademisi pun juga gak bisa, dilakukan oleh aparat penegak hukum pun juga gak bisa. Perlunya sinergi antara masyarakat, aparat penegak hukum, akademisi, dan pihak-pihak terkait lainnya untuk menjaga kondusivitas lingkungan dan untuk memberi pengetahuan kepada generasi muda, dan tidak segan-segan tidak bosan-bosan mengampanyakan bahwa say no to drugs. Nah, seperti itu. Dan say no to circle. Nah, terutama circle-nya, soalnya yang bahaya itu circle-nya tadi yang saya bilang ya kan, say no to drug dan say no to circle. Nah, kenapa kok circle? Ya karena larinya ke motif ekonomi tadi. Jadi banyak generasi muda beranggapan bahwa sing kecekel itu lah sing make. Aku kan enggak make. Loh, bukan make, tapi caramu sebagai justip dan pengedar itu tadi. Nah, makanya say no to circle saya bilang. Jadi tolong pada generasi muda, jangan tergiur dengan pekerjaan yang mudah.
1: Oke.
0: Tapi mendapatkan upah besar. Cuma sebelum bekerja, lihat dulu tingkat resikonya, itu seperti itu.
1: Oke, melihat tingkat resikonya juga. Ya, lagi-lagi kita diuji untuk berpikir kritis ya, Pangga, di sini.
0: Iya,
1: untuk
0: karena,
1: generasi muda.
0: Karena di sini freelance, tidak pernah kan terorganisasi ya kalau peredaran ini ya. Freelance tapi dapat gaji
1: yang fantastis.
0: Fantastis ya. Seperti itu. Jadi ketika ada hal-hal misalnya nih nggak masuk akal, misalnya Mbak Metoru saya suruh pergi ke lokasi A, nanti bensinnya saya ganti 20 kali lipat. Nah, sedangkan di dalam peraturan pemerintah aja ketika seorang pegawai dinas itu zonasi A itu cuma dapat berapa, lah itu kan 10 kali lipat. Nah, itu coba saya kesana ngapain? Nah, itu tolong ditanyakan.
1: Oke. Nah, kalau misalnya udah terlanjur nih, udah tanya terus udah

0: mengindikasikan ini kayaknya nggak bener. Kira-kira ada potensi untuk kabur dari tempat itu nggak ya Pak? Kan kadang udah mulai ini ya, kondisi udah mencekam nih kalau misalnya udah mulai ketahuan, dan ini mungkin anak ini akan melaporkan. Nah itu kan bisa jadi satu bentuk apa ya, membuat si yang mesen tadi terintimidasi mungkin ya Pak, karena aduh ini udah ada yang mulai sadar nih akan bisnis ini. Nah itu kira-kira bagaimana Pak?
1: Ya itu pinter-pinternya dia menyelamatkan diri, orang dia masuknya aja juga tidak dikoordinasi. Kenapa okay. begitu masuk dia nyari ini, bukannya kita gak mau bantu, enggak. Cuman makanya sebelum masuk sebaiknya ya kan
0: okay.
1: difikirkan dulu resikonya. Itu sama kayak kasus Kamboja kemarin itu. Jadi TKI gajinya gede yeah. Gaji TKI di Malaysia cuma sekian, gaji TKI di Hongkong cuma sekian, itu cuma sebentar gajinya gede. Ternyata ujung-ujungnya jual ginjal. Alhasil pemerintah juga kelabakan memulangkan. Pemerintah juga kelabakan untuk mengobati dia yang tidak mampu dan sebagainya. Udah ginjalnya diambil, nggak dapat duit, disiksa pasti kan seperti itu. Nah sama kayak gitu. Kenapa dia udah tahu hal di luar nalar kok masuk? Nah. Dan dia gak cakap keluar, nah dia minta bantuan, ya pasti kita bantu. Cuman kan juga dia juga harus korporatif dong, jangan dibantu tapi dia batu. Nah ya. Itu yang sering kejadian gitu. Jadi mau dibantu dia kulon boten wantun. Nah itu yang sering kejadian.
0: Ya oke okay. Ini cukup mengerikan ya teman produ. Ya bagaimanapun juga diri sendiri yang perlu jadi penyelamat nomor satu diri sendiri ya Pak Angga ya.
1: Yeah.
0: Dan ini mungkin terakhir Pak Angga, kalau boleh memberikan satu pesan hukum sekaligus mungkin pesan kehidupan untuk teman-teman yang masih muda ini dalam menghadapi masalah ya, supaya tidak terjerumus ke narkoba.
1: Oke, harapan saya untuk generasi muda sebaiknya ketika ada hal yang mencurigakan, kita harus hitung efek resikonya. Kira-kira hal ini melanggar hukum enggak, kira-kira hal ini membahayakan diri kita enggak, kira-kira ini nanti resikonya kita bisa keluar enggak gitu. Jadi kita jangan tergiur dengan hal-hal yang tidak masuk akal. Misalnya kayak kejadian misalnya nih, kerja satu hari dapat sekian, nah ini kerja satu jam dapat sekian, nah itu tolong dipelajari dulu. Jadi kita nggak langsung, ya sudah saya ambil jobnya. Nah, ketika diambil jobnya itu yang bahaya, ketika itu bersinggungan dengan hukum. Karena semakin tidak masuk akal satu pendapatan, semakin besar juga resikonya, itu seperti itu.
0: Jadi ada perhitungan resiko di sini ya,
1: yeah.
0: Ya. Dan dengan begitu ya Pak Angga, ini juga mengakhiri siaran pada pagi hari ini. Terima kasih banyak Pak Angga sudah berkenan hadir di RRI Pro 2 Madiun. Semoga masih banyak judul dan episode lain ya Pak Angga untuk kita bahas di pada sesi Brem ini. Dan terima kasih juga untuk teman-teman Pro 2 yang udah bergabung dan menyimak obrolan pagi kita hari ini. Semoga yang disampaikan bisa bermanfaat, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk selalu jadikan generasi muda sebagai headline. Bye-bye.

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu saatnya Info Pro 2. PT Kereta Cepat Indonesia Cina KCIC menawarkan diskon tiket Whoosh hingga 50% melalui promo 10-10. Masyarakat juga bisa memperoleh potongan harga hingga Rp150.000 melalui sejumlah mitra penjualan tiket resmi. Adapun Eva Khairunisa selaku General Manager Corporate Secretary KCIC mengatakan bahwa promo tersebut memberikan pilihan perjalanan dengan harga lebih hemat. Program ini juga menjadi bagian kolaborasi KCIC bersama mitra penjualan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat. Kemudian informasi lainnya, Pertamina Patraniaga menyiagakan 7 SPBU di jalur menuju sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Langkah tersebut dilakukan untuk memudahkan akses BBM menjelang dan selama Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026. Terkait hal tersebut, Kitty Andora selaku VP Corporation Communication Pertamina Patraniaga mengatakan, kesiapan SPBU dilakukan untuk mengantisipasi peningkatan mobilitas masyarakat. Layanan tersebut diperuntukkan bagi masyarakat, wisatawan, official, dan juga peserta ajang balap internasional tersebut. Sebanyak 7 SPBU disiagakan di wilayah Lombok Tengah, Lombok Barat, dan Kota Mataram. Sedangkan 2 SPBU di Lombok Tengah beroperasi mulai pukul 6 hingga 24 waktu Indonesia Tengah. Kemudian 3 SPBU lainnya disiapkan untuk memberikan pelayanan selama 24 jam, di mana lokasinya berada di Jalan Prabu Rangkasari, Jalan Imam Bonjol, dan juga Jalan Jenderal Ahmad Yani, kilometer ke-8. Selain menyiagakan SPBU, Pertamina Patraniaga memastikan ketersediaan stok BBM dan kesiapan infrastruktur distribusi energi di Nusa Tenggara Barat. Untuk informasi update lainnya teman Pro 2 kamu bisa cek di rri.co.id maupun aplikasi RRI News. Dan jangan lupa untuk mendownload aplikasi RRI News maupun aplikasi RRI Digital di smartphone kamu.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.

Hari-hari berulang ya teman Pro 2, termasuk lagu Tulus dengan Teh Hijau yang selalu menyapa kita di Hitlist Indonesia. Iya nggak selalu sih, cuman beberapa kali diperdengarkan di Hitlist Indonesia karena menjadi lagu hits di tahun 2026 ini. Termasuk juga lagu-lagu yang akan Nabila hadirkan untuk kamu satu jam ke depan sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ini diantaranya ada Adu Pandang dari Rizky Febian, ada Kupu-Kupu Fate featuring Debat Layar, kemudian ada juga rilisan kolaborasi antara Melly Guslo dan Dimas Beck nih ya, mengingatkan kita pada BBB. Waktu itu juga ada Dimas Beck gitu ya, yang menjadi salah satu personil di antara grup tersebut. Terus ada juga Stefan Pasaribu featuring Andi Rianto, dan masih banyak lagi pastinya ya teman Pro 2 yang menemani kita di Hitlist Indonesia menuju santai siang. Pastinya buat kamu yang pengen request lagu, boleh banget ya di WhatsApp aja melalui 0811-369-7755 atau boleh direct message di Instagram @rripro2madiun. Kalau Nabila lihat ini sudah mulai ada beberapa pendengar yang masuk gitu ya, menyapa-nyapa dan juga mau izin request lagunya Sabrina Leonor, selesai. Selesainya masih nanti sih pengennya gitu ya. Tapi kenapa sih teman-teman udah pada pengen selesai gitu. Selesai lagunya Sabrina. Oke deh, biar kamu tuh berharapnya bisa segera usai gitu ya. Pengennya sih selesainya ini lebih kepada masalah gitu ya. Semoga aja apapun masalah yang kamu hadapi segera selesai, segera lepas gitu ya. Jadi oke deh, aku puterin untuk kamu teman Pro 2 spesial di Hitlist Indonesia.

0: seger banget. Kamu tahu rawon kan? Sup daging khas Jawa Timur ini resmi menjadi sup terenak di dunia oleh Taste Atlas tahun 2023. Menurut daftar yang dirilis pada 31 Juli 2023 ini, rawon mendapat raihan bintang senilai 4,8. Angka tersebut mengungguli 9 sup khas negara lain yang juga masuk ke dalam daftar tersebut. Menariknya, sajian khas Jawa Timur berupa potongan daging dalam kuah hitam ini berhasil mengalahkan sup mie asal Jepang, ramen. Sup beraroma ini dibuat dengan daging sapi yang dimasak berlahan dan bahan-bahan tradisional Indonesia lainnya seperti daun jeruk, serai, jahe, dan juga cabai. Dalam ulasan daftar tersebut, Taste Atlas menyoroti penggunaan buah kluwak atau kenari hitam sebagai elemen kunci resep rawon. Sebab buah kluwak terkenal sangat beracun jika dimakan mentah. Dan buah kluwak dihaluskan dengan bahan dan rempah lainnya memberikan cita rasa khas yang gurih serta warna hitam gelap yang unik pada masakannya. Dan sebagai informasi nih, rawon adalah sup khas Jawa Timur yang diduga berasal dari Ponorogo. Menurut catatan sejarah, rawon tercatat dalam prasasti Taiji dari 902 Masehi melalui kata rarawan. Dalam satu mangkok rawon biasanya diisi dengan daging sapi ditambah kecambah, daun bawang iris ditambah dengan kuahnya yang gurih, lalu pelengkapnya adalah kerupuk udang dan telur asin. Rasanya enak banget. Jadi gak salah kan kalau rawon jadi sup terenak di dunia.
1: Segera download RRI Digital.

Asik, seru banget ya teman Pro 2. Di hitlist kali ini sudah ada beberapa single-single baru yang hadir. Di antaranya barusan ada Melly Goeslaw featuring Dimas Beck Berdua Lebih Baik gitu ya. Seperti yang kita tahu bahwa lagu ini sendiri sudah pernah rilis, dinyanyikan sama Acha Septriasa di tahun 2006. Tapi lebih slow, lebih apa ya, merasuk. Cuman kali ini beda versi, lebih upbeat gitu ya teman Pro 2. Jadi kayak rasanya beda aja gitu kalau Nabila denger. Kemudian di lagu sebelumnya ada Adu Pandang dari Rizky Febian, yang mana ini juga menghadirkan bintang video musik, yaitu pasangan baru ya, bisa dibilang baru karena baru nikah di tahun 2026 ini apa 2025 akhir ya. Ya pokoknya begitu. Ada El Rumi dan juga Syifa Haju teman Pro 2 yang tampil sebagai pemeran utama dalam video musik terbaru Rizky Febian berjudul Adu Pandang. Jadi video musik ini resmi dirilis pada tanggal 2 Oktober 2026 dan melalui kanal YouTube Rizky Febian sendiri, kehadiran keduanya menjadi perhatian karena video musik ini menggambarkan cerita cinta yang berawal dari saling curi pandang sampai dengan akhirnya tumbuh menjadi rasa sayang.

Iya, kalau itu tadi kan lagunya Rizky Febian dengan bintang video musiknya yang baru gitu ya. Kemudian di single sebelumnya juga tadi sudah terputarkan lagu Kupu-Kupu dari Fate dan juga Debat Layar, di mana Fate sendiri ini resmi kembali menyapa pendengar lewat lagu Kupu-Kupu, di mana di sini kolaborasi gitu ya dengan Debat Layar dan memadukan nuansa pop and jazz yang ringan serta hangat. Single ini pun sudah bisa dinikmati di seluruh platform streaming Indonesia, streaming musik. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang kedepannya pengen request lagunya Kupu-Kupu by Debat Layar featuring Fight, ini boleh banget ya teman Pro 2. Jadi tanpa tunggu lama-lama lagi, langsung aja juga Nabila putarkan favoritnya teman-teman Pro 2 juga nih, untuk yang agak melo-melo agak classy-classy gitu ya, dari Sal Priadi, Foto Kita Blur. Yo. Apalagi beberapa waktu yang lalu juga Sal Priadi sudah sempat konser di Madiun ya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Esteler, Esteler, Estelernya Mas, Mbak.
2: Mas Esteler.
1: Oh iya, Mbak.
2: Esteler satu ya, Mas, tapi enggak usah pakai es.
1: Loh, ya enggak bisa toh, Mbak.
2: Kok enggak bisa?
1: Kalau enggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
2: Mas bisa aja, tapi kalau enggak pakai bungkus plastik bisa kan?
1: Kenapa gitu, Mbak?
2: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

0: suara anak-anak ya teman Produa kalau kita dengar tadi, atau inner child sebagai gambaran inner child, untuk menciptakan suasana hangat dan nostalgia bagi kita para pendengar. Okay, next song masih di Hitlist Indonesia ya teman Produa. Aku mau putarkan lagu dari Meiska dengan judulnya Aku Cuma Punya Hati.
1: Waktunya 100% musik Indonesia.

makanan atau benda asing adalah kondisi berbahaya yang dapat menyebabkan sesak nafas hingga mengakibatkan kematian. Makanya, penting untuk mengetahui bagaimana langkah-langkah pertolongan pertama. Pastikan orang yang tersedak dapat batuk. Jika mereka bisa berbicara atau batuk, minta mereka untuk terus batuk keras untuk mencoba mengeluarkan benda yang tersumbat. Berikan 5 pukulan di punggung. Berdiri di samping atau di belakang orang yang tersedak, posisikan satu tangan di depan dada untuk menopang tubuhnya. Dengan tangan yang lain, pukul bagian punggung di antara tulang belikat sebanyak 5 kali.

0: kuat, tetapi tetap terkendali. Berikan 5 dorongan perut. Berdiri di belakang orang yang tersedak, lingkarkan lengan di sekitar pinggangnya, kepalkan satu tangan dan letakkan ibu jari di atas pusar. Lalu genggam kepalan tangan dengan tangan yang lain. Tekan ke dalam dan ke atas dengan cepat sebanyak 5 kali untuk mendorong udara keluar dari paru-paru yang bisa membantu mengeluarkan benda yang menyumbat. Ulangi pukulan punggung dan dorongan perut secara bergantian hingga benda tersebut keluar atau hingga orang tersebut mulai bernafas kembali. Jika orang tersebut tidak sadarkan diri, baringkan orang tersebut dengan hati-hati di lantai. Mulailah resusitasi jantung paru atau CPR dan segera minta bantuan medis. Untuk bayi atau anak kecil, posisikan bayi tengkurap di lengan dengan kepala sedikit lebih rendah dari tubuh dan berikan pukulan di punggung dengan lebih hati-hati. Jika perlu melakukan dorongan di perut, lakukan dorongan dengan 2 jari di atas perut bayi, bukan dengan kepalan tangan. Terlepas dari hasil upaya pertolongan pertama, sangat penting untuk segera mencari bantuan medis untuk memastikan tidak ada komplikasi lebih lanjut. Tetap tenang dan fokus saat memberikan pertolongan pertama pada orang tersedak.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Yuk, segera download RRI Digital.

Tuntas sudah kebersamaan kita teman Pro 2 di Hitlist Indonesia. Setelah ini akan ada Hitlist Mancanegara yang ditemani oleh Nia Mona. So, aku Nabila Negari pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.

0: Jen.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Ini nak, makanannya. Makan yang banyak ya, biar sehat, kuat, dan cepat gede.
1: Ibu gak makan juga.
0: Nah, nanti aja, ibu belum lapar. Cepat tidur ya nak, mimpilah setinggi langit. Dan besok kalau bangun, kejarlah mimpimu sampai bisa terwujud. Doa ibu selalu buat kamu nak.
1: Makasih ibu, kok ibu gak tidur juga?
0: Ah, ibu belum ngantuk nak, kamu tidur dulu aja.
2: Masih banyak kebohongan ibu lainnya. Tidak peduli seberapa kaya kita, seberapa dewasanya kita, ibu selalu menganggap kita anak kecilnya, mengkhawatirkan diri kita. Tetapi beliau tidak pernah membiarkan kita mengkhawatirkan dirinya.
3: Yuk segera download RRI Digital.

5,22 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai. Tadi udah ada Nabila, sekarang Mona yang temenin teman Pro 2 semuanya. Di at least ya, single-single manca yang bakal kita hadirkan buat kalian untuk sesi kedua ini ya, di 8 Oktober 2026. Jadi pengen makan tutti frutti ya. Tapi ini bukan ya, kasih hati frutti nih teman Pro 2. Sudah kita play barusan. Kamu mau request single boleh di 0811 369 7755 sampai jam 12 nanti ya.

0: No, you can save all that running shit for your own.
1: Mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

أشهد أن لا

أشهد أن لا

أشهد أن

Yeah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Mengapa perlu mencabut semua kabel di terminal listrik dan mematikan alat elektronik sesaat setelah pemadaman listrik? Saat terjadi pemadaman listrik, pastikan semua kabel di terminal listrik tercabut. Kemudian matikan semua alat elektronik yang menyala saat terjadi pemadaman. Cara ini dapat mencegah peralatan elektronik rusak ketika terjadi lonjakan daya dalam waktu cepat dan singkat. Selain itu, cara ini dapat mengurangi potensi korsleting saat listrik menyala kembali. Usai semua peralatan elektronik dimatikan, sisakan satu lampu saja dalam keadaan hidup sebagai tanda ketika nanti aliran listrik sudah menyala.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

102.2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kamu pernah gak sih ngerasa kalau kamu tuh sudah punya apa ya, insting gitu ya, teman Pro 2. Wah, aku nih bakal ini deh, bakal dapat sesuatu gitu ya. Tapi ternyata insting kamu di tengah jalan mesti harus kamu kubur gitu ya, karena ada banyak hal yang mesti harus kamu perbaiki gitu ya, teman Pro 2. Kadang-kadang setiap orang pasti pernah punya atau ngalamin hal serupa gitu ya, teman Pro 2. Tapi ingat bahwa pasti ada waktu terbaik dari Tuhan yang Tuhan sudah persiapkan buat kita. Jadi apapun itu ya harus tetap semangat gitu ya. Pasti ada hal yang kita bisa petik hikmahnya dari segala hal yang pernah kita lakukan atau mungkin pernah kita jalani gitu ya, teman Pro 2 ya. Oke, kita masih di perjalanan kita di Hitlist sampai jam 12. Nanti di jam 12 lebih 15 aku mau ketemu sama ini guru vokal, vokal coach yang dia tuh happy banget nyanyi tapi akhirnya jadi profesi dan bisa dapet cuan di situ ya. Nanti di jam 12 lebih 15 dia jam muda kreatif.

0: apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
1: Baca sulit, komentar julid.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

is true, then there will be little hope for advance. Jika kita bekerja dengan asumsi bahwa apa yang diterima sebagai kebenaran adalah benar, maka akan ada sedikit harapan kemudian. A real end will be bright.

Aku tuntaskan ya untuk hitlistnya di CR ini, karena setelah ini aku mau ngobrol sama salah satu orang yang mungkin udah kamu kenal. Kamu kalau ada wedding atau mungkin di kafe-kafe gitu ya, dan melihat dia, kayaknya boleh deh nanti ikutan buat ngobrol barengan kita di sini ya. Nanti di Muda Kreatif di jam 12 lebih 15 waktu Indonesia Barat. So, stay tune ya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM. Terbaik kamu.

0: 95,2 Pro 2 RRI Media untuk teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai, selamat siang teman Pro 2. Dan sekarang kita ada di Muda Kreatif edisi hari ini, dimana kita bakal ngobrol dengan anak muda yang pastinya punya ide, passion, karya, dan keberanian untuk mengubah peluang menjadi sesuatu yang bernilai ya. Dan pernah gak sih kalau kalian ini punya sesuatu yang benar-benar kalian suka banget gitu ya, sampai rasanya gak pernah bosan untuk terus belajar dan mengembangkannya. Dan di Muda Kreatif kali ini temanya adalah bagaimana yang namanya peluang ini sendiri ya, itu bisa menjadi profesi gitu ya, passion itu bisa jadi profesi, dan ini bisa menjemput peluang lewat berbagai cara, termasuk salah satunya di siang hari ini adalah dengan bikin vokal course ya, dan latihan vokal. Wes, kita ini kan ada pertanyaan, apakah passion ini bisa bikin kita benar-benar menjadikan profesi ini jadi cuan gitu ya, dan jawabannya ternyata bisa banget. Nah, kenapa bisa? Nanti kita bakal kulik ya bersama dengan orang yang sudah hadir di siang hari ini nih, teman Pro 2. Kalau kamu tahu kayaknya kamu bakal teriak ah gitu ya. Ayo silahkan berkumpul para fans ya, karena dia nih boleh dibilang termasuk ini ya, apa itu namanya, starnya Madiun gitu ya, bintangnya Madiun ya teman Pro 2 ya. Kita langsung sapa aja di siang hari ini, aku ketemu sama Noval.
1: Halo.
0: Suaranya halo langsung semuanya. Ya Noval Fadel Akbar.
1: Yes.
0: Dia merupakan salah satu jebolan bintang radio RRI Madiun. Sudah sampai nasional. Terus habis gitu dia juga penyanyi wedding ya.
1: Yeah.
0: Penyanyi cafe, penyanyi kamar mandi. Semuanya ya teman Pro 2. Bahkan di tahun 2026 kamu jadi juri ya untuk bintang radio RRI Madiun dan juga di Korwilnya. Nah, enggak tahun ini aja, tahun berapa itu juga sempat jadi juri?
1: Sempat tahun
0: 2024
1: ya?
0: 24 ya?
1: 24 2024.
0: Iya benar, 24 kalau enggak salah. Wah, langganan dewan juri nih. Dan ternyata nih teman Pro 2, selain dia nih merupakan dewan juri penyanyi, dia ternyata juga bikin satu tempat yang itu dijadikan kayak kalau kita les-lesan lah. Gitu ya. Nah, les-lesan bernyanyi gitu ya, vocal course ya. Jadi ini buat teman Pro 2 semuanya yang mau tanya-tanya nanti sama Noval, boleh di 0811-369-7755 atau melalui YouTube channel kita di RRI Madiun ya. Kalau kamu sekarang dengerin kita melalui YouTube channel, kamu juga bisa simak kita melalui RRI Digital. Kamu bisa download ya untuk RRI Digitalnya melalui Play Store ataupun App Store. Oke, Yowis, Noval, apa kabar?
1: Baik, Kak Mona gimana kabarnya ini?
0: Kabar baik,
1: long time no see ya. Ya.
0: Iya, padahal baru kemarin. Val.
1: Gimana?
0: Ini kamu kan luar biasanya dari dulu waktu aku kenal kamu pertama kali itu tahun 2010-an ya. 2010 sampai dengan sekarang ternyata kamu tetap ya awet muda ya.
1: Alhamdulillah.
0: Apa karena seneng nyanyi terus gitu kali ya?
1: Ya, dibikin enjoy aja.
0: Dibikin enjoy. tapi aku baru ini penasaran ini. Sebenarnya kamu awal kali nyanyi waktu itu tuh di umur berapa, di usia berapa, atau memang keluarga kamu udah penyanyi semua atau gimana gitu kok happy banget dengan nyanyi?
1: Jadi dulu gini ceritanya Kak Mona, waktu SD dulu orang tua kan masih mencari-cari ini anak ini bakatnya apa gitu ya. Saya ingat banget dulu mama itu ikutin nari.
0: Oh iya,
1: sempat ikut nari. Bayangin kalau aku nari kayak gimana ya kan. Terus ikut fashion show. Terus kok kaku, gak dapet ininya, lenggok-lenggoknya. Fashion show-nya juga wajahnya kaku, kayak mau nangis gitu ya kan. Terus ikutin warnai. Kok paling terakhir sendiri gitu pesertanya. Akhirnya nemu bakat itu. Orang tua ngerasa kok nih anak ini di mobil, siap di mobil masih nyanyi
0: terus bersenandung ya.
1: Terus dari luar ke apa? Dari kota ke luar kota itu nyanyi terus gak tidur-tidur gitu. Akhirnya di mulai di inilah diikutin kayak dulu di Sumatera itu Sanggar namanya.
0: Oh, dulu berarti waktu itu kamu masih di Sumatera ya?
1: Masih di Sumatera.
0: Oke, ikut Sanggar,
1: betul,
0: Sanggar nyanyi.
1: Ya.
0: Oke, itu tuh kelas berapa?
1: Kelas 3 SD.
0: 3 SD. Hmm. Berarti benar-benar sebenarnya apa itu namanya, sebenarnya kamu udah bisa nyanyi tapi benar-benar di lesin atau dimasukkan Sanggar itu di kelas 3 SD.
1: Betul.
0: 3 nyanyi SD. Apa di Sanggar?
1: Kalau di sana itu lebih kuat di lagu adatnya.
0: Nah,
1: sama
0: itu
1: kayak di Jawa ya, kalau di Jawa kan ambiar gitu. Di sana juga sama seperti itu.
0: Oh, jadi kamu dulu pertama kali malah nyanyi lagu adat
1: ya. Malah bukan lagu-lagu Indonesia gitu kan.
0: Berarti kamu kemarin waktu juriin Bintang Radio ada lagu-lagu adat udah ini banget ya?
1: Betul, udah fase banget.
0: Fase banget ya.
1: Suka gitu, wah ini makananku ini gitu kan. Karena awalnya dari lagu-lagu daerah gitu.
0: Buta, apa segala macam. Keren nih. Jadi di umur 3 tahun waktu itu sampai akhirnya kamu happy bernyanyi. Terus pertama kali kamu kayak menunjukkan
1: show
0: bakat
1: ya
0: kamu kalau kamu bisa nyanyi itu kapan?
1: Itu waktu SMP.
0: Masih di Sumatera?
1: Udah pindah. Karena
0: udah pindah.
1: Ayah kan mutasi ya, sering ke luar pulau, luar kota gitu. Pertama kali di Sidoarjo.
0: Oh, Sidoarjo.
1: Di SMP itu.
0: Berarti kalau aku tanyain kamu tuh anak mana, kayaknya anak Indonesia.
1: Anak Indonesia, Nusantara.
0: Nusantara. Keliling-keliling.
1: Keliling-keliling, betul.
0: Oke, di Sidoarjo waktu itu nyanyi.
1: Ya, nyanyi.
0: Nyanyi apa?
1: Nah, itu mulai diikutin ya semacam vokal.
0: Vokal les
1: gitu ya. Terus ya lagu-lagu pop gitu.
0: Oke, lagu-lagu pop.
1: Padahal dulu waktu aku kecil tuh aku gak suka lagu pop loh.
0: Malahan?
1: Ya lagu apa sih nih gitu dulu waktu kecil.
0: Karena mungkin, udah dikenali betapa dalam daerah. Nah,
1: terus kena omongan jadi cinta deh sama lagu-lagu pop.
0: Luar biasa ya. Tapi suara kamu nih termasuk range vokalnya tuh kan ini ya tinggi gitu ya.
1: Kalau dulu awal enggak, Kak Mona.
0: Oh ya, itu berarti dari latihan?
1: Dari latihan.
0: Oh.
1: Jadi range vokal itu bisa berubah sebenarnya, tergantung orangnya gitu loh. Kalau kita bertahan di range itu aja ya kita akan sesuai itu aja. Tapi kalau kita berani untuk keluar di zona nyaman kita, ya sama kayak olahraga lah, Kak Mona. Kita mau lari 1 kilo, terus mencapai 2 kilo kita butuh latihan terus kan untuk mencapai 2 kilo. Seperti itu juga range vokal gitu.
0: Oh. Jadi ini ya, kalau boleh dibilang itu bahwa latihan ini juga menunjang gitu.
1: Betul,
0: ya?
1: Menunjang.
0: Jadi kamu percaya bahwa ini gak cuma gift dari Tuhan aja, tetapi latihan itu juga diperlukan.
1: Semua orang tuh bisa nyanyi sebenarnya.
0: Oh.
1: Jadi kenapa kok yang orang ngira ini bakat nih. Karena dia dari kecil yang dilakukan yang duluan itu dulu gitu loh, kayak nyanyi di mobil gitu kan. Mungkin yang baru sadarnya di usia dewasa atau remaja, mereka merasa down. Sebenarnya jangan down. Semua tuh bisa. Ada tekniknya istilahnya. Gimana caranya mempersatukan suara sama musik dan sebagainya gitu.
0: Okay.
1: Jadi bukan karena bakat sih. Ya mungkin turunan ada ya. Tapi gak semuanya karena bakat gitu.
0: Orang kalau udah punya bakat tapi kalau gak diasah ya sama aja.
1: Sama aja, betul.
0: Gak ngerti tekniknya ya, kayak gimana gitu ya. Aduh, ngomongin masalah teknik ya. Tapi itu tadi kan udah lomba pertama kali. Tapi udah ngerasa bahwa nih kayaknya aku pengen jadi penyanyi profesional banget nih di titik mana nih, Val?
1: Di titik saat itu ya Bintang Radio itu ya termasuk ya Bintang Radio itu juga sempat ikut ajang-ajang gitu ya. Dari gak lolos menjadi lolos gitu ya. Dari luar kota gak lolos menjadi lolos gitu. Sampai ikut Cardinal X Talent dulu. Yang sekarang teman-temannya udah teman-teman saya udah jadi artis semua. Wah, luar biasa. Terus yang terakhir ini MNC TV itu,
0: MNC TV.
1: I Can See Your Voice.
0: Oh, ternyata Novel ini banyak ya. Kalau ada catatan di sini yang paling aja ya.
1: Yeah.
0: 5 besar finalis I Can See Your Voice MNC TV itu betul. Tahun 2019. Ada 10 besar bintang radio tingkat nasional itu 2 kali 2010 sama 2015 di Jogja sama Jakarta ya waktu itu ya. Oke. Terus juara pertama untuk pop pria, wanita, Cardinal se Jatim. Terus ada juga juara satu nyanyi ya kompetisi Sejatim oleh Purwacaraka Indonesia tahun betul. 2012 di Surabaya. Itu baru sekelumit aja, soalnya ini kan dikit ya. Nanti kalau banyak, wah gak cuma ini, ada beratus-ratus gitu
1: kayak,
0: ya.
1: Kayak bon-bonan ya.
0: Banyak banget ya. Tapi untuk kamu sampai sejauh ini Noval, itu kan banyak tantangan dan juga banyak hal yang kamu juga hadapi gitu ya.
1: Betul banget.
0: Sebenarnya tantangan sebagai seorang penyanyi itu dari saingan atau diri sendiri?
1: Dari diri sendiri sih. Mm-hmm. Kalau saingan pasti banyak bervariasi ya, mereka mm-hmm. bagus-bagus. Tapi kalau kita sebagai kontestan, penyanyi, kita tuh yang harus diperhatikan performa diri kita dulu. Mm-hmm. Ya kan? Kalau performa kita bisa dijaga dengan baik, kita bisa bersahabat sama diri kita, bisa damai sama diri kita, uh-huh. kita penyampaiannya itu juga enak gitu loh uh-huh. ketika bernyanyi. Uh-huh. Penjiwanya juga bagus. Untuk masalah juara atau enggaknya kan itu masalah bonus ya.
0: Yeah.
1: Yang penting kitanya dulu. Kitanya uh-huh. diperbaiki mungkin dari segi suara, menjaga kesehatan ya. Uh-huh. Terus segi performa, mm-hmm. kostum kita. Jadi penyanyi bukan hanya sekedar suara bagus saja kan, mm-hmm. tapi harus performernya dan pembawaannya juga harus baik gitu. Jadi lihat kita dulu, mm-hmm. jangan lihat orang lain.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Mm-hmm.
0: Jadi harus ya tetap dari diri sendiri betul. Baru ngelihat orang. Tapi ada nggak sih perbedaan pemusik atau penyanyi zaman dulu sama sekarang tuh kayak gimana ya, Val?
1: Sangat berbeda, sangat berbeda. Kalau dulu tuh emang benar-benar orang itu fokusnya ke teknik ya.
0: Oke. Okay.
1: Ke teknik. Karena emang penyanyi zaman dulu tuh lebih belajar vokal tuh bukan berdasarkan mereka berkarakter, mm-hmm. bukan. Mereka belajar karena teknik. Jadi yang diutamakan adalah teknik. Kalau zaman sekarang itu saya lihat tuh luar biasa banget ya perkembangan zaman. Jadi mulai muncul karakter-karakter baru, mulai muncul teknik-teknik baru ya kan, seperti
0: belting,
1: riff and run. Zaman dulu belum ada riff and run. Riff and run zaman dulu, zaman tahun 2000-an atau 90-an itu lebih ke penyanyi-penyanyi groove atau jazz. Seperti Mike siapa? Aduh, Mike Knight gitu loh.
0: Oh, McKnight.
1: Brian McKnight.
0: Okay, Brian McKnight.
1: Okay. Kan. Tapi di genre itu aja, tapi untuk di genre lain rata-rata mereka hanya bermain manis aja, bermain long note aja gitu. Kalau sekarang tuh saya luar biasa, anak-anak muda sekarang bisa mengkreativitaskan karakternya di berbagai macam jenis musik gitu.
0: Zaman dulu kebanyakan kamu vibrasinya kok nggak ada, kurang.
1: Nah ya.
0: Kalau sekarang kan kebanyakan vibrasi malah kayaknya jelek gitu.
1: Nah.
0: Kalau orang-orang dulu kayaknya itu ya.
1: Betul, karena gini. Akhirnya dari zaman ke zaman memikirkan bahwa vibrasi itu gak semuanya dimiliki oleh penyanyi lain.
0: Benar.
1: Jadi untuk menilai lebih netral, jadi vibra itu jangan dibuat. Ya. Kalau bisa natural.
0: Natural
1: nah,
0: aja.
1: Nah gitu. itu kayak yang bisa.
0: Oh ya, jangan dibilang. Jangan dibilang. Nanti dia kesini. Oke, okay. Jadi gitu ya. Jadi sekarang lihat natural aja dan tidak semua lagu tuh harus divibra gitu.
1: Betul.
0: Ya. Karena kayaknya nggak pas aja untuk zaman sekarang.
1: Betul sekali.
0: Itu ya teman Pro 2. Nanti kalau ngomongin masalah teknik bernyanyi boleh lah ya.
1: Boleh,
0: karena
1: boleh.
0: Katanya setelah Kanoval ini sendiri juga sudah profesional ya. Dia kalau aku suruh sebutin dia udah ikut ke beberapa band gitu ya atau mungkin grup, wah banyak ya. Nggak bisa dihitung ya teman Pro 2 ya. Sampai akhirnya dia sekarang bikin satu tempat kursus gitu ya. Kursus vokal.
1: Kelas vokal.
0: Nah, aku pengen tahu ini. Ini tujuan kamu untuk bikin kelas vokal ini karena apa? Selain cuan pasti ya. Mungkin kamu pengen ada orang lain yang juga bisa sama seperti kamu atau kayak gimana nih tujuannya?
1: Jadi tujuan pastinya tuh saya sempat memikirkan saat saya nyanyi ke panggung, dari panggung ke panggung. Madiun ini kok regenerasinya kok belum muncul ya gitu ya, untuk pengganti-pengganti vokalis-vokalis wedding atau vokalis entertain yang besar gitu. Kok belum ada yang muncul gitu. Aku berpikir visiku benar-benar untuk membibit itu semua. Membibit dari nol, dari anak-anak hingga nanti dia tuh di remaja dan dewasa dia punya tempat untuk berkreasi di suara itu. Nah, kalau menurutku ya itu tadi, generasi-generasi gitu, generasi-generasi tadi.
0: Jadi pengen memberi kesempatan, bahkan bibit-bibit muda ya, yang pastinya pengen biar ada regenerasi dari Noval. Ini namanya lucu loh.
1: Apa, sebutkan ayo.
0: Papi G vocal course. Aku pengen tahu G-nya tuh apa.
1: Papi G kalau.
0: Oh, Papi G ya, G. Papi G gitu kan. Padahal kan kamu Noval Fadil Akbar, harusnya Papi N atau Papi apa gitu. G-nya tuh apa?
1: Teman-teman semua pasti udah lihat ya di sini ya, G ya. Apa kira-kira ada yang bisa menjawab? J, G, G, G.
0: Aku mau jawab yang lain.
1: Papi Gemoy. Oh, iya. Kenapa aku buat seperti itu? Semoga nanti rezekinya
0: lah. Ya Gemoy, lebih gede gitu ya. Ya ampun. Berarti aku boleh dong bikin juga kursusan memasak Mami G juga.
1: Mami G. Mami Gemoy. Nanti kita join aja ya. Papi dan Mami G gitu ya.
0: Aduh, tapi kok kepikiran langsung Papi G itu kenapa? Padahal dulu kan kamu gak segemoy ini juga.
1: Nah, karena lagi gemoy, jadi aku bikin gemoy. Karena ternyata gemoy itu enak, teman-teman.
0: Oh iya gitu ya.
1: Empuk ya. Empuk. Kan.
0: Jadi nanti kalau ada anaknya yang lagi gak bisa nada ini, langsung Papi gitu,
1: papi,
0: ya.
1: Gitu.
0: Aduh lucu.
1: Rata-rata,
0: ya.
1: Rata-rata murid kan biasanya manggil Mister ya atau Miss gitu ya, atau Pak, Mas. Saya ke saya enggak, Papi.
0: Papi. Ya. Anakmu banyak berarti ya.
1: Iya.
0: Jadi ini mulai pertama kali bikin ini ya, bikin les-lesan ini atau kursus ini tuh kapan Noval?
1: Sebenarnya masih baru beberapa bulan ini, cuma studionya ini saya udah lama.
0: Okay.
1: Udah lama dulu, sebelumnya emang dibuat pribadi sih, buat saya bikin lagu, saya latihan vokal sendiri gitu. Terus akhirnya kepikiran, wah ini saatnya nih, umur saya sudah 34 tahun juga kan, saatnya saya mulai membuka ini, karena ini termasuk investasi juga kan ke depannya, ya kan. Jadi prepare saya di situ sih. Karena kan kalau kita penyanyi panggung ke panggung itu kan ada masa produktivitas juga. Kita harus sadar gitu juga sih.
0: Oke. Jadi ini baru aja ya berapa bulan yang lalu.
1: Ya berapa
0: gitu.
1: Bulan ya.
0: Ya 2026 lah ya,
1: ya
0: berarti.
1: 2026.
0: Tapi kan aku ngelihat gitu ya di story kamu, kayaknya kamu ngajarnya udah lama deh, Val.
1: Ya kalau ngajar udah lama sebenarnya, cuma yang resminya maksudnya.
0: Yang resmi di Papi G itu baru bulan ya, tahun 2006.
1: Dulu kan masih belum launching namanya, lebih ke personality.
0: Jadi contohnya aku nih, ya aku pengen dong diajarin gitu ya. Oke. Jadi yang benar-benar yang sekarang sudah ada gitu ya, namanya Papi G, yaitu di tahun 2026 ini ya, teman Pro 2 ya. Aduh, luar biasa. Nanti aku mau tanya-tanya lagi sama Noval.
1: Okay,
0: udah ada beberapa pertanyaan di sini di 0811-369-7755 atau di Insta Story jadinya di YouTube channel ya RRI Madiun ya, boleh silakan buat kalian yang mau tanya-tanya, aku buka pertanyaannya sampai jam 13 nanti ya. Yuk, silakan tetap di Muda Kreatif.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Yuk, segera download RRI Digital.
2: Sembilan lima koma dua puluh dua RRI Madiun, teman terbaik kamu masih di Moda Kreatif barengan dengan Papi G. Papi G ya teman pro dua, kalian boleh gabung di 0811-369-7755 atau melalui YouTube channel kita di RRI Madiun ya. Val, yeah. Ada yang ungkapan yang mengatakan kalau kerjakan apa yang kamu suka, maka kamu tidak akan merasa senang bekerja, benar nggak sih?
3: Kerjakan kamu yang suka.
2: Kerjakan apa yang kamu suka, jadi kamu merasa kayak ini tuh gak kerja gitu.
3: Iya, kayak merasa kayak bermain gitu ya. Iya kan? Tapi bekerja loh ya.
2: Padahal ini bekerja gitu ya. Termasuk juga membuat kursusan vokal ini sendiri ya.
3: Betul.
2: Noval. Ini waktu kamu bikin kursus vokal ini, ada plan gak sih ini mau digimanain? Mau nanti siapa aja yang bisa kursus, apa segala macam gitu, gimana?
3: Jadi emang aku buka dua kelas sih nanti. Ada okay. Kelas hobi, ada kelas prestasi.
2: Oke. Okay. Oh beda ya?
3: Beda.
2: Hobi itu cuma yowes pengen yes, nyanyi.
3: Nyanyi aja gitu. Tapi kalau kelas prestasi emang benar-benar saya mengarahkan nanti ke entertain ke depannya. Mereka ada namanya kurikulum.
2: Wis.
3: Jadi ada dasar, ada menengah, ada sampai tingkat yang susah. Sampai nanti dia ada namanya ujian juga. Lalu mereka nanti juga tampil live di audience. Kita bikin suatu showcase buat mereka. Dan nanti pastinya akan mengarahkan murid-murid itu menjadi entertain. Biar jam terbang mereka banyak, ya otomatis saya yang harus memberi fasilitas kan buat mereka. Akhirnya pengalaman itu membuat dia menjadi matang secara teknik dan secara prakteknya.
2: Wow, jadi gitu. Dua kelas itu ya. Jadi akan disendirikan biar gak campur aduk.
3: Betul.
2: Gitu ya. Mana yang benar-benar pengen fokus ke dunia tarik suara, mana yang ya hanya just pengen nyanyi aja, atau kalau disuruh nyanyi di depan ini ya, di depan mungkin warga pas RT gitu ya, itu ya, bisa gitu. Itu pokoknya bisa gitu ya. Jadi ini bisa jadi peluang ekonomi sendiri ya, karena
3: betul.
2: Ini nanti kan juga jadi cuan ya buat Noval. Ini Noval sendirian.
3: Sendirian.
2: Sendirian, Pak PJ. Iya, benar sendiri sih. Iya, luar biasa. Ini di mana nih Val, kalau boleh tahu untuk tempatnya?
3: Oke, buat teman-teman pendengar RRI Madiun yang pengin kepo nih ya, pengin belajar vokal, yang pengin mengerti teknik, bisa langsung datang ke Perumahan Bumi Mas 1 Blok C nomor 3.
2: Waduh, Perumahan Bumi Mas 1 Blok C nomor 3 ya, teman Pro 2 ya. Jadi kalau kamu pengen ikutan belajar nyanyi, siapa tahu next jadi next generasinya Kak Noval ya. Papi G ya, silakan aja kamu ikutan buat les di Papi G
3: Vocal Course
2: ya. Nah, menurut dari Papi G sendiri, kalau di Madiun ini ada vocal course gitu ya, peluangnya seperti apa?
3: Peluangnya pastinya besar karena saya juga sebagai pengamat juga di apa seni suara ya. Di Madiun itu dari anak-anak hingga dewasa itu peminat vokal itu banyak banget. Bahkan sering ada yang nanya gitu ya, Kak, aku diajarin dong Kak, aku tuh suka nyanyi banget gitu loh. Biasa di acara-acara kantor suamiku gitu. Begitu juga yang cowok gitu kan. Aku juga diajarin gitu. Itu tidak kenal usia jadinya. Dari kecil sampai dewasa, oh Madiun berpotensi banget ya. Ternyata banyak loh yang suka bernyanyi. Aku mikirnya saatnya nih aku bikin vocal class gitu. toh juga buat mereka nanti kedepannya yang mungkin mereka belum tahu kemana tujuan karirnya. Kalau kita kasih ilmu tentang vokal gini kan otomatis kan dia punya skill. Apalagi sekarang instansi-instansi kan mencari orang yang punya skill kan.
2: Iya, betul.
3: Itu jadi penunjang juga gitu. Aku mikirnya gitu sih.
2: Jadi luar biasanya orang-orang itu mungkin kenal dari kamu nyanyi di situ. Wah, suaranya kan Oval bagus nih, aku pengen dong diajarin kayak gitu ya, kebanyakan ya. Gitu. Karena memang berarti boleh dibilang waktu kamu nyanyi kemanapun itu bisa menjadi peluang bisnis karena channelnya banyak ya.
3: Iya, betul sekali.
2: Waduh. Novel, udah jadi guru. Dia lu nyanyi sekarang guru gitu ya. Guru vokal nih teman Pro 2 ya. Dan kalau dilihat dari beberapa bulan ini lebih banyak ke yang dewasa atau ke anak-anak Novel?
3: Kalau sementara masih balance sih.
2: Balance,
3: ada ya. Juga yang udah dewasa yang dari kantor ini mereka emang untuk mewakilkan instansinya. Kan sekarang kan zamannya instansi sering ini kan kompetisi kan di antara instansi lain gitu. Anak-anak juga banyak juga.
2: Okay.
3: Balance sih.
2: Tapi menurut Novel sendiri kalau perumpamaan ada anak yang benar-benar nol, selain nol putul ya, enggak ngerti vokal apa segala macam untuk ikutan les kayak gini, itu bisa enggak sih untuk mereka?
3: Bisa banget karena yang tadi aku bilang di awal tadi semuanya bisa nyanyi ya. Jadi karena saya benar-benar dari pendidikan suara ya, udah kemana-mana ke Surabaya, dulu satu guru sama Ari Lasso dan Doni Adaband di Surabaya, namanya Bu Im. Di situ saya diajarin benar-benar ya secara mental, secara teori, praktek. Ya itu akhirnya menjadi ilmu juga buat saya kan. Akhirnya saya meyakinkan diri saya juga bahwa untuk anak-anak yang gak paham nada, gak bisa nyanyi, atau bisa dibilang zaman sekarang tuh buta nada, itu bisa dibuka nada, apa menjadi dia gak buta lagi terhadap nada-nada itu. Itu ada tekniknya.
2: Wow, kalau kamu pengen tahu silakan ikutan gitu ya.
3: Excellent.
2: ternyata walaupun buta nada gak ngerti apa-apapun juga bisa dipelajari, tapi butuh waktu ya.
3: Butuh waktu.
2: Gak langsung satu hari jadi, terus kayak Sabrina, Leanor kan gak mungkin.
3: Karena emang kalau soal nada itu selain mendengar juga perasaan, jadi harus bisa bersatu itu, jangan hanya sekedar mendengar aja.
2: Wah luar biasa nih teman Pro 2 ya. Ini kalau ada yang masuk di 0811-369-7755 gitu ya, aku pengen nyanyi, pengen belajar nyanyi, tapi kayak nggak percaya diri. Apalagi orang tua aku tuh kayaknya nggak yakin banget aku bisa nyanyi. Terus piye mbak? Susah ya. Aduh, dia sebenarnya pengen nyanyi, bisa nyanyi, pengen les gitu ya. Tapi orang tuanya sendiri juga tidak mengakui bahwa kamu kayaknya nggak bisa nyanyi, nggak usah gitu. Gimana tuh?
3: Ya harus dibuktikan. Ayo kita buktikan, datang ke saya, saya benerin suaramu. Nanti biar orang tuamu bilang, ternyata kamu bisa nyanyi nak. Ya udah kamu nyanyi gak apa-apa wes gitu.
2: Jadi menang-menang
3: bisa. Ini bukan hanya sekedar promosi ya, tapi benar-benar harus dibuktikan. Aku dulu juga gitu, sempat diejek-ejek. Emang bisa nyanyi gitu. Tapi aku buktikan karena aku suka gitu. Kalau kita suka teman-teman ya, jadi ya harus terjun gitu loh. Walaupun kita belum mampu, belum bisa. Jadi untuk menjadi bisa, Monggo mampir.
2: Ada free trial katanya.
3: Iya, free trial.
2: Satu kali ya. Nanti kalau udah ngerasa enak, silakan buat daftar gitu ya.
3: Excellent.
2: Ada lagi di YouTube channel RRI Madino. Wah, banyak banget ini ya.
3: Wow.
2: Dari Maria Dorita katanya, wah ada artis. Kak Novel, spill jam mereknya apa tuh?
3: Waduh.
2: Dari tadi gini-gini.
3: Gini. Biasa tangan kiri emangnya kan.
2: Orang have itu. Ingat Maria ya, dia orang have ya.
3: Salah lagi gini.
2: Terus ngefan banget sama Kakak Novel katanya.
3: Terima kasih.
2: Ada Mas Suri katanya, Kak Novel mau bertanya, apa benar semua orang tuh bisa nyanyi kayak yang dibilang Baskara gitu?
3: Baskara Hindia ya?
2: Iya.
3: Benar, bisa nyanyi, semua orang tuh bisa nyanyi. Ya tinggal gimana yang mau belajar aja.
2: Okay.
3: Kalau sekedar suka aja tapi gak mau belajar kan eman. Tapi kalau mereka mau belajar pasti bisa. Bernyanyi sama kayak olahraga teman-teman.
2: Okay.
3: yang saya bilang tadi, kalau misalnya kamu belum bisa renang, pasti bisa renang kan kalau kita latihan terus. Nah, begitu juga dengan bernyanyi.
2: Jadi semua orang pasti bisa nyanyi, tapi ya latihan terus. Tuh. Gitu nih ya. Kalau renang kita tuh pasti udah punya modal pertama, ngambang. Nanti baru latihan.
3: Iya, biasanya kalau masih belum masih gaya dada ya.
2: Gaya dada dulu.
3: Dada, assalamualaikum gitu ya kan.
2: Tenggelam. Aduh. Tapi model orang nyanyi tuh apa, Val? Bukan suara, oke. Okay. Apa modalnya?
3: Model orang bernyanyi itu yang penting suka sama apapun jenis musik.
2: Oh, jadi nggak boleh ini tebang pilih ya?
3: Betul. Kadang nggak, dia suka nyanyi tapi dia tebang pilih, itu agak susah nanti dia.
2: Jadi harus suka semua genre lagu. Karena kita nggak tahu suara kita tuh karakternya bisa ke genre mana gitu ya.
3: Untuk biar tahu, jadi harus benar-benar suka dulu
2: semuanya.
3: Sama semuanya. Nanti baru kalau kita udah mampu bernyanyi, mampu menempatkan karakter kita, baru tuh kita bisa, oh ternyata suaraku di groove ya, ternyata suaraku balat banget nih gitu. Jadi saranku mending sekarang itu apapun musiknya sukai ya, maupun itu lagu-lagu Jawa, lagu-lagu daerah, lagu-lagu pop, jazz, barat, sukai.
2: Oke, semua harus suka dulu ya, baru nanti pilih salah satu ya.
3: Betul.
2: Dari suara rakyat, suara rakyat.
3: Wow.
2: Sampai sekarang tiap dengar lagu Aku Lelakimu itu bukan Firza tapi Bang Novel. Akulah.
3: Itu tahun 2015 ya. Tahun 2015 itu.
2: Coba nyanyi dikit dong.
3: Aduh, lupa aku.
2: Masa lupa sih? Aku Lelakimu. Gimana sih lagunya Aku Lelakimu? Bukan akulah, bukan itu ya.
3: Ya itu kan. Benar.
2: Akulah yang tetap itu kan. Coba

0: bener sih, kayak novel banget.
1: Aku udah lupa maaf ya liriknya.
0: Dari setiap error. Itu aja ya, setiap nafasnya kayaknya memang novel tuh udah punya ciri khas aja. Suaramu tuh beneran deh, antara suara Judika, terus suara siapa tuh yang ada band tuh?
1: Doni.
0: Doni.
1: Hybrid dong gue.
0: Bisa tinggi, bisa rendah, bisa semuanya deh dia ya.
1: Itu tadi, jadi apa semuanya bisa tinggi, bisa. Kembali lagi kan.
0: Yeah.
1: Karena dasar basic saya itu emang gak bisa tinggi dulunya. Karena saya berlatih terus akhirnya bisa.
0: Oh iya, basicnya gak bisa tinggi?
1: Gak bisa dulu. Dulu lagu-lagu yang paling tinggi paling lagu-lagu ada band dulu. Iya kan?
0: Lagu ada band.
1: Terus akhirnya dapat tantangan nih dari mentorku dulu ya. Coba bawain lagunya I Believe I Can Fly dulu. Sama Glenn Fredly.
0: Oke. Okay.
1: Itu. Ya pertama kita sering miss gitu loh. Tapi karena kita latihan terus, kita yakin bisa. Malah jadi ringan sekarang.
0: Aku mau deh latihan. Aku mau teriak soalnya. Sering aku tuh manggil tukang bakso enggak berhenti.
1: Enggak berhenti.
0: Enggak. Jadi aku perlu nada tinggi buat
1: bakso. Gitu.
0: Nanti aku latihan ya. Terus dari Tunjukkan Jalan katanya Bang Noval, ada batasan usia enggak sih jadi penyanyi? Makin kesini biar kagak jadi penyanyi kamar mandi aja, minimal kalau nyumbang lagu pas acara enggak malu-maluin.
1: Enggak ada sih, enggak ada batasan, enggak ada, ya? Ada batasan usia.
0: Tapi kalau untuk suara Noval,
1: iya.
0: Pasti kan berubah ya dari suara kita kecil, gede. Betul. Itu perubahan suara gimana tuh, Val?
1: Jadi biasanya dari suara kita dari TK SD ya, nanti biasanya masa pubertas itu di satu SMP itu ya. Nah, di satu SMP itu buat adik-adik gak usah takut ya, itu masa transisi perpindahan suara kita dari anak-anak ke remaja. Nah biasanya di masa transisi itu kalau bisa
0: turun gak?
1: Turun.
0: Oh, okay.
1: Turun dua not gitu. Jadi kalau bisa di masa-masa itu latihan vokalnya jangan dibikin yang berat-berat.
0: Oke.
1: Okay. Dulu saya kan masuk itu satu SMP. Sama pelatih saya dibilang, kamu jangan belajar vokal dulu, kamu ambil yang lain dulu. Akhirnya aku ambil piano.
0: Oh, makanya kamu bisa ya.
1: Jadi 6 bulan. Masa transisi itu biasanya 6 bulan. Setelah 6 bulan selesai, nanti dites ke mentornya. Oh, suaranya udah berubah nih. Dicek di notasi, vocalizing. Udah berubah nih, oh berarti bisa latihan gitu.
0: Oh.
1: Takutnya kenapa? Kalau misalnya di full dilatih terus di masa transisi itu akan membuat suara kita yang tadi lagi mau berubah bagus jadi gak bagus gitu.
0: Oh, berefek ya,
1: berefek,
0: ternyata.
1: Berefek banget.
0: Aku gak ngerti waktu itu.
1: Tapi kalau kata guru-guru lain sih ada yang bilang, gak apa-apa tetap latihan gitu. Gak apa-apa tetap latihan. Kalau aku bilang sih lebih amannya ya latihan tapi yang jangan nada tinggi. Udah itu aja.
0: Oke, jadi latihan biasa aja.
1: Biasanya.
0: Karena pasti ada transisi ya antara usia berapa sih? Biasanya usia...
1: Satu 10, SMP aku dulu.
0: Satu SMP, SMP itu usia... delapan delapan tujuh delapan sembilan sepuluh sebelas dua belas tiga belasan ya 12-13 lah ya itu mendingan ya udahlah direm
1: dulu atau boleh latihan tipis-tipis hanya untuk mengingat-ingat pernafasan dasar-dasarnya dan sebagainya itu nggak apa-apa. Tapi kalau buat terlalu kita tinggi-tinggikan teriak-teriak itu nanti fatal.
0: Soalnya aku melihat sekarang di berbagai acara ya, pemilihan bakat ya di Indonesia apapun itu, anak usia 15 sampai 16 ternyata suaranya juga udah keren-keren loh.
1: Iya.
0: Apakah di tahap itu sudah...
1: Sudah berubah mereka.
0: Sudah berubah ya.
1: Karena 13 tadi kan cuma jaraknya 6 bulan doang.
0: Iya, benar-benar.
1: Habis
0: benar,
1: itu
0: benar.
1: Mereka latihan lagi.
0: Oh.
1: Karena modal bakat, bukan modal dasar mereka udah dapat di saat usia SD tadi gitu. Jadi mereka gak kaget. Cuma kagetnya karena berubah itu.
0: Berubah itu ya. Oke, okay, kalau belajar dari kecil it's okay ya. Pasti akan ada perubahan terus menjadi lebih baik, lebih baik. Tapi kalau belajarnya mulai dari sudah dewasa itu gimana, Val?
1: Kalau sudah dewasa itu berarti kan mereka baru suka tuh ceritanya tuh. Karena mungkin lihat sosok temannya lah atau sosok makhluk halus. Eh bukan. Sosok.
0: Kenapa sih itu selalu ada? Enggak.
1: Sosok, kok sosok lagi sih gitu. Seseorang yang mungkin buat dia termotivasi gitu kan. Akhirnya dia pengin bisa bernyanyi gitu. Ya sebenarnya bisa-bisa aja. Bisa-bisa aja. Enggak ada kata terlambat kok.
0: Enggak ada kata terlambat. Jadi buat Tunjukkan Jalan kita tunjukkan jalanmu ya, nanti silakan ke Papi J aja ya, kamu pasti bisa ya.
1: Bisa langsung,
0: mau nyumbangin lagu ke acara apapun nggak akan malu-maluin ya.
1: Betul.
0: Pokoknya belajar dulu. Terus dari lapang dada lucu-lucu
1: namanya
0: ya.
1: Namanya lapang dada ya.
0: Aduh.
1: Ikhlas nanti ada.
0: Ikhlas banget loh.
1: Ada kawin.
0: Sudah ya, Fal, sudah ya. Fokus ya. Kak, apa tanggapanmu di era AI ini? Makin banyak sekarang orang mutir playlist kalau itu hasilnya AI. Meski kalau aku sih telinganya gak bisa dibohongin gitu ya. Tapi emang bener loh sekarang ya. Bahkan di berbagai suasana kayak muterin, ini lagu apa sih? Ih, kayak AI nih. Banyak banget kumpulan lagu-lagu walaupun cover itu di AI. Gimana nih menurut dari Noval sendiri?
1: Sekarang itu kan banyak yang era-era udah modern ya. Mereka menciptakan lagu pun pakai AI. Mereka belajar vokal pun pakai AI. Tapi percaya sama saya teman-teman, itu tidak maksimal banget.

0: Kita flashback ke lagu-lagu tahun 2090-80. Beda banget teman-teman. Mereka menciptakan lagu benar-benar sesuai dengan kehidupan mereka. Whitney Houston, George Benson. Mereka menciptakan ya karena mereka memotivasi dirinya mereka sendiri gitu loh. Terus kembali ke tahun 70 ada My Way, tahu lagu My Way?
1: Tahu.
0: Nah, itu kan juga berceritakan tentang perjalanan dia seorang pria gitu loh, berjuang untuk orang yang disayangi. Nah, kalau sekarang dienakan teknologi. Jadi kalau kita dengar tuh hanya sekedar ya, ya kayak gini-gini aja
1: ya,
0: gitu.
1: Iya, suaranya bagus gitu
0: feel-nya
1: doang
0: gak
1: ya.
0: Dapet.
1: Feel-nya gak dapet, oke. Okay.
0: Gitu.
1: Jadi kita butuh manusia yang sebenarnya untuk bisa bikin lagu itu jadi feel-nya
0: milik kita
1: nyampe,
0: gitu,
1: gitu ya. Sedihnya orang tuh gitu. Kalau penyanyinya kan biasanya datar-datar aja.
0: Betul.
1: Ya. Mau sedih, mau bahagia, mau apa
0: flat.
1: Ya gitu flat aja gitu ya. Beda sama manusia. Jadi kalau bisa sih walaupun ada playlist AI tetap ya, yang namanya penyanyi asli itu harus diapresiasi.
0: Betul, karena sangat beda banget teman-teman.
1: Beda, jangan sampai ya ketelan AI, no. Ada lagi dari Wahyu, katanya suaranya bagus itu takdir atau bisa diupayakan sih Mas Noval?
0: Bisa diupayakan kalau kamu mau mengupayakan itu semua.
1: Oke. Okay.
0: Perjuangkan kalau kamu pingin memperjuangkan itu semua. Intinya bisa, bisa Mas Wahyu. Mengupayakan itu bisa.
1: Iya. Yeah.
0: Jadi bukan sekedar takdir, takdir aja bisa dirubah, iya kan?
1: Apalagi suara.
0: Apalagi suara.
1: Pasti bisa.
0: Yes. Kan?
1: Positive Ways, katanya khusus pop apa all genre kak nih kursnya?
0: Ya all genre. Kemarin tuh malah ada yang dia tuh datang langsung, kak aku pinginnya dangdut terus gitu. Ada.
1: Oh ada.
0: Ada.
1: Oh.
0: Bahkan ada yang datang ya, dia tuh penyanyi nasyid. Kak aku buat ini kak, aku kan ikut ekstra nasyid di sekolahku, jadi dia latihan vokal untuk nasyid gitu. Bisa, karena kalau karena saya belajar ya, jadi saya bisa menempatkan diri gitu di mana antar lagu dangdut, lagu religi, saya paham cara pengambilannya gitu. Bisa jadinya.
1: Kayaknya pas nih sama yang ada di bawah Narasi Indonesia. Bang, kalau boleh usul latihan vokal untuk para penyanyi religi atau selawatan dong, biar nggak hanya nada tinggi tapi tetap enak didengar. Karena lagi ramai juga loh sekarang, apalagi di daerah kabupaten gitu.
0: Betul.
1: Bisa ya.
0: Di daerah-daerah Kebunsari itu banyak grup-grup samro, banyak grup-grup selawatan dan apa nasyid itu banyak banget. Untuk nasyid itu sebenarnya nggak perlu kita membahas tentang range terlalu tinggi, karena nasyid itu gini, dia kan vokal grup kan, dia harus ngeblend kan suara di antara satu dan teman-teman lainnya gitu ya. Bermain ini aja, dinamika dan harmonisasi. Gimana bisa mengharmonisasikan lagu itu dengan enak didengar dan keras lembutnya juga enak didengar, jadi pendengar itu nyampe ke hati gitu, ke rasanya gitu loh.
1: Jadi gitu ya. Jadi ada dinamikanya. Ini Kak Noval ngomong aja udah berdinamika loh. Iya, dia ngomong aja udah enak ya.
0: Tadi kok dinamika gini. Jadi aku kan tiba-tiba pelan ngagetin gitu. Duar.
1: Aduh. Nih lucu banget kalau sama Mano Oval mah ya. Jadi ini kayaknya gak cuma penyanyi aja. Dia komika juga soalnya. Wah jackpot nih dinyanyiin lagu Firza. Makasih ya coach, katanya Just Jeez. Terus dari Rara Kids, katanya keren Kak Noval. Keren. Terus ada lagi di sini yang tanya di 0811-369-7755. Mahal gak mbak kalau mau belajar sama Papi G? Kita tanyakan.
0: Enggak dong.
1: Boleh-boleh diinfokan gak? Berapa nih? Mulai dari berapa sampai dengan berapa gitu?
0: Masa gitu?
1: Iya, gak apa-apa. Ini kan memang untuk peluang usaha ya kan? Kita ngobrolin.
0: Murce kok,
1: Murce. Berapa tuh?
0: Japri aja.
1: Murca, udah nggak apa-apa, disebutin aja nggak apa-apa.
0: Tiga kosong-kosong.
1: Oh, 300. Yeah. Ih, nyebutin 300 aja itu murah loh, apalagi kalau yang ngajar Papi G ya kan.
0: Saya enggak mahal-mahal kok.
1: Iya. 300 itu untuk satu bulan ya. Itu

0: berapa kali kakak Nova?
1: Sebulan 4 kali, sebulan. Seminggu sekali, per kali pertemuannya 1 jam.
0: 1 jam. Buat kamu yang pengen jadi star ya, siapa tahu tahun depan pengen ikutan bintang radio. Nah, tahun ini ya, habis ini langsung latihan dulu ke PUBG boleh.
1: Boleh.
0: Atau ikutan yang lain juga boleh nih ya, ikutan. Sekarang kayaknya event-event nyanyi banyak ya.
1: Banyak lagi, banyak-banyaknya
0: nih. Lagi banyak-banyaknya nih.
1: Kesempatan nih buat para penyanyi
0: nah,
1: nih.
0: Nah, jadi silakan buat latihan dulu ke PUBG vocal course, yes. Ya teman pro 2, karena murah 300.000 itu 8 kali setiap minggu 2 kali ya. Benar enggak sih?
1: Sebulan 4 kali.
0: Sebulan 4 kali.
1: Yeah, 8 kali double attack, teman-teman.
0: Maaf ya, nanti aku yang bayar separohnya.
1: Iya. Yeah.
0: Sebulan 4 kali ya kan?
1: Yes.
0: Setiap minggu 1 kali, terus setiap latihan 1 jam ya kan?
1: Iya, betul.
0: Udah benar ya?
1: Benar.
0: Kayaknya aku bisa jadi admin ya.
1: Iya, next ya. Hubungi ke nomor Kak Mona di bawah sini ya.
0: Noval, kamu kan sekarang kan media sosial luar biasa ya.
1: Yeah.
0: Menurut kamu untuk mempromosikan bisnis kamu ini, apakah juga kamu ke media sosial atau kayak dari mulut ke mulut, atau hanya percaya sama channel?
1: Kalau aku nggak terlalu ngegas sih.
0: Mm-mm.
1: Media sosial ya pasti gitu ya, yeah. Hanya sebatas story aja. Mm-mm. Gitu. Pastinya yang paling nyata tuh aku lebih suka dari mulut ke mulut. Jadi orang tahu kredibilitasnya saya gitu ya.
0: Kamu udah bagus lo ngomongnya nih. Terus kredibilitas terus
1: orang-orang lihat saya, Mas Oval gini-gini gitu. Kalau masalah nanti promosi pas saat pinku yang rame-rame baru gitu.
0: Tapi menurut kamu, kalau kamu secara pribadi itu ini ya, menyombongkan diri gitu ya?
1: Enggak,
0: maksudnya aku
1: enggak
0: gini.
1: Sombong aku. Astagfirullahaladzim.
0: Kok jadi aku yang merasa bersalah? Apa sih ciri khas khusus yang didapatkan nanti kalau aku ke PUBG dibandingkan dengan kursus yang lain gitu?
1: Satu, kita punya kurikulum yang teoritis banget dari dasar yang... Mm. Itu nggak bisa aku sebut di sini.
0: Mm-hmm.
1: Yang pastinya itu aku pelajari dulu saat bersama guru besarku
0: mentor-mentor
1: kayak di MNC TV.
0: Mm-hmm.
1: Dulu ada siapa, Indra Aziz
0: betul.
1: Terus di Surabaya ada guru vokalnya Ari Lasso dan Doni itu. Mm-hmm. Doni Ada Band. Mm-hmm. Itu juga pokoknya rahasia. Mm-hmm. Cuma beda banget teman-teman, beda banget. Karena aku ngerti karakter, aku ngerti jenis suara. Aku ngerti kalian mampunya di mana. Jadi aku pastinya tidak akan memaksakan kalian untuk mengikuti genre ini, genre itu. Jadi ini nanti saya akan mengarahkan teman-teman, suara teman-teman kemana gitu. Jadi, misalnya teman-teman, aku suka dangdut, oke, kita belajar dangdut. Berarti masuknya kelas hobi ya kan. Kita matengin di dangdutnya. Tapi pengen kelas prestasi, kita benar-benar matengin di tekniknya.
0: Oke. Gitu. Jadi ini akan terbentuk sendiri nanti kalau kalian sudah mencoba untuk les di situ ya. Tapi tantangan nih, Noval.
1: Betul.
0: Sejauh ini di beberapa bulan di awal ini udah ada tantangan belum yang menurut kamu harus kamu ini nih untuk bikin kursus ini?
1: Tantangannya pastinya banyak murid-murid yang baru, yang benar-benar mereka dari nol.
0: Mm-mm.
1: Yang sama sekali belum paham nada.
0: Mm-mm.
1: Tapi secara nyanyi mereka bisa. Contoh anak-anak ya, nyanyi bintang kecil. Bintang kecil di langit yang biru. Tapi mereka tidak sesuai nadanya.
0: Okay.
1: Tapi dia bisa nyanyi.
0: Bisa nyanyi.
1: Nah, tantangannya di situ. Benar-benar dapat, karena baru buka, dapat yang benar-benar dari nol. Gimana tantangannya? Aku pengen menciptakan yang dari zero to hero. Pinginnya kan seperti itu kan.
0: Okay.
1: Itu tantangannya ya. Pastinya step by step sih.
0: Tapi lebih enak buat yang dari benar-benar zero, atau sebenarnya mereka sudah bisa tinggal genjot aja, enak yang mana?
1: Ya jelas yang sudah bisa ya. Kalau sudah bisa kan kita tinggal mengarahkan ya aja kan. Teknik nafas seperti ini, head voice, mix voice, chest voice, belting dan sebagainya enak. Tapi kalau buat yang belum paham teknik apa, belum bisa bernyanyi yang benar, kan gak mungkin aku belting kan nggak mungkin kan. Yang penting mereka solmisasinya pas dulu, intonasinya juga pas dulu.
0: Dan belum tentu juga mereka belting. Apa belting kak? Nggak ngerti.
1: Salting ngertinya.
0: Tapi kalau boleh dikasih info sedikit nih sama teman Pro 2, teknik bernyanyi belting itu kayak gimana?
1: Belting itu nada tinggi, mm-hmm, yang benar-benar dibuang, mm-hmm, tapi masih dalam fase batasan range-nya masing-masing penyanyi. Mm-hmm. Jadi belum sampai, misalnya aku ya, mm-hmm, itu.
0: Oh, belum keluar ya?
1: Belum terlalu tinggi.
0: Belum terlalu tinggi.
1: Tapi kalau kita di luar range kita pakai mix wise.
0: Gitu. Oh, beda ya.
1: Mix wise. Uh-uh. Beda. Kalau head voice dia hampir persis kayak falset, cuma dia lebih tebel.
0: Oke. Okay. Oh gitu. Kalau falset lebih tipis ya.
1: Lebih bocor.
0: Lebih bocor.
1: Lebih bocor.
0: Allah, dari itu aja udah berasa banget ya. Lumayan dikasih sedikit kursus ya. Walaupun cuma beberapa aja. Wah, luar biasa.
1: Kayaknya kemarin nyanyi ya?
0: Enggak, saya gak nyanyi. Anda mungkin mendengar suara mbak yang lain ya?
1: Iya, mbak yang lain.
0: Itu ya teman Pro 2 ya. Keren banget nih. Jadi buat teman Pro 2 sekali lagi, yang mau ke Papiji boleh di jalan apa tadi?
1: Perumahan Bumi Mas 1 Blok. Mm-mm. C nomor 3.
0: Oke, kalau kamu juga pengen tanya-tanya juga boleh ya,
1: boleh
0: karena
1: banget.
0: Bisa menghubungi di 082232521479 itu di Nana ya, dan juga 089610461738 yaitu di Yola nih ya, teman Pro 2 ya. Nah, itu tadi ya teman Pro 2 ya, tapi sebagai penutup nggak nyanyi sih. Kasian dianya. Mungkin Kakak Novel bisa kasih sedikit ini pesan deh buat teman Pro 2 tentang dunia vokal dan lain sebagainya. Pesannya apa nih?
1: Kalian harus benar-benar bisa mengeksplor tentang suara ya, karena masalah tentang bernyanyi itu juga akan menambahkan kepercayaan diri kalian masing-masing. Manfaatnya bukan hanya sekedar kalian suka dengan bernyanyi dengan diri sendiri ya, ataupun di kamar mandi, tapi kalian bisa mengeksplor keluar ke teman-teman kalian. Oh ternyata ini saya bisa nyanyi. Akhirnya apa? Meningkatkan tingkat percaya diri kalian. Akhirnya menambah wawasan juga buat kalian untuk lebih berkarya.
0: Okay.
1: Yang mungkin tadinya tidak kepikiran untuk menciptakan lagu, akhirnya menjadi bisa menciptakan lagu. Ya kan? Itu kan menjadi karya dan kreativitas masing-masing. Jadi suatu hal tentang vokal ataupun bernyanyi itu bukan hal yang dikesampingkan lagi. Sekarang menjadi hal yang aku bilang bisa dibilang wajib, karena akan dicari orang. Sekarang itu yang dibutuhkan apa sih? Masih skill kan. Ya, jadi jangan sampai meremehkan hal yang itu bisa menjadi kalian lebih sukses ke depannya gitu. Okay. Jadi buat yang belum bisa bernyanyi ataupun dia suka sama bernyanyi tapi belum bisa bernyanyi, gak usah patah semangat. Kalian kalau mau belajar pasti bisa. Kuncinya apa? Sabar dan konsisten,
0: telaten juga,
1: jangan bosan. Kalau bosan itu adalah musuhnya orang seni. Gitu. Jadi tetap sukai bernyanyi dengan belajar, bukan hanya mendengar.
0: Waduh, gitu. Bagus ya. Tetap sukai bernyanyi, bukan cuma belajar, bukan cuma apa tadi? Lupakan, monakan.
1: Mendengar.
0: Bukan cuma belajar, tapi juga mendengar. Ya,
1: sukai bernyanyi bukan hanya mendengar saja.
0: Oh, tapi belajar juga. Mona nih pengen cepat-cepat belting loh. Oke deh, terima kasih ya Pak Piji.
1: Sama-sama.
0: Terima kasih Novel. Yeah. Kapan-kapan jumpa lagi. Yep. Karena masih banyak nih yang bakal kita obrolin tentang bernyanyi. Kayaknya banyak juga yang masih penasaran. Kapan-kapan deh ya.
1: Boleh,
0: kita
1: boleh.
0: Nanti ngobrolin tentang nyanyi bernyanyi, termasuk juga tentang ini kamu ya, kursusan kamu ya.
1: Tuh.
0: Aku nanti jadi salah satu muridnya ya.
1: Siap.
0: Thank you banget nih buat teman Pro 2 yang udah masuk di 081369 7755 ataupun melalui YouTube channel di RRI Madiun. Dan aku pamit, Kak Noval juga pamit. Dadah, bye-bye.

0: daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Percikan minyak panas tak jarang menimbulkan luka bakar. Meski sering dianggap sepele, luka bakar akibat percikan minyak bisa menyebabkan nyeri, bengkak, dan kemerahan. Mengatasi luka bakar adalah lepaskan pakaian dan perhiasan yang menempel di area kulit terpercik minyak panas. Alirkan air ke daerah yang terkena percikan minyak panas selama beberapa menit. Bila luka bakar terjadi akibat paparan bahan kimia, alirkan air terus selama 20 menit. Jangan menggunakan mentega, odol, kecap, dan kopi untuk mengobati luka bakar. Bahan-bahan tersebut ternyata hanya memperparah kondisi kulit. Hindari mengompres luka bakar dengan es batu. Suhu dingin dari es batu mengecilkan pembuluh darah, menyebabkan aliran darah berkurang dan membuat luka sukar sembuh. Tutup luka menggunakan kain kasa atau perban steril yang lembab, lalu lepaskan setelah kasa mengering. Jangan memecahkan gelembung atau mengelupas kulit yang terkena minyak panas. Tunggu hingga mengering sambil mengoleskan krim khusus luka bakar. Bila terjadi luka serius, segeralah hubungi dokter.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Udah jam 13 lebihnya 27 menit nih, teman Pro 2. Hujan di balik jendela dari Yasmin Jasem ya, sudah menemani kita untuk siang hari ini. Dan masih di kebersamaan kita di ajang Santai Siang ya, sampai jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Banyak informasi yang bakal kita bagi ya. Setelah tadi ada Muda Kreatif barengan dengan Kakak Novel. Dan sekarang informasinya bakal kita hadirkan buat kalian. Informasi yang pertama yang Mona dapat nih, teman Pro 2. NPC Indonesia ini menggelar acara doa bersama bertajuk Melampaui Batas dengan Kekuatan Doa. Hal ini untuk mensukseskan tim Indonesia di Asian Para Games ya, Nagoya 2026, dan juga IFCPF World Cup 2026 di Kusuma Sahid Palace Hotel Solo. Acara ini sekaligus melepas tim nasional sepak bola Cerebral Palsy ya, yang akan mengikuti IFCPF World Cup 2026 di Amerika Serikat di 14 sampai dengan 24 Oktober 2026. Tim sepak bola CP ini akan bertolak ke Amerika Serikat pada hari Sabtu nih, 10 Oktober 2026. Sementara kontingen Indonesia berangkat ke Jepang pada hari Selasa, 13 Oktober 2026. Ketua Umum NPC Indonesia Seni Marbun ini mengatakan keberangkatan tim sepak bola CP ini patut disyukuri sebagai debut Indonesia di IFCPF World Cup. Dan ada Diki Hendrawan dan kawan-kawan ya, akan menjadi wakil utama Asia bersama dengan Australia dan Jepang dengan 14 pemain yang telah dipilih melalui seleksi nasional. Wasekjen NPC Indonesia Rima Ferdianto ini mengatakan seluruh persiapan untuk tim sepak bola CP dan juga kontingen Indonesia ini sudah rampung nih, teman Pro 2 ya. Dan pelatih Yanuar Duma Ardianto ini memastikan seluruh pemain dalam kondisi siap tempur menuju laga fase grup. Duma ini menyebut Inggris menjadi kompetitor terberat di grup C, sementara Jepang sudah pernah dikalahkan 1-0 di IFCPF Asia Oceania. Dan back tim sepak bola CP Indonesia Diki Hendrawan ini memastikan semua pemain juga siap tempur menuju Amerika Serikat. Grup A dihuni Amerika Serikat, Belanda, Kanada, dan Skotlandia. Grup B diisi Brazil, Spanyol, Chile, dan Australia nih, teman Pro 2 ya. Jadi gelar doa bersama, berharap ya untuk nanti acara yang bakal digelar di 14-24 Oktober 2026 sesuai dengan rencana. Dan pastinya Indonesia terus melaju ya, nggak menang deh, amin.

0: Tapak Sejarah. Taman Obor, Monumen Perjuangan 1945. Taman Obor yang berlokasi di Jalan Es Parman, Kota Madiun, menampilkan kisah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Taman Obor yang sebelumnya memiliki nama Monumen Perjuangan 1945 memiliki sejarah panjang. Awalnya berdiri dan diresmikan pada peringatan Hari Pahlawan 10 November 1984 dan kemudian dilakukan rehabilitasi pada tahun 2018. Rehabilitasi dilakukan untuk mempercantik Taman Obor. Juga ada penambahan beberapa ornamen seperti plakat dan foto tokoh perjuangan di sekitar monumen hingga akhirnya diberi nama Taman Obor. Di monumen yang berdiri di Taman Obor masih melekat nama Monumen Perjuangan 1945 dan di atasnya masih berdiri kokoh 5 patung pejuang kemerdekaan serta di 4 sisinya memiliki relief yang mengisahkan tentang sejarah mulai dari penjajahan, perjuangan hingga masa setelah perjuangan. Taman Obor sekarang menjadi lokasi wisata atau tempat bersantai yang populer di kota karismatik Madiun. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ini nak, makanannya. Makan yang banyak ya, biar sehat, kuat, dan cepat gede.
1: Ibu gak makan juga?
0: Ah, nanti aja, ibu belum lapar. Cepat tidur ya nak, mimpilah setinggi langit. Dan besok kalau bangun, kejarlah mimpimu sampai bisa terwujud. Doa ibu selalu buat kamu nak.
1: Makasih ibu, kok ibu gak tidur juga?
0: Ah, ibu belum ngantuk nak, kamu tidur dulu aja.
2: Masih banyak kebohongan ibu lainnya. Tidak peduli seberapa kaya kita, seberapa dewasanya kita, ibu selalu menganggap kita anak kecilnya, mengkhawatirkan diri kita. Tetapi beliau tidak pernah membiarkan kita mengkhawatirkan dirinya.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga.

0: Indonesia untuk BWF World Junior Team Championship 2026 amankan babak semifinal usai taklukan tim United Arab Emirates ya pada laga yang berlangsung di Cairo International Stadium di hari Rabu 7 Oktober 2026 dan Indonesia ini menang 55-54 dan 55-51. Nah, ganda putri Atresia Naufa Kandani dan juga Yasinta Ristina Putri tampil paling pertama di set pertama babak perempat final. Pasangan Atresia dan Yasinta sukses menaklukkan perlawanan pasangan Faidehi Kalidasan dan Misa Omer dengan skor 11-4. Selanjutnya tunggal putra Raditya Wahbayu ini berhasil menang tipis atas Rian Malhan merubah skor sementara menjadi 22-20 pada laga tunggal putri pertama. Jolin Angelia ini membawa kedudukan Indonesia menjadi 3-3-2-7 usai menaklukkan Faidesi Kalidasan ya. Dan juga nih ganda putra Raihan Dava dan Anju Siahaan tampil di laga pamungkas set pertama mereka dan mereka ini menang tipis dengan pasangan Adam dan Rian di 5-5-5-4 mempersembahkan poin pertama untuk tim Indonesia nih teman Pro 2. Luar biasa ya, tapi tim Indonesia ini melangkah ke semifinal BWF World Junior Team Championship 2026. Jadi keren lah Indonesia ya. Next nih teman Pro 2, masih banyak informasi yang bakal kita hadirkan buat kalian semuanya. Dan nanti barengan sama adik-adik yang bakal menemani kalian ya. Sampai jam berapa? Jam 4 sore. Oke deh teman Pro 2, stay tune ya di 95,2 di RRI.co.id ataupun RRI Digital. Nanti barengan dengan Julfa dan juga ada Syaif di Santai Siang
1: Pro 2 FM. Santai Siang di Pro 2 FM.
2: Terbaik kamu.

0: 95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Tadi sudah disapa ya sama Mona, iya. Ketemu sama Zulfa dan Syaif nih hari ini.
1: Ketemu lagi nih dengan
0: gimana kita, kabarnya Syaif?
2: Ya biasa sih.
0: Biasa.
2: Ya betul. Kalau Zulfa gimana nih kabarnya Zulfa?
0: Ya, gitulah ya. Sama seperti sama biasa ya. Tetap semangat ya. Apalagi di santai siang hari ini Zulfa sama Syaif akan nemenin Pro 2 ya. Ya tadi betul. Sudah seputar berita apa? Olahraga ya tadi. Sama Mona tadi. Nah, sekarang Zulfa sama Syaif akan nemenin teman Pro 2 nih selama 1 jam ke depan. Kita akan memberikan berita informasi seputar entertainment. Betul. Dong pastinya.
2: Betul. Nanti kita akan bawakan berita tentang entertainment ya, dari film, musik dan juga pop culture yang
0: betul
2: mungkin akhir-akhir ini teman-teman lihat di media sosial juga sih gitu.
0: Oke, betul banget. Tetap stay tune ya teman produk.

95,2 FM, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2 kali ini masih bareng aku ya di Santai Siang kali ini, Syaif. Dan kali ini aku bakal bawain berita dari mancanegara ya, khususnya dari Hollywood nih buat teman Pro 2. Siapa sih yang gak tahu Leonardo DiCaprio, teman Pro 2? Jadi dia adalah salah satu aktor legendaris dari sejarah Hollywood. Jadi dia juga sempat bermain di film Titanic nih, kalau teman Pro 2 tahu. Jadi Leonardo DiCaprio menjadi artis Hollywood yang aktif di untuk menyoroti kasus kebakaran nih, teman Pro 2. Jadi dia menyoroti kasus dari Kalimantan dan Sumatera. Nah, ia kini terus membagikan kondisi orang hutan yang terdampak kebakaran melalui unggahan di media sosialnya dari. Nah, dalam unggahan tersebut, DiCaprio menyebut dalam lebih dari 2 juta area atau 800 ribu hektar hutan habis dibakar di Kalimantan dan Sumatera ya, teman-teman. Jadi ia menyoroti dampak kebakaran tersebut terhadap habitat satwa liar termasuk orang hutan Kalimantan dan Owa Ongko Kalimantan nih. Selain menyoroti kondisi tersebut, dia juga menyoroti kondisi satwa yang terdampak nih, teman-teman, dua, seperti berbagai satwa yang ada di sana gitu ya. Jadi aktor Hollywood tersebut sekaligus menjadi aktivis lingkungan juga mengajak para pengikutnya atau followersnya untuk membantu nih penanganan hutan di Kalimantan tersebut ya. Jadi ia mengarahkan untuk followersnya memberikan dukungan melalui rewild atau dukungan untuk mengembalikan habitat dari satwa dari hutan ini ya, teman-teman. Jadi dia menggunakan organisasi observasi lingkungan Nirbara Global yang ia dirikan sendiri gitu. Jadi Leonardo DiCaprio ini selain aktif sebagai aktor juga dia menjadi aktivis lingkungan ya, teman-teman dua sekarang. Dan salah satu hal yang disoroti adalah hutan Kalimantan nih. Jadi dia mengajak followersnya dan juga orang-orang yang sekitarnya untuk lebih aware dengan lingkungan nih. Karena kita tahu sendiri kan ya, di Kalimantan dan juga Sumatera sampai sekarang masih banyak terdampak gitu. Selain manusia dari kita sendiri, juga ada hewan atau satwa liar ternyata, teman Pro 2. Jadi yang terdampak itu juga bukan cuma manusia, tapi juga ada hewan yang harus kita jaga. Dan salah satu salah satu yang aware dengan hal itu adalah aktor Hollywood, yaitu Leonardo DiCaprio.

0: keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus mengayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
1: "5.000 rupiah, Mas." Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
0: "Wah, Mas, gak ada uang pas ya, Mas? Saya gak punya uang kembalian."
2: "Allahu Akbar, Allah.

Boom! أشهد أن لا

Oke, teman pro 2, kembali lagi di sini ada Zulfa. Dan tadi sudah diberikan berita seputar artis Hollywood ya, yaitu Leonardo DiCaprio yang aware nih tentang kasus kebakaran yang ada di Kalimantan nih, teman pro 2, yang sudah dibacakan oleh Syaif ya. Dan kali ini teman pro 2, Zulfa akan memberikan berita seputar animasi nih, beda dengan aktris papan atas ya. Kali ini teman pro 2, siapa nih yang suka nonton Upin Ipin nih teman pro 2? Zulfa juga ya, itu tontonan Zulfa, animasi kartun yang berasal dari Malaysia ya teman pro 2. Sudah berapa tahun ya Zulfa menonton serial Upin Ipin ini. Dan kali ini Zulfa akan memberikan berita terkait ada daftar harga tiket teater musikal Upin Ipin di Jakarta di tahun 2026. Teman Pro 2, buat kamu para penggemar Upin dan Ipin ya, setelah sukses menghibur lewat layar kaca, dua kembar asal Kampung Durian Runtuh ini bakal hadir langsung nih teman Pro 2 di atas panggung dalam teater musikal perdananya di Indonesia. Nah, teman Pro 2, buat yang penasaran berapa harga tiketnya, simak informasi berikut ini. Teater musikal yang bertajuk Upin dan Ipin, Kembara Luar Biasa akan digelar di Pullman Jakarta Central Park pada 19 Desember 2026 mulai pukul 3 sore. Dan teman Pro 2, tiketnya ini mulai dijual pada hari Sabtu ya, yaitu tanggal 10 Oktober di jam 10 pagi dengan harga yang cukup beragam, mulai dari 200 ribuan hingga 1 juta rupiah. Di mana ada beberapa kelompok kategori dalam tiket di teater Upin dan Ipin Kembara Luar Biasa ini ya. Yang pertama ini ada kategori di gerai mutu yang dibanderol harga Rp225.000 dan menjadi satu-satunya kategori standing. Dan kemudian ada di kategori tadika mesra dengan harga Rp425.000. Selanjutnya ada rumah opa di harga Rp750.000 dan ada juga di kategori sahabat selamanya di harga 1 juta rupiah. Dan nomor 2 yang harus diketahui, ini ada harga yang paling premium di VIP luar biasa dengan harga 1,5 juta rupiah. Tenang saja teman Pro 2, dengan harga segitu pastinya di teater kali ini memberikan berbagai fasilitas tambahan ya, seperti kesempatan meet and greet dengan pemeran Upin dan Ipin, setelah itu foto bersama dengan Upin dan Ipin hingga mendapatkan merchandise eksklusif. Dan dalam pertunjukan ini penonton juga tidak akan bertemu dengan pemain utamanya saja ya Upin dan Ipin, tapi juga bersama sahabat-sahabat mereka ya. Siapa lagi kalau bukan yang dari Indonesia tuh, Susanti, terus ada Mimi juga, Mail, Jarjit dan lain sebagainya teman Pro 2. Dan ceritanya ini akan membawa mereka dari Kampung Durian Runtuh menuju dunia ajaib alias Pimpimpom ya, yang sudah pernah menonton kartun tersebut, episode tersebut ya teman Pro 2. Dan di sana mereka harus menghadapi berbagai tantangan nih, termasuk nenek kebayan yang memiliki kekuatan roh naga. Dan pertunjukan teater Upin dan Ipin ini akan menampilkan 10 karakter secara langsung ya di atas panggung, serta 15 lagu yang akan dinyanyikan bersama para penonton. Jadi buat kamu teman Pro 2 yang ingin merasakan keseruan Upin dan Ipin secara langsung ya, tidak hanya nonton melalui layar kaca saja, jangan sampai kelewatan ya, karena penjualan tiketnya itu akan dimulai warnya itu tanggal 10 Oktober di jam 10 pagi.

0: Masih ingat dengan lagu ini?
1: Kupu-kupu yang lucu.
0: Kalau ini? Dan ini? Ketiga lagu tadi merupakan sebagian karya lagu anak Indonesia ciptaan Sarijah Niyung Sutipyo atau yang kita kenal dengan Ibu Sut. Sejak zaman penjajahan hingga saat ini, setiap syair yang Ibu Sut ciptakan turut mengedukasi dan membesarkan anak-anak Indonesia. Ibu Sut mulai mengubah dan menciptakan lagu anak-anak di latar belakangi kesulitan murid-muridnya memaknai lagu anak-anak berbahasa Belanda. Unsur keindahan alam, tumbuhan, dunia binatang, dan eksplorasi lingkungan lainnya menjadi ciri khas lagu karya Ibu Sut. Melalui Radio Nirom Jakarta, karya Ibu Sut pertama kali disiarkan di seluruh Nusantara periode 1927 hingga 1928. Ibu Sut menjadi orang pertama pencipta lagu anak-anak dalam bahasa Indonesia.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

Tapak Sejarah. Pecinan Kota Madiun. Kawasan selatan alun-alun Kota Madiun mulai Jalan Agus Salim, Cokro Aminoto, Barito, Batanghari, dan sekitarnya dulunya merupakan kawasan pecinan Madiun. Sejak dulu kawasan ini memang terkenal dengan lokasi penjualan barang-barang kuno. Sebagian besar penjualnya adalah warga etnis Tionghoa. Pada 1835 silam, pemerintah kolonial Belanda memberlakukan kebijakan Wijkenstelsel, undang-undang yang mengatur pengelompokan permukiman berdasarkan etnis. Di Kota Madiun,

0: Kawasan Pecinan membentang di selatan alun-alun. Pengungsen menjadi salah satu jejak peninggalannya. Rumah besar itu masih berdiri kokoh di gang tengah. Lokasinya kini tampak tersembunyi di tepi Jalan Barito, tertutup pagar tembok dengan pintu gerbang berwarna biru. Di masa penjajahan, rumah itu berfungsi sebagai tempat pengungsian bagi etnis Tionghoa. Di masa lalu, rumah itu dihuni tak kurang dari 30-an kepala keluarga. Mereka menempati 12 kamar di bangunan utama. Kamarnya membentang di selatan dan utara bangunan yang menghadap ke timur. Selebihnya, orang-orang tinggal di bilik-bilik sekitar bangunan utama. Sampai kini, seluruh bangunan rumah itu masih asli, dengan dinding pintu berukuran raksasa dan dinding tebal khas arsitektur gaya kolonial. Deretan kamar di bagian utara rumah itu pun masih utuh. Di selatannya berdiri rumah-rumah yang sebagian masih ditempati. Tapak Sejarah.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: 95,2 FM, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, kali ini kita ada ini ya, rekomendasi berita terkait dari musik ya, teman Pro 2. Jadi kita akan membawakan nih berita dari MTV VMAs 2026 nih. Jadi di sini ada yang pertama nih, ada Madonna menjadi peraih penghargaan terbanyak nih dalam MTV Video Music Award 2026 dengan membawa pulang 7 piala nih, teman Pro 2. Nah, ajang tersebut digelar di Peacock Theater Los Angeles, Amerika Serikat pada Minggu 27 September 2026. Nah, jadi Madonna meraih 3 penghargaan yang diumumkan di atas panggung, yakni Artist of the Year, Best Dance, dan Best Collaboration nih. Jadi penyanyi 68 tahun itu juga memenangkan sejumlah kategori lain nih dalam ajang tersebut. Nah, teman-teman dua. Jadi selain Madonna nih masih banyak lagi ya. Jadi beberapa artis terkenal. Salah satunya ada siapa tuh, Sulfa?
1: Wah, luar biasa ya. Selain Madonna yang mendapatkan berbagai penghargaan di VMAs atau Music Award 2026 ini, juga ada beberapa artis papan atas ya, Syaif. Seperti ada Taylor Swift, ada Lalisa yang dari K-pop juga ya. Terus Bruno Mars dan lain sebagainya. Mungkin bisa aku spill juga ya penghargaan yang didapat oleh beberapa artis papan atas ya. Yang pertama ada Taylor Swift yang menjadi nama besar lainnya ya, artis papan atas yang pasti banyak kita tahu ya. Taylor Swift meraih penghargaan di VMAs 2026 di mana menerima Artist Director Honors, penghargaan perdana yang diberikan untuk kategori tersebut, serta Video of the Year. Dan Taylor Swift juga membawa pulang penghargaan Best Direction melalui Video Music Applied.
0: Oke, selain Taylor Swift, teman Pro 2 juga ada nih penyanyi dari Korea, yaitu ada Lisa yang membuka malam penghargaan dengan kemenangan kategori Best Pop. Dia meraih penghargaan tersebut melalui Dream yang dia tampilkan yang menampilkan aktor Jepang Kintaro Sakaguchi nih.
1: Wah, ternyata selain artis internasional juga ada artis Korea ya, Syaif, yang bisa memenangkan VMAs 2026. Dan selain Lalisa Manobang, Taylor Swift dan juga Madonna, di sini juga ada Bruno Mars nih, teman Pro 2, yang meraih 6 nominasi nih. Luar biasa sekali. Dan sementara Pink Panthers dan Zara Larsson masing-masing dengan 11 nominasi, diikuti oleh Sabrina Carpenter dengan 9 nominasi dan Ariana Grande dengan 8 nominasi.
0: Oke, selain itu juga ada nih Nirvana juga menerima penghargaan nih, Video What Award, dalam gelaran gelaran tahun ini ya. Jadi selain itu Lisa Reyes, Shania Caprio dan juga beberapa lainnya yang tampil di atas panggung dalam acara tersebut nih. Jadi kita ada beberapa juga nih list dari pemenang MTV Video Music Award tahun 2026. Tadi seperti yang disebutkan ada Taylor Swift yang dia memenangkan Best of the Video of the Year. Ya. Jadi ada juga Madonna, Artist of the Year, dan BTS nih, ada yang dia memenangkan kategori Song of the Year.
1: Pastinya dan berbagai artis papan atas lainnya, Syaif ya.
0: Ya, ini salah satu ini ya, ajang musik terbesar juga.
1: Terbesar global ya. Banyak sekali penghargaan artis papan atas dan prestasi-prestasi yang mereka raih di ajang VMAs 2026 ini, mereka dijadikan satu untuk mendapatkan penghargaan dari berbagai kategori.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Dalam kertas ujian atau ulangan harian di sekolah, mungkin Anda pernah menemukan tanda seperti pita. Tanda itu biasanya diberikan pada jawaban yang benar melalui tulisan tangan bapak atau ibu guru. Sebenarnya, apa arti tanda itu? Apa bedanya dengan tanda centang? Tanda yang mirip pita itu bernama flourish of approval atau krul. Krul diperkirakan muncul pertama kali pada abad ke-19. Para ahli sejarah percaya bahwa tanda ini mewakili huruf G yang berasal dari good atau gesien yang berarti baik atau bagus. Tanda krul mirip pita tersebut biasanya hanya sering ditemui di negara Belanda. Negara-negara lain biasanya menggunakan tanda centang untuk memberikan penilaian di kertas ujian. Lalu, kenapa di Indonesia juga ada yang menggunakan tanda krul? Anda pasti tahu bahwa negara Indonesia dulu dijajah oleh Belanda selama ratusan tahun. Banyak pengaruh budaya dan serapan kata yang berasal dari Belanda di Indonesia. Nah, begitu pula dengan tanda krul ini. Rupanya, krul menjadi salah satu peninggalan Belanda di Indonesia. Simbol krul juga ditemui di negara-negara yang berhubungan dengan Belanda lainnya, seperti Afrika Selatan dan Suriname.

0: 95,2 FM
1: teman terbaik kamu.
0: Nah, teman Pro 2 masih dengan aku Syaif dan tentunya ada Jufa juga ya. Mm-mm. Kali ini. Jadi setelah kita ngobrol tentang entertainment ya tadi, ada musik, ada film juga. Kali ini kita akan ngobrol santai aja nih.
1: Iya, sudah ya. Dari siang ya. Sekarang sudah beralih ke sore hari nih. Pastinya buat nemenin teman Pro 2 ya yang mungkin perjalanan pulang sekolah, pulang kuliah, pulang kerja sambil dengerin RRI Pro 2 Madian ya bersama Syaif dan Zulfa gitu.
0: Jadi kali ini kita bakal bahas topik yang ringan ya teman Pro 2, yaitu apa nih Zulfa? Makanan
1: apa ya?
0: Ya.
1: Iya, aduh berhubung jam segini tuh jamku makan nih Syaif. Gimana
0: betul
1: nih?
0: Banget. Buat buat teman-teman Pro 2 yang sekarang pulang sekolah atau pulang kerja, mungkin lagi laparnya bisa nih dengerin di RRI
1: Digital
0: Pro 2 ya.
1: Juga ya. Ada di RRI Digital.
0: Ya, rekomendasi tempat makan atau mungkin dari kita ya, pengalaman pribadi.
1: Iya, pengalaman pribadi.
0: Apa aja yang ada di Madiun nih gitu. Kalau aku ya, ini kan aku aslinya bukan dari Madiun sebenarnya.
1: Dari mana nih?
0: Aku tuh aslinya dari Magetan, Sulfa.
1: Kirain kamu akam sih, Syaif.
0: Enggak, jadi aku di Madiun itu benar-benar baru tahun 2023. Tahun 2023 baru di Madiun sampai 2026 kurang lebih 3 tahun lah gitu. Makanya aku masih belum benar-benar apa ya, menyicipi atau belum makan yang Madiun banget gitu loh. Mungkin kamu ada rekomendasi nih kayak apa sih yang wajib selain pecel nih ya, kayak pecel kayak udahlah gitu. Semua orang tahu Madiun itu pasti ikoniknya dengan pecel gitu makanannya. Tapi ada enggak sih kayak makanan yang mungkin rekomendasi entah itu cemilan atau makanan yang Madiun banget gitu loh. Apa tuh?
1: Aduh, sebenarnya tuh kalau ngomong pasal Madiun tuh banyak banget ya. Selain Madiun tuh terkenal dengan kota pecel nih teman Pro 2. Madiun itu juga terkenal dengan kota brem kayak gitu.
0: Brem dari Madiun ya.
1: Ya yang dari tape fermentasi itu. Tapi memang favorit buat warga lokal, wisatawan yang ada di Madiun pasti yang nomor satu yang dicari adalah pecel. Karena tuh emang satu-satunya yang ada di Madiun kayak itu tuh nasi pecel tuh ada kenangannya sendiri kayak gitu. Rasanya dengan sambal yang medok. Dicampur sayur, dicampur sambal itu enak banget. Tapi kalau ditanya tentang rekomendasi ya, selain pecel tuh banyak ya Syaif ya. Yang udah aku sampaikan tadi ada brem, itu juga wajib dicoba. Terus di sini kan di Madiun juga terkenal, dulu kamu tahu enggak yang pernah viral di medsos itu bluder cokro.
0: Tuh,
1: banyak banget
0: ya,
1: banyak banget yang nyari-nyari di berbagai Indomaret kayak gitu ya. Nah, di Madiun itu aslinya nih ada bluder cokro di sini. Madiun juga terkenal bluder cokro kayak gitu. Dengan rotinya yang wangi banget itu. Mungkin selanjutnya kalau aku kan memang bukan terlalu akam sih ya, karena aku anak kabupaten nih.
0: Kabupaten tapi masih Madiun juga kan?
1: Masih
0: ya?
1: Dong, masih. Dan aku juga sering sih kulineran kayak gitu. Cuman ya yang aku ketahui sesuai pengalaman aku ya hanya seperti itu sih yang paling terkenal. Apalagi kamu tahu enggak Syaif, beberapa akhir ini nasi pecel itu booming loh.
0: Oh iya kah?
1: Karena tuh yang di Jalan Cokroaminoto ini tahu kan? Di lapak salah satu yang paling terkenal pecel 99 kalau enggak salah. Itu didatangi oleh Pak SBY.
0: Oke, itu baru
1: akhir-akhir ini, lupa aku pas kapan. Cuman emang waktu itu disinggahi oleh Pak SBY dan pastinya di waktu liburan itu juga banyak dari wisatawan luar kota juga. Nah mungkin rekomendasi lainnya dari aku, Ayam Pemuda. Kamu tau gak Ayam Pemuda?
0: Ayam, kayaknya aku pernah makan kalau Ayam Pemuda.
1: Iya kan?
0: Iya, kayaknya dulu aku lupa ya, pokoknya ada pertemuan atau rapat gitu dah di Ayam Pemuda. Setelah itu ya makan di sana gitu sekalian.
1: Iya itu enak banget, ayamnya tuh empuk juicy banget kan.
0: Oke, jadi tadi ada pecel, terus brem, ayam juga ya, Ayam Pemuda ya.
1: Ada satu lagi.
0: Apa lagi?
1: Ada Madu Mongso. Itu kesukaanku.
0: Madu Mongso. Kayaknya aku pernah dengar tapi lupa. Madu Mongso.
1: Iya itu. Madu Mongso tuh kayak ketan hitam yang kamu tahu kalau habis lebaran di daerah mana enggak sih? Yang dibuntel kayak permen sugus itu.
0: Oh iya. Aduh, aku nangkepnya tadi tuh Madu Mongso tuh kayak ini, tau gak sih? Dodol gitu loh yang buletan gitu. Yang lonjong gitu loh.
1: Iya, hampir. Cuman itu bukan dodol, lebih ke dari ketan hitam kayak gitu. Aku bingung mendeskripsikannya.
0: Tapi aku kayak nangkepnya
1: gitu. Yang warna-warni itu loh. Itu enak banget pasti di setiap hari raya suguhannya kalau di Madiun pasti ada madu mongso, ada nasi, ada madu mongso. Terus buat makanan beratnya selain nasi pecel itu Madiun juga identik sama nasi jotos nih.
0: Iya, nasi jotos juga. Nasi jotos itu dari Madiun ya? Ternyata.
1: Iya, nasi jotos. Tolong berdua jangan mengira nasi jotos itu orang makan sambil dijotos sih bukan. Bukan. Bahaya jadi
0: juga itu ya.
1: Kalau chef juga belum tahu ya, kalau nasi jotos itu ya nasi waktu dibungkusnya tuh sambil di kempelin gitu, apa sih namanya? Diginiin gitu loh.
0: Di kremes, bukan.
1: Kayak dipincok gitu loh, tahu gak sih? Ya yang digenggam gitu. Nah itu namanya nasi jotos dengan berbagai lauk seperti sambal terasi atau enggak pakai sambal bawang, tempe, kering, mie kayak gitu.
0: Iya. Ngerti. Jadi tadi selain pecel juga ada nasi jotos ya. Kalau kan tadi ada pecel 99 nih. Kalau dari Sulwa sendiri menurut pengalaman pribadinya kayak pernah coba tuh pecel yang enak di mana menurut experience pribadi aja gitu.
1: Jujur ya, aku memang langganan tuh nasi pecel itu ya sekitar Madiun Jalan Cokro itu selain pecel 99 aku di Sri Tanjung. Itu emang paling terkenal sih di berbagai pelosok-pelosok Sri Tanjung,
0: Sri Tanjung
1: gitu.
0: Tanjung ya. Itu ya teman Pro 2 jadi buat rekomendasi yang pengen makan pecel itu bukannya berapa deh?
1: Jam-jam segini kayaknya udah buka deh. Tutupnya sampai habis malam biasanya. Kalau Syaif juga mau rekomendasi lain, nasi goreng arang tuh juga bisa jadi rekomendasi sih.
0: Nasi goreng arang, aku belum pernah coba.
1: Belum pernah.
0: Itu gimana? Kayak nasi goreng dicampur arang apa gimana?
1: Enggak, nasi goreng itu gorengnya pas dipakai arang gitu. Jadi panasnya tuh tetap awet gitu dan rasanya ada khasnya sendiri. Itu di Madiun tuh.
0: Aku baru tahu ya.
1: Kalau chef emang sering makannya tuh apa?
0: Kalau Madiun? Aku sih sebenarnya apa ya, makanan anak kos lah ya, ayam geprek.
1: Ayam geprek.
0: Ya aku tuh sering makan kayak geprek lokal gitu, misalkan geprek Bang John, terus ada Dokter R gitu sih. Tapi kalau yang benar-benar explore kayak pecel dan sebagainya tuh ke mungkin bukan ke tempat yang ikonik sih atau tempat yang mungkin banyak orang tahu gitu, yang langgananku aja kayak dekat kos atau deket ini. Makanya aku sebenarnya di Madiun ini kurang explore makanan sih gitu. Kalau apalagi makanan berat gitu ya, itu tuh kayak biasanya aku tuh makan seadanya gitu loh, kayak apa aja gitu. Itulah ya.
1: Nanti kita kembali lagi ya Syaif ya, kita akan masih membahas banyak sekali nih tentang kulineran di Madiun setelah lagu berikut ini.
0: Ya, jadi nanti kita juga akan bahas nih terkait jajan-jajan di Madiun.
1: Betul, tetap stay di 95,2 teman terbaik kamu.

0: 95,2 Pro Dua di Madiun, teman terbaik kamu. Masih sama aku dan Syaif yang membahas seputar kuliner di Madiun tadi ya. Ada berbagai rekomendasi makanan. Ada apa saja tadi Syaif?
1: Ada pecel ya tadi, ada juga apa namanya?
0: Nasi apa
1: nasi
0: tadi?
1: Jotos. Pecel nasi jotos juga ada dessertnya tadi apa namanya?
0: Dessert gak tuh?
1: Tadi madu mangsa.
0: Madu mangsa sama bluder cokro ya. Terus ya banyak ya tadi ya.
1: Ternyata banyak banget ya makanan yang di Madiun yang belum pernah aku coba ya ternyata.
0: Ini merupakan sebuah insight gak sih buat anak yang bukan Madiun nih?
1: Iya, bukan Madiun asli ya.
0: Iya, wajib dicoba ya makanan-makanan
1: tadi
0: di Madiun.
1: Tadi kan ini ya Sulfa terkait makanannya ya. Jadi aku mau tanya lagi nih, kan kamu asli Madiun juga meskipun kabupaten nih ya. Itu di itu ini kamu apa namanya? Misalkan cari makanan ya di Madiun khususnya di Madiun kota nih. Itu tempat-tempatnya di mana aja sih yang di situ banyak makanannya atau makanannya di situ kayak lumayan enak dan worth it lah gitu.
0: Oke, sebenarnya tuh banyak ya Syaif ya. Enggak hanya makanan saja. Kalau makanan saja pastinya terasa kurang gitu ya kalau sebuah kota gitu ya. Pasti juga dilengkapi atau didukung dengan tempat yang view-nya juga bagus, berbagai makanan yang banyak. Mungkin yang bisa aku kasih tahu buat teman Pro 2 ya, sama Syaif juga, yang pertama itu ada di alun-alun Kota Madiun. Di situ tahu kan?
1: Tahu lah.
0: Tahu, udah pernah kan ke situ ya?
1: Pernah.
0: Alun-alun Kota Madiun. Itu di pusatnya Madiun gak sih?
1: Ini iya gak sih? Kan? Kalau di alun-alun itu yang jualan yang di samping-sampingnya gitu kan?
0: Betul, ada itunya loh Monas. Di alun-alun kan
1: Ini menurutku aja ya, aku gak tahu sih ini gimana. Cuma waktu aku lewat alun-alun tuh rata-rata yang jual somai gak sih? Kayak somai Batagor. Terus berapa meter lagi somai Batagor gitu loh. Kebanyakan somai itu apa kayak penglihatanku aja atau emang gitu ya?
0: Kalau menurutku sih emang iya, mostly di situ tuh banyak kayak cemilan-cemilan kayak gitu ya, batagor, somai, terus ada es teler, terus es banyak banget enak-enak sih, es oyen dan sebagainya. Cuman ya nggak hanya itu saja ya, apalagi saat malam minggu itu di alun-alun Madiun tuh rame banget dan makanan apapun tuh ada, mulai buat anak-anak kecil sampai orang dewasa tuh. Banyak di situ makanan lokal ya pasti boleh, ya. Yang terkenal juga ada di stand-stand samping alun-alun itu, nasi goreng terus ayam bebek ada gitu. Terus ada rempah-rempah juga loh di situ.
1: Rempah-rempah kayak apa tuh rempah-rempah?
0: Kayak jamu yang diracik-racik gitu loh, kayak prasmanan gitu.
1: Kayak jamu kunyit gitu. Jamu yang
0: jamu herbal kayak gitu gak sih?
1: Ini apa namanya? Jamu yang itu loh yang beras kencur gitu ada ya.
0: Ada terus jamu racikan sendiri itu juga ada banyak di situ. Terus jadi sepanjang alun-alun itu kan muter gitu ya. Setiap sisi tuh ada makanan tuh ada, makanan minuman favorit warga tuh ada kayak gitu. Nah, selain alun-alun buat teman Pro 2 tahu juga itu ada di Bogowonto nih Syaif.
1: Bogowonto itu dekatnya alun-alun enggak sih?
0: Iya, betul banget. Ya, selain di alun-alun itu di Bogowonto.
1: Bogowonto itu ini ya yang ada kereta api nggak sih?
0: Betul.
1: Ya,
0: jadi
1: miniatur
0: itu,
1: kereta api ya.
0: Jadi itu tuh Madiun itu khasnya juga di situ Bogowonto ya. Jadi teman Pro 2 tidak hanya makan biasa saja, tapi dengan gaya makannya gitu.
1: Betul, di kereta langsung nih.
0: Langsung di dalam kereta, keretanya berhenti ya pastinya ya. Jadi replika gitu. Di sana juga banyak teman Pro 2 dan Chef juga makanan yang disediakan. Ada steak, ada mie dan lain sebagainya. Dan interiornya juga bagus sih.
1: Aku pernah sih ke sana lihat-lihat gitu. Kalau nggak salah waktu itu aku beli sticknya dan menurutku view-nya ya lumayan
0: bagus ya, lumayan ya.
1: Di kereta bener ya, emang kereta bener. Cuma nggak jalan aja.
0: Dingin kan ya di dalam ya.
1: Dingin. Di situ juga worth it sih kalau buat nugas. Jadi
0: benar-benar
1: mau nugas pesan minuman aja bisa sih.
0: Gitu. Dan gaya juga affordable ya.
1: Ya lumayan.
0: Jadi itu teman Pro 2 dan selain alun-alun. Sama apa tadi Bogowonto. Mungkin Syaif ada rekomendasi?
1: Kalau aku ya, aku tuh enggak kurang ini sih, apa namanya? kurang banyak mengeksplor
0: di Madiun ya.
1: Cuma yang paling sering orang tahu juga itu pasti di Bantaran sih.
0: Betul.
1: Bantaran dan juga di Serayu. Itu kan ada TFD ya kalau tiap minggu.
0: Benar.
1: Jadi itu jajannya ya pasti banyak dan beragam sih, apalagi di minggu ya. Kalau di non hari minggu di Bantaran juga ada sih di pinggiran-pinggirannya.
0: Ada.
1: Mie apa tuh? Mie level dan sebagainya gitu tuh ada. Cuma kalau peaknya tuh pasti di ininya di FCFD-nya tuh banyak banget jajanan itu. Lumayan rekomendasi juga sih. Terus kalau di Bantaran itu selain kita cari makan gitu, kita bisa jogging juga kan.
0: Betul banget.
1: Iya, bisa di, olahraga, jogging,
0: Dan pastinya di Bantaran itu selalu diramaikan sama Gen Z, kalian tahu enggak? Di situ kan banyak banget tempat-tempat buat nyore ya, cari sunset gitu. Dan ya di situ berbagai makanan ada, spot foto dan tempat-tempatnya bersih banget. Di Bantaran juga luas dengan identik kalinya ya.
1: Betul, gitu. Kalinya sangat ikonik banget ya di Bantaran.
0: Waktu surut nih. Betul. Banyak banget tuh yang di situ, termasuk aku juga.
1: Iya, termasuk gitu. Ini ya. Apa kalau suka senja itu apa namanya ya?
0: Apa tuh? Anak senja. Skena bukan.
1: Apa ya? Iya, anak senja sih ya.
0: Iya, anak senja gitu ya.
1: Iya.
0: Terus apalagi nih?
1: Iya, tadi sudah Bantaran udah ya. Itu ada spot lagi nih buat teman Pro 2 di ini di Gor Wilis.
0: Tahu
1: Gor Wilis kan itu mirip-mirip kayak di alun-alun sih pinggir-pinggirnya. Itu ada kayak penjual makanan, terus ada juga food court-nya gitu.
0: Betul.
1: Ya mirip-mirip di alun-alun, cuma di sana lebih beragam karena di sana juga spot olahraga juga kan.
0: Terus betul.
1: Kalau food court-an itu ada di ini dekat kosku.
0: Apa tuh?
1: Sleko.
0: Ya. Bener banget yang ini yang paling rekomendasi soalnya makanannya tuh
1: beragam banget, guys.
0: Dan enak-enak juga kalau di Sleko ada sate taichan, terus apalagi tuh bakmi yang pernah viral juga, enak banget. Yang di atas ya, yang di pasar-pasar itu.
1: Betul banget. Jadi itu sih teman Pro 2 mungkin dari kita rekomendasi tempat-tempat di Madiun yang sekiranya bisa diekspor untuk mencari kulinernya, entah itu makanan ataupun kayak jajan-jajanan gitu sih.
0: Banyak banget. Pastinya jujur aku juga bakal cari atau lebih eksplor tentang kuliner di Madiun sih, kayak betul, gitu Syaif. Pasti Syaif juga kan ya, walaupun bukan anak Madiun.
1: Iya. Jujur harus, iya sih kayak mulai tertarik karena sebelumnya itu kan aku kayak cuma makan makanan ya daerah deket-deket kos aja karena mager sih sebenarnya. Ya paling tadi di CFD itu kan banyak orang juga di sana olahraga juga kan. Betul. Sekalian gitu. Tapi kalau beberapa tempat yang mungkin tadi direkomendasi kayak Bagowonto itu kayaknya baru sekali dia kayaknya.
0: Baru sekali. Nanti coba lagi ya.
1: Iya.
0: Betul banget. Oke, teman Pro 2 sudah enggak terasa ya kita selama 1 jam nih nemenin teman Pro 2 di santai sore kali ini.
1: Betul.
0: Banyak sekali ya kalau ngomongin masalah Madiun ya.

95.22 RRI Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan saatnya nih teman Pro 2, kita bakal hadirkan untuk sore ceria berjaringan se-Jawa Timur barengan dengan program 2 RRI Jember nih teman Pro 2 ya. Kita langsung aja ke program 2 RRI Jember.

0: 89,5 FM Pro 2 Air di Jember, teman terbaik kamu.
1: Yeay. Dan di sore hari ini enggak cuma 89,5
0: ya. Oh iya, betul.
1: Kita sudah berjaringan se-Jawa Timur, teman Pre 2. Jadi kita harus menyapa teman Pre 2 juga dari Pre 2 RRI Surabaya, Pre 2 RRI Malang, Pre 2 RRI Madiun, dan betul. Juga
0: Pre 2 RRI Sumenep dong. Betul. Dan terakhir Pre 2 RRI Jember pastinya.
1: Betul. Warga kita itu.
0: Nah,
1: teman Pre 2 di sore hari ini, sore ceria berjaringan, kita menghadirkan tamu spesial banget. Kita bakal ngobrol bareng teman-teman PSM Universitas Jember atau paduan suara mahasiswa Universitas Jember nih, teman Pre 2.
0: Betul. Dan yang bikin makin menarik nih, mereka baru aja loh, Dit, membawa pulang prestasi dari ajang Penabur Internasional Choral Festival 2026 nih.
1: Ada apa aja tuh, Jan?
0: Ada gold medal kategori folklore ya, dan juga kemudian second place sekaligus gold medal kategori mixed choir.
1: Wow. Yow,
0: keren banget kan? Nah, teman Pro 2 yang mungkin penasaran sebenarnya seperti apa sih pengalaman ikut kompetisi paduan suara ya, sampai bisa tampil di tingkat internasional ini.
1: Betul. Dan aku mau ingetin dulu buat kalian, selain kamu bisa dengerin di radio di sore hari ini, kamu juga bisa menyimak kita lewat live YouTube RRI Jember dan juga TikTok Pro 2 Jember, teman Pro 2. Kali ini sudah hadir di studio Pro 2 RRI Jember ada teman-teman kita yang luar biasa. Selamat sore teman-teman.
2: Hai. Selamat sore.
1: Waduh.
0: Ada cowok-cowok. Cowok-cowok keren nih ya. Gak cuma suaranya aja ya.
1: Betul.
0: Ini juga keren teman Pro 2, kalau kalian lihat di YouTube-nya keren-keren juga kok.
1: Sudah kalah
0: keren ya. Yang seniornya juga gak kalah keren.
1: Ada senior teman Pro 2 di sore hari ini. Kita boleh kenalan dulu ya. Mungkin boleh disapa dulu teman Pro 2 di luar sana yang sekarang lagi menyimak kita. Kita kenalan dan juga disapa dulu. Mulai dari siapa nih?
2: Oke, selamat sore teman Pro 2. Saya Rohmat Hidayanto, tapi teman-teman lebih banyak memanggil saya Didung.
1: Didung. Pak Didung, Mas Didung.
2: Terserah. Kalau Pak serasa tua ya.
1: Mas Didung.
2: Walaupun sudah tua bener.
1: Enggak apa, kita membaur di sini, Mas.
2: Oke, iya. Saya setiap hari kumpulannya sama mahasiswa-mahasiswi sehingga.
1: Iya. Jadi Mas Didung boleh ini ya?
2: Boleh.
1: Kita konfirmasi dulu ini ya.
0: Atau coach nih? Padahalnya coach.
2: Terserah,
0: coach.
2: Monggo.
1: Ya kan? Coach Didung. Coach Didung. Ya betul, coach Didung
0: juga
1: aja.
0: Juga dikenalin dulu dong, ini di PSM sebagai apa nih coach?
2: Saya di paduan suara ini kalau di kompetisi kemarin saya konduktornya, kalau yang sehari-hari di PSM-nya saya pelatih. Itu jadi yang secara musikal begitu, mulai dari singer yang baru datang, maksudnya baru kita rekrut,
1: baru
2: kemudian
1: join.
2: Ya nanti sebagai singer journey-nya itu kami yang awal terus gitu. Jadi kapan dia sebagai singer baru, kemudian nanti dia naik ke jenjang berikutnya, naik jenjang berikutnya sampai dia nanti bisa kompetisi seperti mereka berdua ini.
0: Berarti mereka nih yang mengantarkan ya Coach Didung ya ternyata.
1: Full memandu ya Coach Didung di PSM Jember.
2: Ya, walaupun kami ada tim ya, jadi bukan saya saja.
1: Ada timnya.
2: Ya. Okay. Nanti timnya saya kenalin selanjutnya deh.
1: Okay. Next kita kenalan dulu yang ada di sebelah Coach Didung, ada siapa nih di sore hari ini?
3: Halo, teman-teman Pro 2, selamat sore. Di sini aku Idam Halika Sari, selaku ketua umum UKM Paduan Suara Mahasiswa Universitas Jember.
1: Panggilannya siapa, Mas?
3: Bisa dipanggil Idam.
1: Idam. Oke, sebagai ketua PSM Universitas Jember.
3: Ya.
1: Semester berapa sekarang?
3: Semester 7.
1: Sudah akhir. Kayaknya sudah mulai sibuk-sibuknya ini ya. Oke, selanjutnya yang di depannya ada siapa nih? Boleh disapa teman Pro 2.
4: Baik. Halo, selamat sore teman-teman Pro 2. Saya Yoga Satria Putra, biasa dipanggil Yoga. Saya sebagai penanggung jawab atau PIC dari kompetisi internasional yang kemarin.
1: Oke. PIC-nya.
4: Iya, betul.
1: Berarti bisa dibilang ketua proyeknya kemarin
4: ya. Iya, betul, ketua proyeknya
1: kemarin. Wah, ini pas banget ya orang-orang yang kita hadirkan sangat tepat teman radio di sore hari ini. Kita nanti bakal ngobrol seperti apa sih kompetisi internasional ini yang kamu sudah mungkin baca di story ataupun di feed kita. Di situ betul, sudah ada ya. Dan di sore hari ini gak cuma kita berdua aja yang bisa bertanya-tanya. Teman Perdua boleh juga bertanya-tanya lewat DM Instagram Perdua Jember, boleh.
0: Boleh, terus juga lewat WhatsAppnya Perdua di 081559708950.
1: Betul, kita tungguin ya teman Perdua sampai nanti kita ngobrol jam 5 aja. Jadi buruan ketik aja sekarang teman Perdua. Kita sambil habis ini kita akan lanjutkan ngobrol bareng mereka. Jadi buat kamu yang penasaran jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Sore Ceria berjaringan Sopro 2 Jawa Timur.

0: Muntrat. Tisu mana tisu? Tisu, tisu.
1: Eh, adik. Makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
2: Duh, makeup kok gini amat. Tisu, tisu. Mana tisu? Ih, kurang. Yang banyak dong. Pelit amat.
3: Satu box tisu berisi 20 lembar dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu, bayangkan berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.
4: Bahasa isyarat itu bahasa, berarti semua negara pakai bahasa yang sama dong. Jawabannya ternyata enggak ya. Bahasa isyarat tidak bersifat universal. Setiap negara atau komunitas dapat memiliki bahasa isyaratnya sendiri, lengkap dengan kosakata dan tata bahasanya. Misalnya, bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia memiliki perkembangan dan karakteristik yang berbeda dengan bahasa isyarat di negara lain. Jadi, bahasa isyarat bukan sekedar menerjemahkan bahasa lisan ke dalam gerakan tangan. Di dalamnya ada aturan bahasa, ekspresi wajah, gerakan tubuh, dan konteks yang membuatnya bisa menyampaikan makna. Artinya, tangan juga bisa berbicara, hanya dengan cara yang berbeda.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI.

0: Kembali lagi di Sore Ceria Berjaringan se-Jawa Timur nih, Mumpro 2 masih bareng Irza, masih bareng juga sama
1: Dita Aulia tentunya di sore
0: pasti
1: hari ini.
0: Betul. Ada PSM Universitas Jember dong.
1: Nah, kita bakal ngobrol dulu sebelum ngobrol lebih lanjut soal tadi kita udah nyebutin prestasinya. Kita bakal kenalan dulu apa sih sebenarnya PSM Universitas Jember itu dan apa aja kegiatannya. Siapa nih yang akan menjawab? Boleh ketuanya dong.
0: Silakan.
2: Baik, mungkin langsung aja.
1: Boleh. Langsung aja.
2: Sebuah PSM itu salah satu UKM di Universitas Jember tentunya. Yakni yang mewadahi minat bakat mahasiswa yang di bidang, yang tertarik pada bidang vokal, terutama di bidang paduan suara, kesenian paduan suara.
1: Okay. Lalu kegiatannya setiap harinya itu seperti apa aja sih? Apakah mereka ada jadwal latihan rutin? Terus ada apa aja untuk kegiatannya?
2: Untuk sehari-harinya kami ada tentunya ada latihan rutin. Itu biasa dilaksanakan di hari Selasa, Kamis. Terus selain itu juga ada kegiatan protokoler dari universitas, yakni wisuda, mengisi acara wisuda.
1: Jadi full ya kegiatannya, latihan, memang latihan rutin dan juga latihan protokoler itu tadi.
0: Selain itu, apakah juga ada agenda nongkrong-nongkrong bareng ya?
1: Bonding ya.
0: Karena kan paduan suara kan betul, banyak betul, orang di situ. Terus untuk biar makin lengket ya kan, apakah ada agenda ngobrol-ngobrol bareng atau sharing sessionnya
1: atau ngopi,
0: atau ngopi bareng itu, apakah ada juga?
2: Kalau ngopi sih itu tidak ada jadwal khusus. Jadi mungkin tiap orang mungkin langsung mengajak gitu.
1: Pak Didung diajak nggak?
2: Pak Didung ini biasanya pulangnya larut malam ini.
1: Paling akhir ya malah ya.
3: Jagain mereka supaya nggak kemana-mana. Apalagi kalau udah jelang kompetisi gitu ya. Saya yang paling rewel biasanya jam 9 maksimal 9.30 itu sudah harus mereka sudah harus meninggalkan ruangan. Kalau enggak mereka bisa sampai jam 12. Nah, satu mereka ngobrol di situ aja gitu. Jadi sebenarnya bukan yang ngobrol apa ya. Kadang mereka itu kalau udah lihat videonya, tampilan paduan suara tim lain, mereka langsung apresiasi ini itunya itu.
1: Banyak
3: ya, akhirnya banyak. Nah, kalau kita kalau dibuat seperti ini gimana ya, kalau dibuat seperti itu ini bagusnya apa, kelemahannya apa,
1: bisa sampai jam 2 pagi
3: gitu. Belum, itu kalau pas ini ya, kalau pas lagi lagi bener.
1: Lagi bener gitu.
3: Kalau pas lagi gak bener maka Netflix.
0: Butuh refreshing juga ya.
1: Bonding ya. Tenang, aku belain.
3: Itu pun kalau misalkan ini ya, kalau luput begitu, luput dari pengamatan, mereka pulang dari situ masih
1: lanjut.
3: Aku lapar, ayo makan gitu. Mereka makan bareng di mana begitu.
1: Iya, itu kalau anak muda namanya ini, Pak, geser yuk.
3: Geser.
1: Udah malam geser.
3: Tapi yang kalau yang bonding secara khusus begitu, kalau untuk kompetisi mereka biasanya ini Mas Yuka nih yang sering bikin acara tuh.
1: Apa nih?
4: Bakar. Iya, jadi
3: bakar-bakar.
4: Betul sekali. Ada bakar-bakar, masak-masak gitu. Jadi kan semua orang nyebut saya sebagai duta bonding.
1: Memang jobdesk kamu berarti.
3: Iya, betul.
1: Gitu. Dan kalian ini sudah berprestasi di Penabur Internasional Choral Festival 2026 ya. Nah, boleh deh diceritain persiapannya seperti apa dan berapa lama nih, Coach Didung, persiapan untuk mengikuti Internasional Choral Festival.
3: Kayaknya Yoga dulu deh. Kalau persiapan sejak awal nih, justru Yoga nih.
1: Yang tahu Yoga dulu nih, Mas.
3: Iya,
1: duta bonding kita. Duta bonding kita.
4: Jadi untuk persiapannya sendiri dari awal itu kita udah oprek dari 1 tahun sebelumnya di
1: oprek
4: bulan
1: untuk
4: singer kompetisi.
1: Khusus
4: berarti. Awalnya itu dari bulan Oktober akhir untuk menempah siapa yang bakal next jadi singer dan lain-lain. Setelah oprek selesai, kita langsung berlatih untuk pertama kali, yaitu kita membagikan partitur untuk latihan notasi terlebih dahulu kali ya.
1: Wow.
4: Jadi Kalau di paduan suara lain mungkin notasi itu masih diajari oleh coachnya. Untuk PSM sendiri tuh especially kita latihan sendiri ya, karena dari awal kita udah di apa ya, udah ditempa oleh Coach Didung untuk kita bisa iya, bisa latihan sendiri di notasi. Oh, karena notasi adalah sebagian dari kewajiban masing-masing singer gitu.
1: Oh, pegangannya itu ya.
4: Iya, terus setelah notasi selesai mungkin untuk persiapan yang lainnya Coach Didung yang lebih ngerti karena ya.
1: Baik, kita lempar ke Coach Didung.
3: Ya, jadi perjalanan mereka, jadi di awal ini kan kita harus bentuk tim dulu. Nah, ini tugasnya Yoga nih. Untuk bentuk tim. Jadi dia yang sejak awal itu dia tahu persis di kami ini si A ini circle-nya siapa, si B circle-nya siapa dan seterusnya.
1: Hafal
3: tugas
1: ya?
3: Harus. Ini tugasnya dia. Dan ini yang harus kami hilangkan, circle-circle itu yang harus kita hilangkan sehingga ini circle-nya adalah satu keluarga yang mawadah sakinah warohmah itu.
1: Dan itu adalah itu ya. Tugas Yoga.
3: Tugasnya Yoga. Itu. Nah, kemudian setelah itu tapi sejak awal, jadi kalau saya tadi ya, cerita singer journey di PSM itu seperti apa sih gitu. Jadi mereka yang pertama adalah kita rekrut. Setelah kita rekrut, kita beri pelatihan. Pelatihan ini pelatihan dasar bernyanyi. Jadi pelatihan dasar bernyanyi itu adalah yang pertama dia membaca notasi. Harus bisa membaca notasi karena mereka nanti akan menyanyikan komposisi ataupun aransemen. Jadi semacam mereka bernyanyi itu ada relnya, nggak boleh keluar rel. Nah, supaya tetap di rel itu, maka dia wajib bisa membaca partitur. Jadi itu yang harus mereka kuasai.
1: Bekalnya ya.
3: Bekalnya di awal.
1: Lalu apa lagi nih, Pak?
3: Nah, setelah itu, setelah mereka belajar membaca notasi, maka baru mereka belajar teknik vokalnya. Itu. Jadi notasinya mereka menguasai notasi angka dan notasi balok gitu. Jadi mereka harus belajar itu. Nah, kalau untuk kompetisi, ini nanti anak-anak yang sudah di situ, yang sudah masuk terpilih. Masuk, terus kemudian sudah mengikuti pelatihan-pelatihan itu, kemudian tugas pertama mereka adalah bernyanyi di wisuda. Jadi di wisuda, kalau di wisuda ini arahnya kalau di kami adalah yang pertama adalah memang tugas protokol dari universitas ya. Yang kedua adalah ada target-target khusus mereka itu adalah viral. sehingga lagu-lagu yang kami pilih itu adalah ya lagu-lagu yang sekarang yang kekinian lah. Terutama yang tadi saya sampaikan itu dangdut apa? Itu
2: iya,
1: Negur Angin,
3: betul. Nah, semacam itu. Walaupun yang terakhir-terakhir kemarin ketika kita nyanyi di luar jalur kami juga kemarin sempat viral itu ketika nyanyi
1: apa itu?
3: Bohemian Rhapsody. Ya, itu sempat viral juga. Nah, itu tugas pertama mereka adalah bernyanyi itu. Nah, itu pun lagu-lagunya juga kami sesuaikan dengan singer. Nanti ini Mas Idam akan memberikan surat tugas nih kepada singer-singer siapa saja. Untuk periode ini singernya siapa saja. Nanti periode berikutnya singernya siapa saja sehingga kami bisa bergantian di situ sehingga ininya terasa ya. Masing-masing punya
1: Terlatih.
3: Kemudian baru ketika kita mau kompetisi, maka yang kita siapkan adalah kita audisi lagi.
1: Siapa? Masih ada lagi nih audisinya.
3: Jadi audisi lagi siapa yang harus bernyanyi di kompetisi itu, karena kalau di kompetisi itu wajib mereka untuk bisa mandiri. Bisa latihan mandiri. Nah, notasinya sudah harus benar nih gitu. Nah, kemarin kita sudah rekrutmen tadi ya sudah diceritakan ya. Kemudian mereka dibagi partiturnya, mereka harus belajar sendiri. Nah, ini biasanya yang bertugas untuk membantu menuliskan MP3-nya.
2: MIDI.
3: Itu jadi panduan untuk untuk latihan mandirinya. Nah, setelah itu baru tim kami masuk. Tim kami ini kalau untuk kompetisi kami sebenarnya ada berempat. Jadi yang satu ini namanya Mas Helmi, dia yang bertanggung jawab, biasanya secara musikal dia bertanggung jawab pada singer-singer di wisuda. Sementara saya di wisuda bertanggung jawab pada musikalnya, maksudnya iringan
1: musiknya.
3: Dan kemudian yang apa namanya secara keseluruhan kami berdiskusi dengan Mas Helmi. Tapi kalau untuk kompetisi, kami tim kami juga Cacaran pelatihnya ada 3. Mm-hmm. Jadi setelah pertama yang nanti apa namanya setelah anak-anak belajar ini nanti akan dievaluasi satu pelatih namanya Mbak Ruri itu yang akan mengkoreksi apakah notasinya sudah benar apa belum. Jadi Mbak Ruri ini bertanggung jawab pada intonasi.
1: Oke.
3: Nah kemudian kalau intonasi sudah benar, mm-hmm. mereka kan menyanyi yang dibawakan mereka itu dari banyak negara, dari banyak daerah. Hmm. Kemarin contohnya kami harus menyanyikan satu lagi dari Gaur dari mana? Slovenia.
4: Dari Slovenia.
3: Terus ya. Kemudian yang satu tikus-tikus
4: dari Lithuania.
3: Lithuania. Kemudian yang Mae'e dari Jepang.
4: Jepang.
3: Nah, ini pengucapan dan sebagainya harus tepat karena juri-jurinya memang dari sana. Sehingga kami butuh satu pelatih lagi yang itu dia khusus menangani kalau kami menyebutnya modifikasi artikulasi ya. Jadi misalkan menyebutkan membunyikan huruf I di note tertentu dia harus seperti apa dan seterusnya. Jadi untuk satu kalimat ini dia ininya membunyikannya harus seperti apa. Nah ini ada pelatih sendiri. Baru nanti terakhir saya yang bertanggung jawab pada semuanya. Jadi salah satu penilaian itu adalah kesesuaian antara apa yang kita nyanyikan dengan apa yang dituliskan di situ. Jadi di lomba ini kami harus store partitur. Teks lagu. Jadi kontraknya itu adalah di teks itu. Jadi juri dia membaca, kami bernyanyi. Nah, ketika kami bernyanyi, apakah sesuai dengan yang di situ?
1: Dikoreksi langsung ya. Okay.
3: Dikoreksi langsung. Gitu.
1: Wow.
3: Nah, ini yang akhirnya kami ini berjalan terus sampai akhirnya ya sampai hari H kemarin gitu. Jadi prosesnya seperti itu.
1: Sangat panjang ya.
3: Sangat panjang
1: dan ketat.
3: Betul.
1: Luar biasa.
3: Ini luar biasanya adik-adik ini disiplinnya. Kami kesulitannya adalah kami ini UKM level universitas. Sehingga anggotanya adalah di lingkungan UNED berbeda-beda fakultasnya. Ini jadwalnya berbeda-beda juga.
1: Betul.
3: Ini tugasnya dia.
1: Kembali lagi tugasnya
3: untuk
1: menyatukan itu ya.
3: Iya, satu menyatukan, yang kedua adalah setiap hari mereka harus menyatakan. Sekarang latihan ya, kita latihan, selesai latihan. Besok kita mau latihan jam berapa nih? Siapa yang bisa dan siapa yang tidak? Okay. Kalau misalkan hari itu banyak yang tidak bisa, maka hari itu dibatalkan.
1: Waduh.
3: Atau besok siapa yang terlambat? Misalkan kita janjian latihan jam 7, ternyata banyak yang terlambat, bisanya jam 8, maka start latihan kita undur jam 8.
1: Oh gitu.
3: Jadi prinsipnya adalah jujur. Jujur itu kalau bisa bilang bisa, kalau tidak bilang tidak, karena ini semuanya akan berpengaruh pada jadwal kuliah mereka. Kan mereka datang ke UNED itu kan harus sebagai mahasiswa ya. Maksudnya akademik yang kita utamakan, setelah itu baru paduan suara gitu. Okay. Nah, sehingga jangan sampai mereka hanya diperbolehkan izin tidak latihan itu untuk urusan akademik.
1: Oke.
3: Gitu. Dia ketat sekali dia. Kalau untuk urusan itu, aduh.
1: Sangat ketat ya. Nonton enggak boleh nih. Enggak boleh sepertinya.
3: Boleh.
1: Boleh. Tapi kalo
4: setelah latihan.
1: Setelah latihan.
3: Iya. Okay. Sering kok mereka minggu-minggu gitu. Ayo besok filmnya ini gitu ya. Nonton.
0: Nah, kalau gitu. Untuk tadi coach dan juga teman-teman lainnya, tadi kan dimulai dari oprek ya. Itu kan oprek untuk kompetisi atau dari internalnya sendiri atau memang dari mahasiswa semuanya dulu disaring dulu untuk masuk ke PSM atau memang itu oprek khusus ini masuk ke kompetisi ini
3: ya,
0: nanti.
3: Opreknya ada 2 ya.
0: Ada 2.
3: Iya.
0: Gimana tuh?
4: Jadi yang biasanya di periode pertama itu kita ada oprek besar. Nah, oprek besar ini tuh untuk seluruh mahasiswa Universitas Jember yang aktif. Kalau misalkan di tahun ini harus yang boleh daftar itu angkatan 2024 sampai 2026.
0: Oke, berarti anak baru yang masuk kemarin belum boleh.
4: Tadi yang nggak boleh itu yang udah semester 6 ke atas.
0: Oh, oke. Okay. 2024 sampai 2026. Oh iya, boleh ya.
4: Terus ketika oprek besar itu sudah dilakukan, maka kita ada oprek singer lomba biasa namanya.
1: Okay.
4: Nah, untuk oprek singer lomba ini yang pertama itu hanya dibuka untuk singer PSM UNED aja gitu.
1: Oh, yang sudah tergabung di
4: iya, yang PSM-nya. Sudah tergabung tadi di PSM. Nah, nanti biasanya dari situ udah langsung nemu ya singer-singer yang akan jadi singer kompetisi tersebut gitu. Mungkin.
1: Oh, gitu. Jadi terpilihnya dari situ ya, setelah perjalanan yang ya panjang juga.
3: Artinya mereka yang berangkat kompetisi itu adalah memang anak-anak yang terlatih.
1: Betul.
3: Ada perkecualian jika pada saat itu kan ini yang membedakan PSM UNED dengan paduan suara besar di kota besar ya. Maksudnya begini, kalau mereka itu audisi jatuhnya adalah singer yang sudah jadi. Kalau kami begitu audisi jatuhnya itu adalah para singer-singer yang siap dilatih.
1: Jadi tidak harus yang sudah profesional ya.
3: Betul. Jadi di PSM UNED ini, di tempatnya Idam ini justru isinya kalau audisi di awal itu isinya ya benar-benar penyanyi pemula. Bahkan ada yang baru bernyanyi itu ya sekarang ini.
1: Gitu. Oh wow, boleh ya Pak ya.
3: Boleh sekali. Gitu.
1: Oh, saya udah tegang dari tadi, waduh kok ternyata ini seketat itu. Tapi ternyata untuk pemula juga boleh ya.
3: Boleh sekali begitu, sekali.
0: Tapi bukannya itu ini ya, malah semakin challenging buat teman-teman yang udah di PSM sendiri ataupun sama coachnya sendiri nih coach.
3: Jadi kalau di kami itu tugas kami sebagai ini kalau kami membahasakannya ke adik-adik itu ini ada campur tangan Tuhan di situ. Apa itu? Blessing. Jadi tugas kami sebagai pelatih itu sebenarnya hanya memilih. Kamu berbakat loh di sini. Kamu tidak berbakat di sini, mungkin kamu bakatmu di tempat lain.
1: Oke.
3: Ya maksudnya ya. Jadi yang kami seleksi terutama untuk penyanyi, untuk yang di ini ya, untuk yang kompetisi ya, itu adalah anak-anak yang memang justru yang kami pilih dulu adalah listening. Anak-anak yang bisa mendengarkan, menyimpan kotak, mengeluarkan lagi dengan nadanya. Kan nggak perlu, ya untuk seperti itu kan nggak perlu, maksudnya latihan sejak awal begitu kan. Tapi itu kan sudah karunia dari sananya gitu. Itu yang gak boleh diri. Jadi bisa mendengarkan, menyimpan ke otak, mengeluarkan lagi. Ini kan semuanya begitu. Semua pemusik ya. Kebetulan kalau adik-adik ini melalui suaranya. Tapi misalkan untuk gitaris kan berarti dia mendengar, menyimpan ke otak, mengeluarkan lagi lewat tangannya. Pianis juga begitu gitu. Nah kalau singer dia bisa mendengarkan, merekam di otaknya, mengeluarkan lagi lewat suaranya gitu.
1: Begitu.
3: Nah, kalau sudah bisa begitu, nah ini artinya dia punya bakat untuk itu, baru diasah.
1: Bisa dikembangkan ya.
3: Iya, bisa dikembangkan. Betul. Gitu.
1: Ini menarik banget Om Bredio, tapi kita tahan sejenak. Sebenarnya sudah ada yang bertanya, tapi kita tahan dulu ya. Nanti kita akan bacain bersama-sama Om Bredio. Jadi buat kamu yang ingin bertanya juga boleh lewat DM Instagram Bredio Jember atau juga boleh di WhatsApp Bredio.
0: Betul, di 081559708950 Bredio. Jadi tetap stay tune aja ya di Sore Ceria Berjaringan Sejauh Jawa Timur.
1: Betul.

0: olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Eh, habisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasanya juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin, kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
4: Setuju, setuju.

0: sih keringat yang masuk ke mata langsung bikin pedih? Keringat memang bisa bikin mata kita jadi pedih karena di dalamnya ada elektrolit seperti garam dan asam laktat. Sementara itu, bagian mata, terutamanya kornea, sangat sensitif. Jadi, begitu kena cairan yang asin, mata langsung bereaksi. Akibatnya, muncul iritasi. Mata terasa panas, merah, dan otomatis berair. Air mata ini sebenarnya reaksi alami dari tubuh kita untuk membersihkan zat yang bikin pedih supaya cepat keluar. Yang sering keliru, banyak orang langsung mengucek mata. Padahal, ini justru bisa memperparah iritasi. Bahkan, bikin kornea tergores dan beresiko infeksi. Jadi, kalau mata kemasukan keringat, cukup kedipkan pelan atau bilas dengan air bersih.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download

0: Dan Ngompro 2 masih lagi ya. Betul. Pastinya lagi ngomongin bareng ini Ngompro 2, paduan suara mahasiswa ya. Betul. Universitas Jember yang makin seru obrolannya sore hari ini dan insightful banget buat aku. Betul. Ya meskipun aku buta nada.
1: Betul, aku baru tahu loh behind the scene-nya itu ternyata seperti itu. Karena aku taunya ya udah tahu mateng yang memang biasanya tampil dan juga di video-video TikTok biasanya beredar tuh sudah sangat waduh bagus banget memang. Kalau lagu-lagu zaman sekarang dibawakan dengan padus tuh unik gitu jadinya.
0: Ternyata prosesnya panjang.
1: Prosesnya panjang banget sama Ompre juga. Nah, kita lanjut soal ngobrolin soal lombanya ya. Betul. Kan berhasil meraih gold medal kategori Folk for Padia Penabur International Choral Festival 2026 ya. Dan juga di second place dan gold medal kategori Mix Choir Padia Penabur International Choral Festival 2026 dengan ketua proyeknya adalah Yoga. Ketua bonding, ketua proyek kok banyak ini ya. Bagaimana kamu memandu untuk menuju ke kompetisi ini? Bagaimana cara kamu sebagai ketua proyek ya menyusun semuanya dan lain sebagainya? Bagaimana kamu memimpinnya?
0: Nah betul, ada jatuh bangunnya pasti. Wih, ya
1: jatuh
0: kan?
1: Jatuh bangun gak tuh? Sebagai ketua proyek.
2: Banyak jatuhnya bangunnya?
1: Lu? Nah, itu. Bukan saya ya.
2: So.
1: Jatuh dulu atau bangun dulu nih?
3: Silahkan. Jadi untuk persiapannya sendiri itu ya, pastinya kita harus meyakinkan terhadap singer bahwa mereka itu berpotensi, mereka itu ini nggak punya kemauan nggak gitu. Karena kita lebih mementingkan yang mau belajar daripada yang udah jadi nih tapi susah diatur gitu. Karena kita tuh bawa tim gitu kan. Jadi kita harus lebih apa ya, lebih saling mengerti kali ya satu sama lain gitu. Terus untuk jatuh bangunnya sendiri tuh kebetulan di 3 tahun terakhir kompetisi ini yang banyak jatuhnya sih. Saya rasa
1: luar biasa, tapi akhirnya terbayar ya.
3: Iya, terbayar
1: dengan gold medal
3: full,
1: ini. Betul. Bagaimana tuh jatuh-jatuhnya itu?
3: Jadi banyak banget untuk prosesnya aja. Kita tuh pernah mungkin ada yang berhenti di tengah-tengah jalan karena enggak kuat.
1: Tapi itu sudah terpilih posisi.
3: Sudah terpilih.
2: Sudah jalan
3: di tengah jalan.
1: Terus, ya.
3: Terus akhirnya kita cari lagi gitu. Di hamin 7 bulan mau kompetisi itu kita cari singer lagi untuk menggantikan si posisi yang out dulu tadi.
2: 7 bulan itu pendek loh ya untuk ukuran kompetisi internasional ya.
0: Oke, berarti di paduan suara itu enggak ini ya, enggak kayak bola ya, ada pemain cadangan dan macam-macam. Ternyata enggak ada.
3: Enggak ada.
0: Untuk kompetisi itu enggak ada.
3: Pure.
0: Wow.
2: Jadi, karena ini kan terkait dengan anggaran.
0: Oh. Bisa ya kalau ngomongin anggaran.
2: Kalau ya artinya yang kita bawa ya yang benar-benar bermanfaat di sana, artinya yang punya ini ya. Punya apa namanya sumbangsih di kompetisi itu. Lanjut.
1: Berapa
2: itu
1: orang total overall?
3: Untuk overall untuk singernya aja itu 37. Itu belum bersama tim. Kalau semua satu tim beserta official, pelatih, konduktor itu ada 43.
1: Wow. Gitu. Banyak memang ya. Terbang ini. Oke. Okay. Lalu
3: apalagi nih, lupa.
1: Untuk persiapan
2: pemilihan ini kali ya, pemilihan apa namanya, pemilihan eventnya.
3: Oke. Jadi ini apa namanya juga termasuk jatuh juga nggak sih?
1: Kenapa?
3: Karena untuk planning awalnya itu sebenarnya kita mau ikut MCE,
1: apa tuh?
3: Malaysian Choral Estate Fund gitu. Terus waktu itu ada inflasi, ada juga
2: perang.
3: Iya, ada perang gitu. Ya akhirnya memutuskan kita untuk tidak berangkat ke luar negeri karena saat itu lagi
2: banyak faktor
3: yang tidak mendukung gitu. Akhirnya last option.
1: Apanya?
3: Tapi kayak tinggal beberapa hari lagi.
0: Oh, last minute ya.
3: Iya, last minute buat penutupan PICF-nya. Syukurlah kita masih bisa daftar.
0: Oke.
2: Okay. Karena kalau itu PICF lepas mungkin kita juga akan kesulitan nyari event.
3: Iya.
2: Karena singer itu kontraknya kan di ini ya, di apa namanya, di kompetisi. Kalau kompetisinya kita mundur, kemungkinan ganti singer itu sangat besar. Nah, ini makanya ini dia harus gercep sekali dia.
3: Ya karena ada beberapa singer tuh yang bodo amat mau kemana, yang penting kompetisinya di luar negeri gitu. Misal contoh. Jadi waktu itu saya beri pengertian gitu. Terus di akhirnya tuh saya bilang, mungkin Tuhan udah menakdirkan kita untuk ikut di PECF gitu. Ada something atau gift yang besar dari Tuhan yang bisa kita dapat nanti. Makanya mereka mau mengerti karena
1: percaya, ya gitu,
3: ya, percaya.
0: Okay. Dan beneran dapat gold medal loh.
2: Ya, kalau dapat goldnya sih udah. Ini ya. Artinya kalau dapat goldnya itu pokoknya nilai kita di atas 80 itu dapat gold.
0: Okay.
2: Tapi yang spesial itu kita second place-nya itu. Itu yang sangat-sangat tidak. Artinya apa ya? Give yang luar biasa kita di second place itu karena target kita sebenarnya tidak di situ gitu. Itu jauh melebihi ekspektasi kami itu.
1: Terus bagaimana anak-anak di sana pasti senang banget ya?
3: Iya, seneng banget. Apalagi mau cerita sedikit ya, ada tragedi waktu itu. Jadi kita tidak boleh masuk ke venue karena hanya perwakilan saja.
2: Keterbatasan tempatnya.
3: Iya betul. Terus kita kan hanya live streaming tuh di ruangan yang disediakan oleh PHF-nya sendiri. Nah di situ kita sempat live streamingnya tuh mati.
1: Di titik-titik
3: pengumuman mix choir yang kita dapat second place tadi, yang second winner.
2: Jadi kita diumumkan, mereka nggak lihat.
3: Gaib, yang dilihat nggak ada gaib.
1: Surprise nih konsepnya.
3: Iya, iya. Betul.
1: Oke, ini menarik banget, Wampre juga.

0: mungkin secara teknik memiliki kekurangan, tapi mempunyai karakter suara dan juga kejujuran emosi dan kemampuan bercerita yang sangat kuat.
1: Ya, kalau dari sisi pelatih, dari sisi konduktor, saya justru melihatnya bukan dari sisi skill. Karena skill perorangan ini akan sia-sia jika dia tidak bisa bergabung dengan tim. Artinya begini, di paduan suara ini kan teamwork ya.
0: Oh iya, banyak.
1: Berbeda dengan menyanyi tunggal solo.
0: Betul.
1: Ya. Nah, ketika teamwork, maka yang dibutuhkan adalah kebersamaan. Kemudian tidak hanya kebersamaan, tetapi kalau di kami ada istilahnya blending. Blending itu kesatuan bunyi. Di paduan suara kan dikelompokkan ya, suara itu dikelompokkan untuk cewek, sopran, kemudian mezzo sopran, alto begitu. Tenor untuk cowok ada tenor, bariton, bass begitu. Nah, ketika sopran bernyanyi, soprannya misalkan ada 5 nih, maka yang keluar suaranya harus 1 sopran. Dari coloring, powering, kemudian dan sebagainya itu harus 1. Nggak boleh, nggak boleh lagi yang terdengar adalah suaranya Siti, Romlah, begitu nggak bisa.
0: Harus satu
1: sopran, begitu. Okay. Nah, ini juga begitu, di kelompok yang lain juga sama. Sehingga ini yang pinter, dia harus menurunkan standarnya, harus sesuai dengan yang lain. Sementara yang kurang, ini harus ditarik bareng-bareng supaya dia bisa menyanyi di ini yang sama, di skill yang sama.
0: Oke.
1: Termasuk nanti kapan dia harus bernyanyi dengan keras, kapan dia harus menyanyi dengan perlahan, kapan dia harus ekspresi pun juga begitu. Diatur dengan tim yang sama. Yang kurang harus kita tarik bareng-bareng. Ini sering nih.
0: Menarik itu tadi.
1: Menarik, betul. Artinya gini, ketika satu kelompok suara ini ada yang kurang nih, maka yang biasa kita lakukan itu adalah seksional. Seksional itu satu kelompok suara itu yang akan kita latih secara khusus.
0: Jadi dikelompokkan ya.
1: Dikelompokkan. Nah, ini misalkan ini kasus terakhir itu adalah di sopran ya, yang tak langsung tak pegang itu.
2: Iya, betul.
1: Jadi pagi itu dipegang oleh coach satunya. Ini anak-anak kesulitan nih. Untuk satu rangkaian nada itu dia kesulitan. Akhirnya malam saya turun, ya mungkin sebenarnya ini tujuannya sama, tapi mungkin metodenya ya, saya coba pendekatan yang lain. Nah, ternyata anak-anak malam itu alhamdulillahnya teratasi.
2: Langsung
1: teratasi alhamdulillahnya. Nah, itu ternyata setelah saya cek lagi, itu ada sekian orang yang memang dari sananya itu listening-nya tidak sebagus yang lainnya. Gitu. Tapi dengan metode-metode tertentu kita bisa tarik dia. Kita bisa tarik dia sehingga yang kuat enggak boleh merasa kuat. Sementara yang kurang harus merasa bahwa dia harus larinya di kecepatan yang sama dengan yang lain.
0: Okay.
1: Sehingga ini enggak bisa lagi kalau misalkan itu tadi saya suruh milih yang mana? Saya milih yang satu punya komitmen, yang dua yang mau belajar.
0: Okay.
1: Artinya
0: komitmen ya.
1: Iya, betul. Sepandai apapun di paduan suara, sepandai apapun ketika dia tidak mau menurunkan standarnya untuk menyamakan dengan standar singer yang lain, maka sebaiknya dia nyanyi di solis saja.
0: Okay. Berarti enggak takut juga untuk kehilangan talenta mungkin, Pak, yang luar biasa itu?
1: Di paduan suara berbeda, kita teamwork.
0: Balik lagi. Harus
1: jadi
0: menyamakan.
1: Satu tim bernyanyi, yang salah satu orang, maka nilainya adalah untuk semua. Itu yang ini yang sejak awal itu pada saat pelatihan ya, itu selalu kita sampaikan ya. Kita sampaikan bahwa ini adalah teamwork. Jadi nggak bisa lagi dia suaraku enak nih, saya harus menonjol di sini. Itu yang justru saya coret.
0: Itu ya Kak Lara, semoga terjawab. Yang paling penting komitmennya gitu.
1: Komitmen karena dan mau belajar gitu.
0: Mau belajar karena memang ini kita di padus kita kalian. Saya
1: enggak
0: ikut
1: gitu. Enggak ada senioritas ya di situ, juga enggak ada senioritas. Kamu
2: semuanya sama.
1: Iya, kamu sudah berlatih 3 tahun. Ini ada anak baru nih.
0: Anak baru nih.
1: Tapi anak baru ini mau belajar, kamu lengah, maka...

0: Indonesia.
1: Oke, ini gak terasa banget Coach Didung, karena kita terbatas waktunya hanya 1 jam ya. Kita ngobrolnya masih belum selesai sebenarnya, tapi sudah harus diakhir.
2: Harusnya sampai nanti ya jam 9 gitu kan. Ya
1: jangan, kita harus lanjut. Karena Pak Didung jam 9 tuh sudah harus pulang. Oke, mungkin kalau teman Predio ada yang mau melihat, ada gak sih konten-konten PSM UNED nyanyi-nyanyinya, ada gak ditampilkan di sosial media?
3: Konten-konten kita sebenarnya punya akun official YouTube.
1: Apa itu? Boleh.
3: PSM
0: underscore
3: nanti
0: UNED.
3: Bisa dicari PSM UNED nanti muncul kok. Saya dari kita udah lama ada ngupload juga konten-konten nyanyi di wisuda. Kompetisi maupun di juga. Kompetisi juga.
0: Cuma memang ada beberapa konten ya di di Universitas Jember. Kalau tampilan mereka di wisuda itu yang banyak adalah di UNED TV.
1: Di UNED TV
3: yang lebih lengkapnya.
0: Yang lebih lengkap. Nah, tapi kalau tampilan-tampilan khusus ketika mereka di kompetisi itu adalah di akun official-nya mereka, official-nya PSM UNED gitu.
1: Oke.
0: Termasuk yang nanti di apa di TikTok-nya ada ya?
3: Iya,
0: TikTok-nya ada, IG-nya TikTok-nya apa?
4: Alamatnya PSM underscore UNED semua.
1: IG-nya sama juga.
0: Iya, sama.
1: Itu teman Predio kalau kamu mau melihat bagaimana penampilan mereka ya, bagaimana konten-kontennya juga. Dan mungkin terakhir sebelum kita menutup, ada pesan untuk mungkin mahasiswa ataupun bahkan pelajar nih yang baru mau menempuh ke perguruan tinggi dan mau mencoba ikut paduan suara, boleh nggak dikasih apa tips and trick ataupun pesan baik dari ketuanya langsung ataupun ketua project dan juga mungkin dari coaching langsung.
2: Nah, betul. Apalagi kan ini kita lagi proses oprek juga.
4: Kalian promosi.
1: Siapa dulu?
2: Silakan.
1: Yoga dulu. Yoga.
3: Oke.
1: Idam atau Yoga? Salah. Idam.
3: Saya dulu gak?
1: Iya boleh.
3: Mungkin pesan dari aku, teman-teman Pro 2 yang tertarik di bidang paduan suara, jangan takut untuk mencoba, tentunya untuk daftar. Karena juga saya pun aslinya baru pertama kali yang menseriusi di paduan suara ini di kuliah ini baru
1: di
3: banget
1: kuliah, ya.
3: Jadi baru 3 tahun.
1: Oke, jadi enggak harus anak padus di SMA-nya buat gabung di mahasiswa, tenang aja Tawam Pre 2 baru mulai di mahasiswa juga boleh. Kalau dari Yoga bagaimana?
4: Oke, kalau dari saya sendiri, saya kan mahasiswa teknik ya. Jadi kesibukannya itu 2 kali lipat lebih tinggi daripada fakultas lain gitu ya. Bagi semua teman-teman Pro 2 mahasiswa, mahasiswa teknik khususnya, kita enggak boleh takut tuh. Karena paduan suara itu menurut saya refreshing ya. Jadi semua keluh kesah yang dapat dari pagi malamnya kita curahkan dinyanyi malam itu gitu.
1: Refreshing untuk anak teknik ya.
4: Iya, betul.
1: Boleh. Oke, terakhir kalau dari
0: saya ada 2. Kalau tadi kan pesannya yang pertama untuk mahasiswa, yang kedua untuk
1: pelajar.
0: Pelajar. Jadi kalau untuk mahasiswa di paduan suara itu bisa ikut kompetisi, bisa ikut konser, itu bonus. Tetapi di luar itu banyak yang akan didapatkan. Belajar teamwork, belajar komitmen, belajar kemandirian. Ini semua bisa didapatkan. Yang itu tidak didapatkan di kelas. Itu bisa didapatkan di di paduan suara ini. Contohnya sekarang udah bisa mengatur orang dia.
1: Nah,
0: kalau untuk adik-adik di SMA terutama, ingat untuk masuk di PTN itu tidak hanya nilai akademik, tetapi di situ juga diminta untuk melampirkan
3: pengalaman.
0: Ya, sertifikat pengalaman prestasi atau sertifikat prestasi. Nah, sertifikat paduan suara ini bisa digunakan juga untuk memenuhi itu. Gitu. Bahkan di beberapa PTN ada jalur khusus untuk paduan suara.
3: Iya,
0: gitu.
3: Betul. Choir.
1: Jalur choir.
3: Jalur
1: choir ya, wow.
0: Nah, jadi, iya, berpaduan suara mulai sekarang itu.
1: Okay. Itu tadi Tawam Prediwe, semoga bermanfaat. Terima kasih untuk Coach Didung, terima kasih untuk Mas Idam dan juga Mas Yoga di sore hari ini. Dan Tawam Prediwe seluruh Jawa Timur, Pro 2 RRI Surabaya, Pro 2 RRI Malang, Pro 2 RRI Madiun, dan juga Pro 2 RRI Sumenep.
2: Betul.
1: Terima kasih banyak. Setelah ini kita bakal kembalikan lagi ke penyiar di kota masing-masing tentunya. Tapi buat kamu yang di Jember, tenang aja, kita lanjut temenin kamu di sore hari ini sampai nanti jam 7 malam.
2: Betul.
1: Tapi mereka harus pamit nih, undur diri. Terima kasih banyak. Semoga sukses kedepannya ya.
4: Amin.
2: So, ditunggu juga ya sharing-sharing selanjutnya.
1: Betul.
2: kompetisi selanjutnya.
1: Sharing selanjutnya. Dan Tawam Prediwe, buat kamu pantengin aja kita ya, tetap di sini aja di 89,5 FM Pro 2 RRI Jember.
2: Teman terbaik kamu. Bye.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Tapak Sejarah. Masjid-masjid tua di Kota Madiun. Di kota yang memiliki julukan Kota Pendekar ini, terdapat sejumlah masjid yang usianya sangat tua alias kuno dan syarat akan sejarah. Masjid Besar Kuno Taman menjadi salah satu masjid tertua di Kota Madiun yang memiliki arsitektur Jawa dan dibangun tahun 1754 oleh Ki Ageng Misbah. Nama lain dari masjid ini adalah Masjid Donopuro yang terletak di Jalan Asahan. Nuansa masa lalu masih terasa kental di Masjid Donopuro dan dapat dilihat dari bagian utama masjid yang masih asli. Baik itu empat yang utama, jendela, pintu, begitu pula dengan atapnya yang bergaya khas joglo. Masjid lain di Kota Madiun adalah Masjid Agung Baitul Hakim, diperkirakan dibangun pada zaman kolonial Belanda pada saat dipimpin oleh Ronggo Jumeno, yaitu sekitar tahun 1830-an Masehi. Akan tetapi, renovasi secara besar dimulai pada tahun 2002. Pada tahun 2011, renovasi terakhir dilakukan dengan menambah luas rambi masjid dan membangun kubah serta menara. Masjid Agung Baitul Hakim atau disebut Masjid Agung Madiun adalah masjid terbesar di Kota Pendekar, terletak di Jalan Alun-Alun Barat. Ciri yang mudah dilihat adalah dominasi warna biru pada masjidnya dan 5 kubah besar. Selain itu, ada menara tinggi menjulang di setiap sudut bangunan masjid, serta satu menara besar yang tingginya sekitar 25 meter ada di sebelah utara pintu gerbang.
2: Tapak Sejarah.

0: meminta kepada Tuhan untuk menyingkirkan penderitaanku. Tapi Tuhan menjawab, tidak, itu bukan untuk kusingkirkan, tapi agar kau mengalahkannya. Aku meminta kepada Tuhan untuk menyempurnakan kecacatanku. Tuhan menjawab, tidak, jiwa adalah sempurna, badan hanyalah sementara. Aku meminta kepada Tuhan untuk menghadiahkanku kesabaran. Tuhan menjawab, tidak, kesabaran adalah hasil dari kesulitan. Itu tidak dihadiahkan, itu harus dipelajari. Aku meminta kepada Tuhan untuk memberiku kebahagiaan. Tuhan menjawab, tidak, aku memberimu keberkahan. Kebahagiaan adalah tergantung padamu. Aku meminta kepada Tuhan untuk menjauhkan penderitaan. Tuhan menjawab, tidak, penderitaan menjauhkanmu dari perhatian duniawi dan membawamu mendekat padaku. Aku meminta kepada Tuhan segala hal sehingga aku dapat menikmati hidup. Tapi Tuhan menjawab, tidak, aku akan memberimu hidup sehingga kau dapat menikmati segala hal. Aku meminta kepada Tuhan membantuku mengasihi orang lain seperti ia mengasihiku. Tuhan menjawab, hari ini adalah milikmu, jangan sia-siakan. Bagi dunia, engkau mungkin hanyalah seseorang. Tetapi bagi seseorang, engkau mungkin dunianya.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: kisah, ada seorang anak yang bertanya pada ibunya. "Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya ia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama?" Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang, "Tidak, nak. Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita." Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatannya bermain. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Ternyata mendadak dia teringat sesuatu.
1: "Oh, teruskan, Bu. Waktu itu aku pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ibu bagaimana?"
0: Kali ini sang ibu menjawab dengan suara lebih tegas. "Ibu akan bekerja keras agar kita semua bisa makan sampai kenyang. Jadi, kamu tidak harus sulit menelan karena melihat ibumu menahan lapar." Si anak kembali tersenyum, lalu memeluk ibunya dengan penuh sayang.
1: "Makasih, Ibu. Aku bisa selalu bersandar pada ibu."
0: Sambil mengusap-usap rambut anaknya, sang ibu membalas,
2: "Tidak, nak. Tapi ibu akan mendidikmu supaya bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri, agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur ketika ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Karena tidak selamanya ibu bisa mendampingimu.

0: Inspirasi Pro 2. Bakat adalah pemberian Tuhan, maka rendah hatilah. Popularitas adalah pemberian manusia, maka berterima kasihlah. Dan kesombongan adalah pemberian diri sendiri, maka berhati-hatilah.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Perempuan Pertama Indonesia. Sejarah mencatat nama Ruhana Kudus sebagai jurnalis atau wartawan perempuan pertama Indonesia. Dilahirkan pada 20 Desember 1884 di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Ruhana tumbuh besar dari keluarga yang berpendidikan. Ayahnya merupakan seorang hoft jaksa yang menyulap rumahnya menjadi tempat belajar, bermain, dan membaca. Tidak heran, Ruhana sejak kecil pandai membaca dan menulis, baik dalam bahasa Melayu maupun Belanda. Tahun 1908, Ruhana menikah dengan Abdullah Kudus, seorang notaris, penulis, dan aktivis penggerakan. Bersama suaminya, Ruhana semakin bersemangat belajar dan mendidik kaum perempuan di Kota Gadang. Namun apa yang dilakukan oleh Ruhana itu justru dianggap telah merusak budi pekerti perempuan di Kota Gadang. Ketika usia Ruhana 27 tahun, dia memimpin sebuah pertemuan yang dihadiri oleh 60 perempuan, 4 orang nini mama, dan ulama. Pertemuan tersebut menyepakati dibentuknya Perkumpulan Kerajinan atau PK Amal Satya yang bertujuan untuk memajukan perempuan Kota Gadang dalam berbagai aspek kehidupan. Ruhana juga diminta untuk menjadi penulis tetap yang kemudian menjadi pemimpin redaksi Sunting Melayu, sebuah surat kabar perempuan. Hal itu membuat namanya tercatat dalam sejarah sebagai perempuan pertama Indonesia yang memimpin surat kabar. Jurnalis perempuan pertama di Indonesia, Ruhana Kudus, ditetapkan sebagai pahlawan nasional berdasarkan keputusan pertemuan antara Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan pada 2019.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca

berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: seger banget. Kamu tahu rawon kan? Sup daging khas Jawa Timur ini resmi menjadi sup terenak di dunia oleh Taste Atlas tahun 2023. Menurut daftar yang dirilis pada 31 Juli 2023 ini, rawon mendapat raihan bintang senilai 4,8. Angka tersebut mengungguli 9 sup khas negara lain yang juga masuk ke dalam daftar tersebut. Menariknya, sajian khas Jawa Timur berupa potongan daging dalam kuah hitam ini berhasil mengalahkan sup mie asal Jepang, ramen. Sup beraroma ini dibuat dengan daging sapi yang dimasak berlahan dan bahan-bahan tradisional Indonesia lainnya seperti daun jeruk, serai, jahe, dan juga cabai. Dalam ulasan daftar tersebut, Taste Atlas menyoroti penggunaan buah kluwak atau kenari hitam sebagai elemen kunci resep rawon. Sebab buah kluwak terkenal sangat beracun jika dimakan mentah. Dan buah kluwak dihaluskan dengan bahan dan rempah lainnya memberikan cita rasa khas yang gurih serta warna hitam gelap yang unik pada masakannya. Dan sebagai informasi nih, rawon adalah sup khas Jawa Timur yang diduga berasal dari Ponorogo. Menurut catatan sejarah, rawon tercatat dalam prasasti Taiji dari 902 Masehi melalui kata rarawan. Dalam satu mangkok rawon biasanya diisi dengan daging sapi ditambah kecambah, daun bawang iris ditambah dengan kuahnya yang gurih, lalu pelengkapnya adalah kerupuk udang dan telur asin. Rasanya enak banget. Jadi gak salah kan kalau rawon jadi sup terenak di dunia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Tapak Sejarah.
1: Situs Watu Sirah. Situs Watu Sirah berlokasi di Jalan Dr. Sutomo, Dusun Watu Sirah, Desa Selosari, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan. Situs ini berupa sebongkah batu yang dipahat menyerupai bentuk wajah. Watu Sirah digambarkan dengan mata melotot dan taring bawah yang menyeringai hingga ke bagian pipi, sehingga identik dengan Kolo. Kolo adalah hiasan berbentuk kepala raksasa dengan ekspresi menakutkan. Hiasan ini dimaksudkan sebagai penolak bala. Umumnya ditempatkan di tengah bingkai bagian atas pintu masuk bangunan candi. Mitos yang berkembang menyatakan situs Watu Sirah memiliki kaitan erat dengan keberadaan Dusun Watu Sirah.
0: Tapak Sejarah.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Mantap.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu, mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.
3: Yuk, segera download RRI Digital.

seger banget. Kamu tahu rawon kan? Sup daging khas Jawa Timur ini resmi menjadi sup terenak di dunia oleh Taste Atlas tahun 2023. Menurut daftar yang dirilis pada 31 Juli 2023 ini, rawon mendapat raihan bintang senilai 4,8. Angka tersebut mengungguli 9 sup khas negara lain yang juga masuk ke dalam daftar tersebut. Menariknya, sajian khas Jawa Timur berupa potongan daging dalam kuah hitam ini berhasil mengalahkan sup mie asal Jepang, ramen. Sup beraroma ini dibuat dengan daging sapi yang dimasak berlahan dan bahan-bahan tradisional Indonesia lainnya seperti daun jeruk, serai, jahe, dan juga cabai. Dalam ulasan daftar tersebut, Taste Atlas menyoroti penggunaan buah kluwak atau kenari hitam sebagai elemen kunci resep rawon. Sebab buah kluwak terkenal sangat beracun jika dimakan mentah. Dan buah kluwak dihaluskan dengan bahan dan rempah lainnya memberikan cita rasa khas yang gurih serta warna hitam gelap yang unik pada masakannya. Dan sebagai informasi nih, rawon adalah sup khas Jawa Timur yang diduga berasal dari Ponorogo. Menurut catatan sejarah, rawon tercatat dalam prasasti Taiji dari 902 Masehi melalui kata rarawan. Dalam satu mangkok rawon, biasanya diisi dengan daging sapi, ditambah kecambah, daun bawang iris, ditambah dengan kuahnya yang gurih, lalu pelengkapnya adalah kerupuk udang dan telur asin. Rasanya enak banget. Jadi gak salah kan kalau rawon jadi sup terenak di dunia.

0: Indonesia.
1: Yes, teman berdua langsung menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Yo yo yo, what's up teman berdua seluruh Indonesia dimanapun kamu berada. Selamat malam ya buat kamu yang mungkin ada di Jakarta, ada di Bandung,
1: di Paris, di Inggris, di Jerman.
0: Kan? Di Paris, ada yang stream di Inggris,
1: di Jerman. Pasti ada yang streaming kan? Ada. Iya, pasti ada yang
0: streaming kan. Bener. Pokoknya dimanapun lo berada, semoga lo dalam keadaan baik-baik aja ya.
1: Amin. Dan malam hari ini seperti biasa, yes, kalau udah ada Ellen edit, kita gak mungkin cuma ngobrol berdua aja edit ya.
0: Betul, karena kita ngobrol sendiri.
1: Monolog. Enggak. Edit akan baca puisi abis ini.
0: Gak
1: ya.
0: Gak usah. Mentari.
1: I am three. Loh, boleh dong. Boleh-boleh aja kan.
0: Jangan dong, beda.
1: Boleh-boleh aja
0: beda.
1: Dong.
0: Yang gue maksud bukan ke situ.
1: Oh, bukan ke situ.
0: Bukan ke situ.
1: Gak apa-apa, udah gak ada juga kartunya.
0: Ya benar sih.
1: Iya kan.
0: Bener. Anyway.
1: Yes.
0: Malam hari ini seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol seru-seruan 1 jam ke depan ya.
1: Betul.
0: Sama musisi-musisi Indonesia nih.
1: Nah, kebetulan di malam hari ini karena lu pasti bosen denger cowok-cowok mulu ya berdua.
0: Betul.
1: Kita kedatangan malam hari ini satu perempuan pastinya.
2: Halo mas.
1: Aduh. Enggak ya. Kayak Hudson yang bolak-balik gitu.
0: Hudson begini.
2: Iya.
0: Ada itu lucu sih.
1: Siapa sih yang
0: kreatif?
1: Ada yang masih inget Hudson mungkin teman berdua.
0: Anyway, malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama seorang wanita yang baru aja merilis sebuah single terbarunya nih.
1: Yes, benar banget. Karena terakhir Doi juga kesini untuk membahas single yang waktu itu baru dia keluarkan. Avolia ya kalau
0: nggak salah. Bukan, beda.
1: Siapa tuh?
0: Kita bakal ngobrol sama Alisa Dira.
1: Betul banget.
0: Lurus aja udah lurus.
1: Gue nungguin loh padahal. Yes, Alisa Dira baru aja merilis sebuah single teman perdua. Nanti kita akan tanya-tanya dan kita akan kupas habis seputar single terbarunya ini.
0: Yoi, jadi buat kamu semua teman perdua yang pengen seru-seruan juga di malam hari ini, pengen bertanya, pengen absen aja juga boleh banget. Langsung bisa drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
1: Atau kamu mungkin fansnya Alisa Dira yang pengen ngepoin lebih dekat lagi, langsung aja merapat ke YouTube-nya atau WhatsApp ya.
0: Yes, betul. Itu dia, jadi pastiin kamu tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: di MLC Music Live Chat.
1: Sesuai janji kita tadi teman berdua.
0: Yes.
1: Kalau udah malam gak mungkin cuma Ellen sama Edit doang di malam hari ini.
0: Betul. Karena malam hari ini kita sudah kedatangan seorang wanita.
2: Asik aku wanita yang sedang jatuh cinta. Oh,
1: yeah. Alisa Dira.
3: Halo. Kakak-kakak gimana?
1: Alhamdulillah. Tumin gak di Blok M, Alisa.
3: Tumin ya. Teman-teman biasanya suka nemuin aku di Blok M, tapi kali ini aku ada di RRI.
0: Wow. Gokil. Ini kayak lagi produktif banget ya.
1: Iya.
3: Alhamdulillah. Rilis-rilis ya. Lagu ya. Alhamdulillah. Berkat Allah ya. Jadi bisa diberikan energi gitu ya, buat tetap produktif. Masih kuliah. Buat teman-teman yang nggak tahu, aku terakhir kesini banyak cerita tentang kuliah.
1: Betul. Waktu itu kamu baru semester 1, terus juga baru banget masuk.
3: Nggak selebay itu sih.
1: Karena waktu itu lagi cedera kebetulan kakinya kesini.
3: Iya, waktu itu lagi cedera kakinya. Dan sekarang alhamdulillah udah sembuh gitu ya.
0: Iya. Tapi bisa salto katanya.
1: Nggak usah.
3: Aku yoga.
0: Oh iya beneran. Yeah. Oh wow.
1: Bisa yoga. Kamu sering yoga berarti sekarang?
3: Sering. Biar tetap waras kak katanya.
0: Aduh.
1: Paham.
3: Aduh, kantongnya jadi gak waras.
1: Ya. Tapi kamu selain yoga apa lagi? Padel atau pilates mungkin?
3: Aku yoga, padel, gym.
0: Oh.
3: Pickleball.
0: Wow, oh iya? Wow. Hmm. Oke. Okay.
1: Keren.
3: Karena di kampus aku kalau main pickleball gratis.
1: Oh. Oke. Okay. Memanfaatkan fasilitas.
0: Benar, benar.
1: Kalau padel di mana padel?
3: Kalau padel biasanya keliling-keliling sih tergantung.
0: Oh.
3: Hosri klubnya asai.
1: Ini anak padel nih baru nih. Ini baru anak padel nih.
0: Ri klub ya.
1: Yeah.
0: Jujur, Gen Z.
1: Jujur, gue sampai ke Blok M tuh nyari Alisa kok nggak ada.
3: Berarti kalau misalnya kakak lagi di Blok M Square nih misal, oh berarti akunya lagi di Taman Literasi.
0: Oh iya benar.
3: Kalau kakak lagi di Taman Literasi, aku lagi di Pasar Raya. Kayak gitu aja pokoknya.
0: Emang nggak mau ketemu lu.
1: Intinya itu sebenarnya ya. Padahal gue udah ditanya pakai apa lagu galau kamu tuh gue pengen ditanya.
0: Iya.
1: Oh,
0: iya.
1: Oh
0: lagi galau lah.
1: Enggak juga. Udah enggak usah kesitu. Jadi kita Alisa hari ini kita kedatangan Alisa senang sekali.
0: Betul.
1: Dengan single terbarunya.
3: Yes.
0: Ini berjudul Strategi Memilikimu.
3: Iya, betul sekali kakak-kakak.
0: Ini yang kali ini lebih ke lagu-lagu apa ya? Romansa ya.
3: Roman-romannya
0: romansa.
3: Roman-romannya romansa nih.
1: Lagi merilis lagu yang bernuansa romansa sekarang.
3: Betul. Karena ini adalah salah satu perjalanan di EP aku ya. Ooh, jadi aku kan mau bikin EP nih kakak-kakak. Dan ya aku meskipun signature aku adalah lagu galau gitu ya. Atau lagu yang ngata-ngatain orang-orang yang tidak berperi kemanusiaan itu.
0: Aduh.
1: Wow.
3: Tapi menurut aku ya segala sisi itu pasti dimiliki lah sama satu orang.
0: Okay.
3: Mau dia segala apapun pasti dia juga punya sifat romansanya.
0: Bener.
3: Gitu. Mau dia sejahat apapun pasti ada sisi baiknya dan sebagainya gitu.
0: Bener.
1: Luar biasa. Emang Alisa Dira tuh selalu mengambil POV yang tidak biasa deh.
0: Betul.
1: Iya gak sih?
0: Betul.
1: Selalu
0: ya.
3: Alhamdulillah ya.
0: Bener. Psikologi cuy.
1: Masih inget dong.
0: Masih inget
1: kita
0: dong.
1: Kita tahu UKT kamu berapa.
3: Oh, enggak usah.
0: Terlalu. Kok jadinya serem ya?
1: Orang dekanat ya. Takutnya orang dekanat ya. Iya.
0: Alright. Ini kenapa akhirnya memilih lagu yang buat dirilis sekarang ini bertema romansa nih akhirnya?
3: Karena nanti EP aku itu pokoknya perjalanan gimana dari awalnya aku bisa suka sama satu orang ini dan nantinya aku menjalin hubungan dengan dia dan habis itu diakhiri juga hubungannya, ada fase-fase galaunya dan lain-lain, dan akhirnya nanti bangkit mencari versi diriku lagi gitu. Jadi adalah kenapa akhirnya aku bikin ini, karena menurut aku harus ada bagian dimana memang akunya berbunga-bunga gitu ya.
0: Wih,
3: kayak sebelum orang tersakiti kan biasanya mereka denial dulu. Nah ini fasenya nih.
1: Ini saatnya nih.
3: Ini saatnya nih.
0: Bener.
1: Ini waktu gue. Ini saatnya gue.
3: Ini waktu gue belum sadar nih.
1: Nah.
3: Jadi lebih ke situ sih.
1: Oh gitu.
3: Iya, dan menurut aku emang jatuh cinta itu pasti pada awalnya kerasa fun ya.
1: Iya.
3: Aku pengen bikin lagunya juga ya fun gitu.
1: Oh gitu. Okay. Berarti aku bisa narik kesimpulan kalau ini ditulis oleh kamu sendiri dengan pengalaman pribadi.
3: Betul, dan ini dibantu sama satu teman aku lagi, jadi nulisnya berdua. Tapi dia tuh lebih kayak ke fasilitator gitu ya. Aku udah punya cerita gini. Nah dia itu jago bikin nadanya, jadi kita garap. Tapi untuk ceritanya emang dari aku.
1: Wah ini berarti asli, real kejadian sama kamu.
3: Real kejadian, real, kan judulnya Strategi Memilikimu.
1: Betul.
3: Kan aku tuh kalau misalnya suka sama seseorang, kalau misalnya dilihat dari masa lalu, masa lalunya maksudnya ya, aku tuh kayak punya, ya strategi tuh sebenarnya bahasa sehari-harinya tuh modus lah. Cuma kan kita bikin ini lebih keren lagi. Modus kan kayak kureng ya.
1: Kita bikin lebih classy ya.
3: Iya, kalau modus takutnya kayak dikira modus telpon.
1: Penipuan ya.
3: Jangan ya.
1: Jadi judulnya adalah kamu putuskan strategi memilikimu.
3: Iya.
0: Betul.
1: Tapi kamu adalah tipe yang ini gak sih, yang kayak untuk mendapatkan seseorang kamu udah mikirin strateginya?
3: Udah, biasanya tau gak strateginya buat apa?
1: Apa tuh?
3: Buat first date-nya.
1: Oke.
3: Kayak kalau misalnya perempuan kan nggak mungkin gak sih, bukan nggak mungkin, aku nggak mau bilang nggak mungkin ya, in this era mungkin mungkin aja, cuman biasanya kan lebih enak kalau cowok yang ngajak duluan nih.
1: Iya, jelas.
3: Nah itu pasti ada strateginya gimana kita mau mengajak dia gitu.
1: Oke.
3: Kayak aku pernah waktu itu pernah waktu itu kayak pengen ngedate sama orang gitu, tapi ini udah lama banget ya.
1: Iya. Disclaimer dulu ya.
3: Pas aku SMA lagi. Kayak dia jago ngedit gini-gini. Terus selalu kayak, ajarin gue ngedit dong. Jadi kayak maksudnya gitu.
1: Oke.
3: Jadi aku gak mau kayak ngedate itu tuh kelihatannya aku pengen, enggak. Aku pengen kayak bawa pulang sesuatu juga gitu. Maksudnya kayak bawa pulang ilmu kah, atau kayak apa yang bisa diulik dari dia gitu.
1: Berarti gak sesimpel kamu kayak ngekode, tempat ini lagi lucu nih.
3: Enggak, gitu ya. I want to make it valuable. Bener. Dan biasanya aku kalau first date BTW ajak temen aku biasanya.
1: Jadi bertiga atau berempat atau ramean gitu.
3: Biar kayak dia enggak, biar dia enggak kayak kelihatan kalau gue mupeng gitu. Maksudnya kayak enggak, gue enggak sepengen itu sama lo gitu.
0: Biar enggak kelihatan ngebet banget ya.
1: Strategi.
0: Bener. Halus bro.
1: Halus pisan.
0: Jadi itu salah satu strategi yang dipakai Alisa Dira buat ngajak ngedate ya.
1: Mungkin teman berdua kalau ada yang mau ngedate bisa pakai cara Alisa Dira nih.
0: Boleh. Pokoknya nanti kita bakal ngobrol lagi soal strategi memilikimu. Apakah strateginya sama dengan John Hartman?
1: Salah. Sintayong.
0: Pokoknya nanti kita bakal bahas. Jadi buat kamu yang pengen nanya-nanya, pengen seru-seruan juga, boleh banget teman berdua langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRD Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05.
1: So jangan kemana-mana, masih di MLC
0: Music Live Chat.

0: Masih di MLC
1: Music Live Chat dan masih bersama Alicia Dira.
0: Alright. Tadi kita udah ngebahas sedikit ya soal strategi memilikimu nih. Jadi kalau strateginya Alicia Dira buat ngajak first date ya.
2: Iya.
0: Itu adalah cara yang halus, yang mulus.
1: Halus gitu. Banget, nggak kelihatan ya.
0: Nggak kelihatan. Yeah. Kalau emang ngebet banget gitu kan.
2: Iya.
0: Tapi takutnya kalau gitu malah jadi temen doang gimana?
2: Nah itu menurut aku ya, menurut aku tuh kalau misalnya cowok nggak beneran suka sama orang ini,
0: oke,
2: dia cenderung nggak tahu harus apa. Jadi itu justru seleksi alamnya kalau misalnya dia make a move yang menyatakan bahwa dia emang suka sama aku, baru dia suka sama aku. Karena kalau dia adalah orang yang bingung, bingung itu artinya dia nggak suka.
0: Oh, ya ya.
2: Gak suka artinya gak suka, bingung artinya gak suka. Kalau dia jelas baru dia suka kalau menurut aku.
0: Oke, tapi gimana bisa dikatakan kalau si cowok ini kayak kena nih gitu.
2: Iya, kalau dia kayak lama-lama gue nyaman ya. Tapi kalau sekarang kalau misalnya dia ngomong gitu ke gue, mungkin gue kayak ntar ya, tunggu ya. Nanti aja kita nikah aja ya.
1: Aduh. Tiba-tiba dari diseleksi mau ngedate tiba-tiba langsung nikah. Ya. Kaget juga.
2: Kalau sekarang mungkin gue udah kayak males kali ya untuk main-main something.
0: Benar, ya kayak buang-buang waktu ya jatuhnya ya. Ya,
2: kalau emang mau serius, lo mau nikahin gue enggak nantinya gitu.
1: Zar. Seorang Alicia Dira langsung ya.
2: Tapi ngomong-ngomong IP ya, gue tuh cukup apa ya? Ini adalah salah satu lagu yang gue cukup deg-degan sih waktu rilis.
0: Kenapa tuh?
2: Ya karena sebenarnya gue kan jiwanya tuh galau.
0: Iya, oke.
2: Gue bisa nggak ya kira-kira rilis lagu ini dan tulus gitu loh, genuine gitu. Karena kan kayak pasti audiens zaman sekarang makin pinter dong. Mereka bisa membedakan mana musisi yang emang jujur sama karyanya, mana yang pura-pura, atau mungkin maybe di luar sana ada yang kayak bisa ngedetect, bisa ngerasain kalau ini mah musisi cuma nyari duit doang gitu loh. Dan gue gak mau dicap kayak gitu. Jadi kayak emang ini tantangan banget gimana membawa rasa-rasa bahagia ke dalam lagu ini dan lain-lain. Tapi untungnya dibantu juga ya sama tim-tim dari label aku, Indosemar gitu. Terus habis itu ada vocal directornya juga.
0: Benar-benar
2: sangat menjaga barrier banget.
0: Tapi apa maksudnya hal-hal yang diterapin, treatment yang dilakukan buat menjaga kejujuran itu apa di lagu ini?
2: Ya pastinya ketika nyanyi nih misal take vokal gitu ya. Ya berarti kalau hari itu emang lagi galau atau hari itu lagi tidak bahagia, ketika nyanyi tapi ingat aja masa-masa di mana kamu bahagia misalnya kayak gitu. Jadi emang rasanya itu enggak boleh bohong gitu ya. Terus kayak misalnya dengan kita kan ada foto artwork juga fotonya. Oh ya fotonya harus senuansa gitu. Dan emang waktu lagi foto untuk artworknya atau buat atau lagi syuting buat videonya ya emang harus dalam mood yang happy, entah abis ngopi atau apa kita jadi happy benar, gitu. Jangan yang penting sebagai pelaku seni ya jangan bohong aja gitu ya.
0: Benar-benar.
1: Kelihatan sih, artworknya bahagia sekali dengan bunganya ya.
0: Benar-benar
1: sedang berbunga-bunga kayaknya.
2: Iya, dan sekali. Alhamdulillah di Spotify jadi cover buat musik akhir pekan
0: juga.
2: Jadi fotonya nggak sia-sia nih.
1: Dipakai di Spotify ya.
0: Benar.
1: Ada bunga matahari gitu ya. Ini lucu sih,
0: Benar. Dan belakangnya tuh kayak ini ya, apa? Iya kayak bikin strategi gitu.
2: Betul,
0: kan, penyelidikan gitu kan.
2: Itu yang bikin dari timnya Indosemar.
1: Widih. Ipan keren banget, Ipan.
2: Ipan dan teman-temannya ada yang
0: Benar.
1: Iya sih, kelihatan sih ini adalah karya yang emang terkonsep dan jujur pada penyampaiannya akhirnya.
2: No AI ya.
1: Pastinya. Oke, tapi kalau dari strategi memilikimu sebenarnya emang dari awal kamu udah mikir untuk kayak emang pengen dibikin genre ini berarti fun upbeat gitu ya?
2: Sebenarnya dia bukan yang kayak fun yang kayak
1: semangat banget enggak ya?
2: Enggak, tapi dia tuh lebih kayak pop, tapi gitar bass dan kayak dia ngalun medium tempo lah.
1: Oke. Bukan yang mewakili dalam butterfly yang lagi tinggi-tingginya gitu.
2: Enggak sih.
1: Biasanya kan ada yang kayak gitu kan.
2: Enggak, dia kayak lebih ke ih seneng banget deh akhirnya kita bareng.
1: Lebih ke situ ya. Jadi lagi happy tapi tetap mindful.
2: Betul.
1: Wah, itu keren tuh. Jarang soalnya biasanya orang lagi kasmaran masih mindful tuh jarang banget sekarang.
0: Gitu. Benar.
2: Kayak gitu sih kakak.
0: Alright. Tapi berarti POV di lagu ini adalah yang benar lagi ngejar atau apa nih posisinya?
2: Jadi kalau misalnya bisa dibedah ya lirik lagu Strategi Memilikimu tuh kalau di awal-awalnya aku bilang nih ke orang ini kayak, hey, kita bisa bareng itu bukan karena kebetulan loh, karena sebenarnya banyak yang diam-diam tuh aku lakuin. Banyak yang diam-diam ku lakukan kayak gitu. Salah satunya misalnya nih kalau dia ulang tahun tuh aku catat di kalender aku biar aku jadi yang kayak pertama kali ucapin. Dan yang lainnya jadi kayak terus aku juga ngomong, oh ini tuh hanya salah satu strategi dan masih ada banyak lagi. Karena kan di dalam lagu itu emang ruangnya gak banyak untuk cerita. Kalau misalnya gue sebutin semuanya lagunya sampai besok dong. Jangan.
1: Lebih ke podcast jadinya kalau begitu daripada lagu ya.
2: Gak ada nih lu siaran radio.
1: Gak cukup. Pasti gak cukup.
2: Iya, jadi lebih ke ya ngasih tahu kalau banyak strategi. Tapi akhirnya aku senang banget karena yang kita yang tadinya gak pasti ini akhirnya jadi kejadian nih. Kita jadi bareng. Dan ketika lo udah punya gue, semua dunia gue buat lo.
1: Anak SMA yang ngomong itu waktu itu ya. SMA kan?
2: Nulisnya. Nulisnya. Tapi merasakannya itu SMA. Ya? SMA. Merasakan. Aku terakhir merasakan jatuh cinta. Yang kayak
0: yang kayak apa?
2: Mau diketawain ya? Iya.
1: Gak diketawain. Fans Alisa serang edit.
0: Dari gitu.
2: Gak. Aku pertama kali yang merasakan. Pertama dan terakhir kali merasakan jatuh cinta yang beneran kayak jatuh cinta tuh pas aku SMA. Iya emang terdengar lucu sih ya SMA. Cuman aku kayak merasa umur gak bisa diremehin sih.
0: Iya benar.
2: Iya, dan gak boleh denial kalau itu rasa cinta itu gak tabu kok.
0: Benar.
2: Selama apa yang kita lakuin itu kita kontrol. Maksudnya gimana boundaries dalam kamu saat menyukai orang dan lain-lain itu bisa dikontrol. Tapi kalau rasa tuh gak bisa. Betul. Gitu.
1: Mungkin kamu punya kemampuan nulis lagu itu jadi lagu baru sekarang kan.
2: Baru sekarang dan butuhnya maksudnya gitu.
1: Iya.
2: Penulis lagu tuh biasanya mereka punya stok-stok memori ya, yang disimpan lewat foto atau lewat diary-nya mereka. Dan ketika mereka baru butuh untuk nulis lagu tentang suasana itu, dia udah punya banking stok. Jadi kayak tinggal gue lihat-lihat lagi, gue udah inget ya rasanya gimana.
1: Jadi nih cerita nih.
0: Gokil.
1: Gue jadi penasaran nih.
0: Yes.
1: Kita dengerin dulu kali ya.
2: Boleh.
0: Ini single terbaru dari Alisa ya.
1: Betul.
0: Strategi Memilikimu. Tetap di MLC
1: Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: di MLC.
1: Music Live Chat dan masih bersama Alisa Dira. Dan Alisa, malam ini kamu mau live TikTok gak?
0: Jujur sering lewat.
1: Jujur sering lewat.
2: Serius gak sih? Serius. Pernah mampir kayak halo.
1: Halo.
0: Nanti kapan-kapan mampir ya.
1: Kita ikut donet bro. Kita ikut donet.
0: Iya, waktu itu pas-pas lagi nonton lagi rame sama penontonnya.
1: Iya. Kayak aduh sungkan nih.
2: Lagi asik ya, asik sendiri.
0: Ya kan begitu, kalau live kan emang kita cuma lihat ke HP gitu kan.
1: Tapi kamu emang spesialis live malam ya?
2: Iya, karena aku emang baru sempat baru sempat untuk nge-live tuh malam-malam. Kan aku pagi sampai siang kuliah.
1: Iya.
2: Siang sampai malam tuh aku antara ke Blok M, manten, ya kan, atau enggak ke kantor label gitu, atau aku olahraga atau aku ngerjain hal lain. Baru malam tuh kayak waktu aku untuk
1: bebas aja ngobrol sama orang-orang.
2: Iya.
1: Sampai malam banget kadang-kadang ya, jam
2: kadang
1: jam 12 ya.
2: Kadang-kadang. Iya lagi. Terciduk nih.
0: Benar.
1: Enggak apa-apa kan, interaksi sama orang seru kan?
2: Seru
1: dong.
0: Alright, anyway balik lagi ngomongin soal strategi memilikimu. Jadi kita udah dengerin juga lagunya. Kalau kalau gue dengerin sih mungkin vibesnya kayak ini ngangkat nuansa romantis ya, meromantisasikan hal itu ya.
2: Jujur.
1: Dan ternyata emang soft gitu ya, lembut banget.
0: Gue kerasanya sih ada kayak hangatnya tuh.
2: Hangatnya hangat tuh menyelimuti.
0: Permainan kata-kata.
1: Iya, benar. Tapi ini apa sih? Gua menganggapnya emang kayak ini nganterin perasaan yang lagi fell in love-nya nyantai gitu.
2: Benar.
1: Bukan orang yang kayak aduh buruan dong tembak gue
2: kureng. Untuk aku ya, untuk aku.
0: Betul.
2: Kan tiap orang punya preferensi masing-masing.
1: Iya. Berarti kamu enggak gemesan ya? Kayak tembak gue sekarang. Iya.
2: Karena masalah sebenarnya masa PDKT kan juga seru gitu.
1: Iya, benar. Enggak
2: bisa keulang lagi loh.
1: Iya, benar. Tapi ini kita belum nanya nih.
0: Apa tuh?
1: Dari kita strategi untuk mendekati.
2: Oh iya.
1: Tadi Alisa udah cerita kan?
2: Sebutin tiga strategi buat nih memiliki. Boleh gantian. Yeah. 1, 2, 3 gitu.
1: Oh, iya. Abis itu Ipan ya. Ipan katanya beli obat tetes mata.
0: Gak usah. Matanya lagi sakit soalnya. Iya,
1: kelilipan.
0: Bener. Masa gue sapuin ini.
1: Kalau gue tuh paling riset paling basic ya.
0: Pastilah.
1: LinkedIn.
2: Itu too much sih.
0: Itu cari kerja apa gimana?
1: Karir lu bagus sih.
0: Cari pegawai itu doang. Ya.
1: Kayak achievement lu apa ya selama kuliah ya?
2: Ini lagi nyari anak magang ya.
1: Nyari intern probation ya kayaknya. Ya paling riset simple sih. Maksudnya emang hal-hal yang kira-kira apa yang relate sama dia dan relate sama gue gitu.
2: Mencari tahu ya.
1: Tahu dan kesamaan yang sama. Itu paling basic sih.
0: Betul.
1: Baru mungkin kayak ngajarin ngedit orangnya gitu yang mau diajarin.
0: Itu tadi dia.
2: Sesuai skill aja sih kak.
1: Pakai CapCut.
0: Tidak jeduk kok.
1: Jangan dong.
0: Oke,
2: kedua boleh
0: nih
2: dari
0: kakak. Oke, kalau gue sebenarnya balik lagi tadi benar sih riset. Kita tahu apa yang dia suka, kita banyak ngebahas soal yang dia suka sih sebenarnya sih.
2: Buat jadi yang kedua obrolan. Ngebahas yang dia suka ya. Oke.
0: Dan kalau misal kita udah berhasil ngajak first date nih, kita harus bisa membuat gimana caranya kita bisa second date.
1: Ada lainnya tuh, Dit. Yang ini bayar tiket kan?
0: Oh iya.
1: Atau bayar misal, something.
2: Iya, terus kayak nanti ini ya. Lanjut.
0: Kalau misal kita nonton nih. Kita nonton, ya kita aja yang bayar.
1: Iya.
0: Kita dulu yang bayar.
1: Terus kan nanti gak enak kan?
0: Gak enak. Mau bayarin, gak usah, nanti besok aja.
1: Gila. Belut listrik emang susah nih emang.
0: Nyengat tuh.
1: Oh, tadi edit berarti lo lebih ke nyari hal yang dia suka ya?
0: Benar.
1: Kalau dia suka videoin bis lewat gitu, misalkan ceweknya bis mania, tetap lu akan bahas itu juga berarti.
0: Gak usah, yuk nonton aja yuk.
2: Tadi tambahin satu apa? Lagi dong.
0: Boleh.
2: kalian yang nambahin satu lagi. Satu dari cowok aja, dari cowok.
1: Dari cowok. Selain tadi riset, bener, terus juga bahas hal yang sama. Mm-hmm. Biasanya kita masuk ke hal-hal yang mulai care sama hal-hal cewek.
0: Bener.
2: Oh.
1: Karena kan cowok kayak cuek banget gitu.
2: Misalnya
1: kan
2: kayak dia lagi PMS.
1: Iya. Bener. Gitu ya. Terus kayak yogurt atau es krim gitu kan bisa ngurangin sakit.
0: Kita, iya, kita bikin ala-ala kit-kitnya gitu loh.
2: Iya, lucu
0: ada jajannya.
2: Emang kalian pernah kayak gitu?
1: Pernah.
0: Pernah dong.
2: Serius gak sih?
1: Iya dong.
2: Keren banget.
1: Pernah.
0: Yes,
1: yes. Tenang aja, tenang bro.
2: Oh, iya.
0: Gitu.
2: Ini aku nanyanya ke cowok-cowok karena kemarin aku kan ini ya, ngonten 3 tips buat dapetin cewek gitu dari POV cewek, bukan dapetin, maksudnya menaklukkan hati cewek.
1: Oke.
2: Komen-komennya gini katanya.
0: Apa tuh?
2: Komen-komennya, nelayan tidak belajar pada ikan yang dipancing.
1: Keren.
2: Jadi ya udah nih, sekarang coba deh belajar sama nelayannya. Ya udah deh.
1: Iya, iya.
0: Bener, bener.
1: Sayangnya mereka mancing, kita kan pakai jala nih.
0: Aduh.
1: Enggak, maksudnya maksudnya biar lebih ke kurasi lagi.
2: Nah,
1: gitu.
2: Nah, ini buat teman-teman cewek aku gitu ya, buat kesayangan-kesayangan aku, jangan percaya, jangan terlalu percaya juga sama cowok karena mereka nebar jala juga gitu loh.
1: Kamu kan diseleksi dulu gitu.
2: Nah, ya kan mereka seleksi dulu, kalian juga seleksi. Nah,
0: harus dong.
1: Harus,
2: harus
1: dong.
2: Harus ya.
1: Harus dong.
2: Oke. Okay.
1: Ilmu mancing.
0: Jangan lupa pakai essence.
1: Nah.
0: Bukan. Bukan ya.
2: Terus apa
1: ya,
2: lagi?
1: Itu. Kalau lo apa lagi tambahan dia?
0: Apa lagi ya kalau gue?
1: Strategi-strategi yang centil.
0: Asik.
1: Apa dia?
0: Apa ya kalau gue ya? Kalau bisa sih jangan matiin chat sih. Berdua sih. Itu yang penting.
2: Jangan matiin chat ya. Yeah. Jadi kayak misal kayak good night. Terus kayak good night. Kamu deh.
0: Ya gak gitu. Tetap tahu dong. Kan tahu harus tahu boundaries juga.
2: Oh,
0: tadi
2: kalau gini good night kan dia jawab good night nih. Terus kita kayak baru balas besoknya.
1: Iya. Sorry semua ini. Baca.
0: Gitu.
1: Iya.
0: Jadi jangan terlalu ngebet
1: bener.
0: Jangan terlalu ngebet.
2: Jangan terlalu
0: main
2: ngebet, ya?
0: Main smooth aja.
2: Smooth, slow gitu, but steady.
0: Nah,
1: ini nelayan tidak.
2: Stop. Tapi orang
1: lucu.
2: Tapi itu sebenarnya kayak sebenarnya kalau dimasukin ke hati tuh sebagai perempuan agak tersinggung ya dibilang ikan yang dipancing ya. Bener.
1: Tapi kalau konteksnya jadi lucu gitu kayak.
0: Iya, bener.
2: Tahu ya, ikan yang dipancing juga nggak mau kalau nelayannya jelek, kan? Gituin.
1: Kalau umpannya jelek, kalau umpannya jelek,
0: harus pilih-pilih kan?
2: Iya, kan? Oh benar.
0: Ini perumpamaan aja.
2: Kalau di sosmed tuh ya satu atau dua orang komen gitu, langsung 100 komen lainnya.
1: Aduh aneh-aneh banget sih komen. Emang ajaib warga TikTok ajaib. Ajaib banget ya.
0: Jujur.
1: Tapi kita juga ngomong-ngomong tentang komen, kita mau bacain yang udah masuk kali ini.
2: Oh silahkan.
0: Ini tadi ngomongin soal apa percecetan ya. Ini ada Oktadian yang bilang, jadi harus slow respon ya Kak Ica. Katanya.
2: Nah itu enggak sih. Okay. Jadi ya kita jangan kelihatan kayak orang yang online terus.
1: Oke. Okay.
2: Tapi ya kalau slow respon tuh kelihatan juga sih terlalu jual mahal. Jadi ya biasa aja kayak.
1: Oh.
2: Ya kalau kadang-kadang mau ngebales 10 menit kemudian gak apa-apa. Tapi kalau emang lagi, pokoknya jangan buka HP demi balas chat dia gitu.
1: Oh.
2: Jangan yang kayak kita bela-belain. Yeah. Sesuai aja sama
1: jangan
2: gimana.
1: Jangan too much ya.
2: Jangan kelihatan kayak direncanain gitu.
1: Iya benar.
0: Walaupun udah punya strategi.
2: Strategi masuk.
1: Kata tadi nelayan tidak pernah belajar dari ikan yang dipan.
0: Kelas.
1: Beneran lagi.
0: Kelas. Karena bongkar rahasia.
1: Nah, katanya ada yang bilang bongkar rahasia nih.
2: Oh siapa yang bilang itu?
1: Ada
0: Seth Stickman.
2: Oh ya Kak Seth Stickman. Hai Kak Seth.
0: Bener-bener ya.
2: Siapa lagi?
0: Ada siapa lagi nih Lan?
1: Ada dari Ilham kali ya.
0: Bener.
1: Ini nih Ilham. Kalau misalkan Alisa diberi kesempatan untuk kolaborasi dengan musisi lain, kira-kira pengen kolab sama siapa? Oh menarik.
2: Menarik ya. Sangat menarik. Kalau misalnya ditanya aku pengen kolab sama siapa, dari dalam negeri dong ya. Kalau misalnya
1: dalam negeri boleh, luar negeri boleh.
2: Kalau misalnya ditanya mau kolab sama siapa, aku sebenarnya paling pengen tuh sama Gak tahu ya, aku lagi suka banget Ari Lesmana.
1: Oh iya?
2: Iya, wow, karena kayak iya. Kemarin dia juga habis ini kan ngerilis lagu bareng Lava Pratomo sama White Chorus gitu kan. Jadi kayak aku suka ciri khas suaranya, terus cara penulisan lagunya juga gitu ya. Terus tapi kalau misalnya itu emang terlalu kurang sejalan banget, mungkin aku pengen sama Perunggu sih.
0: Wah, ini.
2: Keren. Tapi bikinnya lagu-lagunya kayak Ini Abadi gitu. Bukan yang kayak
1: gitu. Tapi asik sih Perunggu, kalau bayanginnya asik
0: bisa sih. Bisa,
1: Perunggu bisa tuh.
0: Seru.
1: Wih deh.
0: Alright.
1: Terus ada lagi gak Dit? Siapa nih?
0: Ada Ujang Kedu.
2: Ada Ujang Kedu. Hai Ujang. Hai.
1: Katanya hai Kak Alisa, penyanyi favoritku.
2: Terima kasih Ujang. Ujang penonton live aku.
1: Oh iya. Malam ini join ya.
2: Malam ini jangan lupa join ya.
0: Ada juga Sasnil Nora.
1: Katanya semangat Ica.
2: Okay. Makasih.
1: Oke.
2: Siapa namanya siapa?
0: Sachi.
2: Sachi. Ini Kayuan. Hai Kayuan.
0: Oh, wow.
2: Iya.
1: Wah, banyak ya.
0: Banyak ya.
1: Oke. Okay.

0: aku kan besar dengan ngelihat orang tuh kalau dulu jadi penyanyi tuh kayak tinggal exist dengan lagu-lagunya.
1: Betul.
0: Nanti biarkanlah misalnya media-media yang nyebarin gitu kan. Aku tinggal
1: asik. Iya, tampil ya.
0: Iya, tapi kalau sekarang ternyata emang harus terima fakta bahwa kalau emang aku ngeliatnya sih setelah COVID ya, setelah COVID lo emang belum naik sebagai musisi. Ya unfortunately lu juga harus ngerangkap sebagai content creator juga gitu ya. Iya, jadi itu sih yang bikin aku kayak susah banget ya sekarang, apalagi aku sebenarnya di satu sisi senang banget karena banyak teman-teman lainnya yang emang bisa dengan mudah untuk nge-upload ke digital streaming platform gitu ya. Aku enggak mau saing-saingan banget maksudnya. Ya aku senang lah kalau misalnya teman-teman yang lain juga bisa mengekspresikan karya mereka gitu. Cuman kan emang sebagai musisi kita juga kayak oh berarti saingan makin banyak dan lain-lain. Cuman ya kalau masalah itu sih kita gak bisa kontrol ya gitu. Jadi emang usahanya yang harus digetolin. Tapi kan dari sini aku jadi belajar bahwa karena aku ternyata harus belajar, terpaksa belajar ngonten. Akhirnya aku enjoy gitu loh. Dan itu ternyata bisa jadi opportunity baru juga ya. Kayak gitu loh. Jadi ya ada lelahnya pasti ada banget, mempertanyakannya pasti ada banget. Cuman emang balik lagi sih menurut aku kalau jadi pekerja seni tuh kita jangan lihat duitnya dan lain-lain. Karena emang apa ya, kalau orientasinya ke situ sih gak bisa sih. Menurut aku emang harus kejujuran hati sih.
1: Benar-benar.
0: Jadi
1: benar-benar,
0: ketika kita merasa lelah, kita balik lagi ke motivasi awal kita gitu.
1: Oke, benar-benar. Gitu. Jadi melihat kayak pertama kali memilih hal ini tuh karena apa?
0: Karena gitu apa ya? Gitu. Dan betapa dulu kamu inginnya punya single sendiri misalnya. Betapa benar-benar kamu pengen ada di Spotify misalnya. Kayak sekarang kan alhamdulillah aku ada di radar ya kak.
1: Iya.
0: Alhamdulillah banget gitu.
1: Alhamdulillah banget dong.
0: Itu kan adalah mimpi yang sebenarnya aku gak pernah expect gitu ya. Mungkin kalau dimasukin ke playlist atau apa adalah doanya gitu. Maksudnya kayak bisa lah, oke bisa lah ini dengan bantuan labelku dan lain-lain. maksudnya bantuan untuk kayak ini ya, maksudnya untuk kayak oh kalau di label kan lebih profitable lah ya, dan kayak lagunya juga lebih di blast kemana-mana gitu. Cuman maksudnya ya bisa lah gitu. Bisa, cuman kalau misalnya jadi radar terus ada di billboard, muka aku tuh kayak aku gak pernah menyangka itu gitu loh. Jadi kalau misalnya capek ya ingat aja bahwa kemarin-kemarin aja sama Allah tuh aku udah dikasih kejutan gitu kan. Mungkin kedepannya juga pasti ada gitu.
1: Amin.
2: Wah,
1: bener-bener. Dan ini juga kedepannya katanya bakal ada mini album ya.
0: Betul.
1: Ini jadi debutnya Alisa Dira berarti ya.
0: Iya.
1: Mini album pertama.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul. Pertama banget nih setelah lagu pertama aku tuh 2023.
1: Itu
0: 3 tahun.
2: Waduh, seru
0: tahun
2: banget ya. Ini seru banget.
0: Seru banget.
2: Berisi berapa lagu ini?
0: 6 kok.
1: 6 lagu ya.
0: 6 lagu.
1: Garis merahnya apa? Benang merahnya apa nih? Dia
0: saya.
1: Oh ini.
2: Dira.
0: Nah, garis benang merahnya adalah ini semua lagu aku yang ciptain.
1: Oke.
0: Itu sih sebenarnya. Jadi DNA-nya ada di liriknya sih.
1: Oh.
0: Karena genrenya beda-beda ya maksudnya. Oh, iya. Jadi dari 1 sampai 5 sebenarnya track-nya sama-sama kayak tadi lah, kayak lagu Strategi Memilikimu, sama ada yang udah rilis 17 sudah bisa tertawa. Jadi kayak simple music, enak. Tapi buat yang ke-6 ini genrenya nanti bakal di-spill ya.
1: Asik.
0: Pokoknya genrenya lebih joget, bisa buat joget.
1: Joget Brazil. Gue joget berhasil. Boleh. Alright. Berarti targetnya kapan ini? EP-nya akan dirilis?
0: Iya, targetnya tahun depan sih.
1: Tahun depan ya? Jadi ditunggu nanti ya.
2: Ditunggu ya.
0: Ditunggu ya.
1: Kira-kira kapan teman-teman. Pokoknya kepoin aja Alisa Dira nanti.
2: Yes, bener banget.
1: Spam terus kapan.
0: Kalau teman-teman RRI Pro apa namanya kak?
2: Apanya?
0: Sapaannya.
2: Teman Pro 2.
0: Teman Pro 2. Ditunggu ya.
1: Asik. Alright, terakhir deh mungkin dari Alisa Dira yang ingin disampaikan gak ke Teman Pro 2 seluruh Indonesia?
0: Aku mau mengucapkan terima kasih banyak hari ini udah menyempatkan untuk nonton. Khususnya maksudnya buat teman-teman yang Teman Pro 2 yang sebelumnya belum tahu aku. Salam kenal, aku Alisa Dira, aku penyanyi dan penulis lagu. Semoga abis ini kalian akan cek lagu-lagu aku juga. Dan
1: amin.
0: Buat teman-teman yang udah pada tahu aku, yang viewers live aku, tidak berhenti-henti aku ucapkan thank you banget buat teman-teman yang udah selalu support gitu ya. Meskipun ini bukan live TikTok aku, tapi kalian tetap mau join kesini. Makasih banget kalian.

0: kalian harus tahu bahwa itu yang bikin aku semangat terus. Yes. Kalian yang bikin aku semangat terus.
1: Let's go. Jadi jangan lupa ya buat selalu dengerin lagu-lagunya Alisa Dira.
2: Betul.
1: Di Ismodi SP. Terutama lagu yep. Strategi Memilikimu ada ya?
0: Ada dong.
1: MV-nya sudah ada?
0: Lirik video lirik tapi video. Semi-semi lah sebenarnya MV juga.
1: Iya, oh, bisa dibilang gitu ya. Yeah. Alright, bisa dicek di mana berarti itu?
0: Di YouTube-nya Indo Semar Sakti.
1: Nah. Yes. Dan tentunya bisa di-request di Pro 2 FM seluruh Yay. Indonesia.
0: Let's go.
2: Ada yang nanyain merchandise nih. Merchandise sudah ada belum tuh?
0: Oh, merchandise sudah. Nanti aku mau bikin
1: nah.
0: sih.
1: Nanti aku mau bikin pokoknya nanti ditungguin aja ya yes, semuanya yes. ya.
0: Yeah.
1: Thank you so much Alisa.
2: Thank you banget Alisa.
0: Terima kasih kakak-kakak.
1: Sukses selalu ditunggu Amin. Nanti EP mini albumnya ya.
0: Amin. Iya. Yes. Ditunggu aja semoga lancar-lancar.
2: Amin. Ya. Jangan bosan untuk main kesini lagi pastinya.
0: Enggak bosan dong. Mau tiap hari.
2: Waduh. Jangan dong.
1: Aduh.
2: Jangan
1: itu
2: dong.
1: Tanda tangan kontrak
2: benar itu. Oh iya, iya bener juga.
1: Bener
2: ya.
1: Kan?
2: Bener juga ya.
1: Alright, terima kasih teman Pro 2 seluruh Indonesia juga udah seru-seruan satu jam terakhir ini barengan sama Alisa Dira.
2: Abis ini bakal lanjutin sama penyiar Pro 2 FM seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya. So, gue Elanda pamit.
1: Eh, ditambah pamit.
0: Dan Alisa juga, Dira pamit.
1: Bye-bye. Bye-bye.
0: Bye.
3: Music Life Chat. Music Life Chat. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: 105,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, kembali kita bertemu ya di obrolan jaga malam. Jangan galau malam-malam. Barengan sama Kania, teman Pro 2, malam ini kita akan ngobrolin seputar ada hubungannya dengan media sosial. Dan beberapa waktu lalu tuh sempat tren juga teman Pro 2 ya, di TikTok atau di media sosial lain begitu ya, lupa-lupa ingat tuh ya, tentang tagline "We listen, we don't judge", teman Pro 2 ya. Bagaimana kita bisa benar-benar menerapkan ini dalam bermedia sosial atau berkomunikasi di dunia maya gitu ya. Karena teman Pro 2 di era media sosial begitu ya, semua orang tuh pasti bisa menyampaikan pendapat dapat begitu ya dengan beberapa ketukan jari saja. Tapi kemudahan ini juga sering memunculkan budaya begitu ya, budaya menghakimi, kemudian gampang sekali berkomentar, bahkan komentarnya negatif begitu ya, hingga berakhir pada perundungan digital. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan narasumber kita yang kayaknya udah lama kita tidak sapa begitu ya. Akhirnya bisa bersama lagi teman Pro 2 untuk memahami pentingnya membangun komunikasi yang sehat begitu ya di ranah digital. Kita saling menghargai perbedaan, kita bisa menciptakan ruang digital yang aman, positif, bertanggung jawab ya, walaupun kalau ngomongin tentang media sosial kayaknya agak bisa dibilang itu ruang privasi, tapi gak privasi banget begitu ya. Ketika kita sudah upload sesuatu, berarti kan kita mengizinkan orang lain untuk melihat uploadan kita begitu ya. Bersama dengan Mbak Linda, selamat malam.
1: Selamat malam Mbak Kania, dan juga selamat malam teman Pro 2 di kanapun berada.
0: Wah, kita akan rumpi-rumpi begitu ya, seputar bagaimana kita bisa menciptakan ruang digital begitu ya di media sosial, utamanya yang kayaknya tuh nyaman aja ya, kita share sesuatu tapi yang kita harapkan adalah respons positif, dan itu yang kita dapatkan begitu ya Mbak Linda ya. Kita undang dulu teman Pro 2 untuk bisa gabung barengan sama kita ngobrol-ngobrol di 08 11 36 97 55, atau bisa tinggalkan komentar di kolom live chat ya di kanal YouTube RRI Madiun. Kamu bisa juga simak kita ya melalui kanal YouTube RRI Madiun, obrolan kita tentang no judge, more respect, kunci komunikasi sehat di ruang digital. Mbak Linda, kalau ngomongin tentang ranah digital, media sosial gitu ya, semudah memang kita berkomentar pada siapapun, bahkan yang kita tidak kenal begitu ya, dengan hanya ya ngetik aja, dan kadang bisa sambil ngapain begitu ya, apa yang ada di pikiran kita saat itu bisa langsung kita tulis begitu ya, atau ya udah kita komen saja begitu ya. Tapi kalau menurut Mbak Linda dari sini, kan media sosial itu bisa dibilang kalau ranah privasi juga nggak privasi begitu ya, karena kita posting pasti kita berarti secara tidak langsung mengizinkan orang dunia untuk tahu postingan kita begitu ya. Nah, kalau Mbak Linda melihat seperti apa ini, sebelum kita ke ini ya tema kita no judge more respect begitu ya, melihat media sosial, dunia digital begitu ya, yang kita setiap orang kayaknya bisa masuk di situ, apakah memang sepenting apa gitu ya, kita harus tahu bahwa kalau kita mau privasi berarti kita tidak share loh, seperti itu, semacam itulah. Ini kadang dilematis juga gitu ya. Kita share, itu kan privasi aku gitu. Ya nggak bisa privasi dong. Ketika kita share, dunia udah pasti tahu. Gimana Mbak Linda sebagai pengantar nih?
1: Oke, Mbak Kania ya, dan juga teman Pro 2 di mana pun berada. Jadi tema kita malam ini kan melihat fenomena di sekitar kita ya. Ternyata ruang digital itu yang mungkin secara fisik itu sepi begitu ya, tidak ada interaksi, tapi di ruang digital itu ramenya tuh ngalahin pasar sebenarnya. Nah, apalagi kalau kita ada isu-isu terkini, hot ataupun justru dengan sentimen negatif, itu ramenya sudah ini ya menuju stadion pasar itu untuk memberikan komentar begitu ya.
0: Siapapun yang nggak kenal juga bisa masuk komen gitu ya.
1: Ya, jadi ramai, cepat dan penuh suara itu menjadi ciri utama komunikasi di ruang digital saat ini. Nah, mungkin sayangnya semua suara itu mungkin tidak bisa benar-benar mendengar ya. Lebih banyak orang itu sibuk menilai nih, daripada istilahnya melihat dari sisi mana ada insight apa dari sebuah informasi tersebut. Nah, dulu di talk show kita sebelumnya ya, ada salah satu kunci utama ketika kita memutuskan untuk bermedia sosial, Satu, kita harus siap mental. Nah, jadi benar tadi kata Mbak Ania ya, kalau kita memang sudah memutuskan untuk terjun dan berinteraksi di dunia digital, di media sosial, maka yang pertama yang harus dilakukan adalah kita memahami banget rules-nya apa ketika bermedsos, kemudian disiapin mentalnya. Karena kebanyakan memang uang digital itu kan sangat luas ya. Tadi orang nggak kenal pun bisa komen. Orang yang nggak ngerti informasi pun bisa kena framing begitu ya. Gitu. Sehingga saya rasa ini memang harus yang kita membatasi kita saat ini sebenarnya adalah sendiri. Sebagai ya, netizen begitu ya. Kontrol ketika kita ke media sosial itu adalah kita bisa menahan diri dan juga tentunya bisa dan memilah mana yang harus dicari, harus dibaca, atau mungkin hanya dilihat saja. Nah, pilihan-pilihan itulah yang harus tahu nih, sehingga kita nanti menjadi pribadi yang bijaksana dalam bermedia sosial, tidak gampang ngejudge ya. Nah, ketika kita bisa melihat dari beberapa sisi, dan kita bisa menghargai sebenarnya apa sih maksud seorang itu memposting sesuatu, memberikan dan lain sebagainya. Jadi nggak langsung dengan cepat untuk ngejar dari info tersebut.
0: Oke. Okay. Atau kadang juga begini Mbak Linda, kalau melihat karakter pengguna media sosial begitu ya, ada juga yang jarang posting tapi dia aktif banget komen.
1: Oke. Okay. Jadi semacam ini ada, ya pengamat ya.
0: Iya. Atau ketika dia posting di komen dia udah langsung apa ini sendiri? Oh ya seperti itu. Tapi kemudian mengapa ini apa komunikasi yang sehat di ruang digital itu menjadi isu yang makin penting, semakin kesini makin penting nih Mbak Linda. Kadang kan sisi lain dari media sosial adalah ketika ada sebuah, oke lah kalau itu adalah topik yang menarik begitu untuk didiskusikan, makin rame mungkin kita makin punya banyak apa ya banyak pendapat, kemudian kita bisa melihat banyak sudut pandang dari para netizen begitu ya. Tapi kemana mengapa ini komunikasi yang sehat ini menjadi isu yang penting banget nih Mbak Linda?
1: Oke, benar ya. Jadi kembali ke konsep awal tadi bahwa ramainya netizen di dunia digital itu kita nggak bisa kontrol. Kecuali kalau kita mau membatasi menutup ini ya kolom like, komen dan lain sebagainya. Tapi ketika sudah terbuka lagi seseorang public figure, influencer begitu ya, maka kemungkinan-kemungkinan untuk tanda kutip netizen liar untuk bisa komen, untuk bisa langsung lihat itu sangat tinggi sekali nih. Nah oleh karena itulah kenapa istilah noise menjadi urgent banget begitu ya, karena ini juga bisa untuk ngerem gitu ya, mengerem apa ya komentar-komentar netizen dan juga melindungi dari si akun tersebut ya, dari ya tadi dari hoax, dari mungkin arah fitnah, kemudian penyebaran info negatif dan lain sebagainya. Karena ruang interaksi dan juga informasi di dunia digital, media sosial itu responsif sekali nih Mbak Anania. Iya. Jadi kalau mungkin ya dulu ketika kita ada kecelakaan misalnya, nah orang merespon itu adalah ketika pihak berwajib sudah memberikan keterangan, dokter ya sudah memberikan keterangan, begitu. Tapi sekarang dengan adanya media sosial, di foto aja, wow langsung responsif kan, secara ini ya lebih mungkin lebih cepat, lebih responsif seperti itu. Tapi yang bahaya adalah ketika ada unsur framing ya, atau unsur yang mungkin memicu keterangan-keterangan negatif yang itu bisa menggiring opini publik. Nah itu yang pentingnya. Maka no judge ini penting banget sebagai edukasi bahwa apa yang terlihat di sosial itu belum tentu realitanya itu seperti itu. Artinya bisa aja hoax, bisa aja hanya framing, hanya diambil sebagian dari sudut pandang tertentu dan lain sebagainya. Maka perlu banget nih no judge dan juga apa istilahnya, cek dulu info lainnya, kemudian baru kita memberikan ulasan atau memberikan komen dari sebuah peristiwa.
0: Tapi Melinda, ada kecenderungan nggak sih banyak orang tuh kayaknya lebih gampang gitu ya, lebih mudah menghakimi orang di media sosial daripada saat kita berinteraksi langsung gitu? Merasa ya, gitu juga nggak sih?
1: Iya, jadi Di media sosial itu kan terkadang kita tidak berinteraksi langsung. Itu apa ya istilahnya? Memicu orang itu untuk lebih bebas berkomentar. Kan juga dia nggak kenal saya.
0: Okay.
1: Nah, tapi kita tahu dia karena kita komen di akun dia. Begitu itu yang pertama. Karena nggak ketemuan langsung. Ketika kita misalnya lagi berantem gitu ya, beda loh berantem di WA sama ketika kita misalnya ketemuan langsung. Perang status misalnya ya, itu tidak bisa. Nah jadi ketika orang itu tidak bertatap langsung, okay, tidak melihat matanya, tidak melihat unsur psikologisnya, nah ini memburunya itu bisa lebih ini ya, lebih parah banget sedikit. Tapi okay, ketika orang bisa duduk bersama, itu ada unsur ikatan emosi yang mungkin bisa lebih meredakan sebuah situasi yang panas.
0: Merasa nah, tidak ada beban mental juga nggak sih ketika kalau di media sosial?
1: Nah, jadi adanya ruang yang bebas ya, tidak ada kontrol sosial. Nah itu juga ini berpengaruh pada keberanian seseorang untuk langsung ngejudge sesuatu, itu yang pertama. Yang kedua, adanya mungkin komen-komenan sejenis, nah itu semakin menguatkan ya. Nah gak cuma aku loh yang komennya banyak nih, walaupun terkadang yang komen itu sendiri ada istilah yang namanya buzzer ya kan, ada yang namanya fake account, nah macam-macam ya dunia digital saat ini. Nah itu kita harus tahu nomor milik ini. Ini buzzer, oh ini fake account, eh ini akun bayaran. Nah jadi itu tadi mental ya, kita nggak bisa membatasi komen, judgementnya, tapi mentalnya nih yang harus kita siapin.
0: Oke, okay, oke. Okay. Jadi lebih ke situ ya. Maksudnya kadang tadi Mbak Lina sempat singgung kalau oke lah kita peran komen begitu ya di media sosial. Sama sih. Kita saling sindir di story WhatsApp mungkin atau di story IG. Ketika ketemu orangnya langsung tuh sebetulnya kita juga enggak yang langsung apa ya, ribut atau bahkan ngajak diskusi nggak juga gitu ya. Itu ya, ya jadi ya.
1: Mungkin cuma berprasangka aja kali ya.
0: Iya, iya. Tapi kemudian apa nih Mbak Linda dari sini aja ya, ada nggak sih sebesar apa sih dampak begitu ya budaya kalau kita begitu gampangnya menghakimi begitu ya, menghakimi orang di media sosial khususnya begitu ya, terhadap kesehatan mental si pengguna itu sendiri, dalam arti orang yang kita komen gitulah istilahnya seperti ya, itu, atau bahkan untuk pengguna yang lain. An akhirnya tadi Mbak Linda bilang yang tadinya mungkin nggak berani merasa didukung dengan komentar-komentar serupa, jadi lebih wah iya nih kayaknya aku bener nih komennya, kan seperti itu nggak sih, ada perasaan-perasaan seperti itu nggak sih, apa nih kalau Mbak Linda melihat dampaknya tuh seperti apa?
1: Halo, ya Mbak Nia. Jadi ruang digital itu kan tadi ada beberapa penyakit utama ya, dan proses interaksinya ya. Jadi kalau seseorang itu sudah mulai ke arah banyak yang bebas komen dan lain sebagainya, efek ke kesehatan mental itu adalah bagi para netizen yang menyerang gitu, itu akan membuat seseorang itu karakternya itu cepat menghakimi, bahkan tanda kutipnya itu arahnya ke nyinyir gitu ya. Nah itu juga bisa loh kebawa ke dunia nyata mereka. Jadi kalau ada sesuatu responsif cepat dan langsung nyinyir nih misalnya begitu, jadi ada kecenderungan membuat habit kita itu untuk tidak verifikasi dulu, tidak validasi dulu begitu ya sebelum memberikan komentar, yang pertama. Yang kedua adalah adanya kehilangan.
0: Ya, nge-freeze nih ya. Oke, sambil nunggu ini ya, kembali kita ya, Mbak Linda bisa diulang lagi nggak sih tadi sempat nge-freeze? Mbak Linda, ya, kita sambil tunggu ya, teman Pro 2 ya. Semoga bisa segera kembali Mbak Lindanya ya. Ada sedikit gangguan sinyal. Jadi kita tadi sampai di mana seperti apa begitu ya, dampak dari budaya gitu ya. Aduh, kayaknya kalau udah ngomongin budaya tuh ini udah parah banget begitu teman Pro 2 ya. Kebiasaan saling menghakimi terhadap kesehatan mental pengguna sosial gitu ya. Nanti kita akan bahas lagi teman Pro 2 ya. Masih di obrolan kita tentang no judge, more respect, yang ini menjadi kunci komunikasi sehat di ruang digital.
2: semua orang mengira tudingan mengantuk biasanya akan melekat pada kita yang sering menguap. Padahal, menguap tidak selalu karena sedang diserang kantuk loh. Menguap merupakan tanda tubuh membutuhkan oksigen. Saat jumlah karbon dioksida dalam darah meningkat, kita akan lebih banyak membutuhkan oksigen untuk mengurangi kelebihan karbon dioksida tadi. Salah satu caranya adalah dengan menguap. Meski begitu, sebenarnya menguap adalah refleks alami tubuh. Tapi hal ini sangat efektif untuk memberikan pasokan oksigen bagi darah. Menguap juga bisa menjaga suhu otak. Selain kebutuhan akan oksigen, menguap juga menjadi tanda kalau otak kita sedang berusaha untuk memaksimalkan konsentrasi. Tapi kamu juga perlu hati-hati apabila kita menguap terlalu sering. Karena menguap juga bisa menjadi tanda penyakit, mulai dari hipertensi, kelelahan, gangguan pernafasan seperti sleep apnea, sampai pada penyakit jantung dan stroke dapat terdeteksi dini. Menguap juga bisa menular loh. Beberapa dari kita pasti pernah mengalami menguap dalam waktu hampir bersamaan. Saat ada orang di sekitar yang menguap, gak jarang kita juga sering ingin menguap, seolah-olah sedang tertular. Nah, sekarang sudah tahu kan?
3: Segera download RRI Digital.

0: 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita masih lanjut ya untuk ngobrol seputar no judge, more respect, kunci komunikasi sehat di ruang digital bersama dengan Mbak Linda, teman Pro 2, Dr. W. Linda Yuhana, MSI ya. Mbak Linda, sudah bergabung lagi bersama kami?
1: Iya.
0: Oke. Kita lanjut ya. Tadi kita ngomong tentang dampaknya. Dampak budaya juga enak banget kalau ngomong budaya tuh kayaknya udah lebih dari kebiasaan nggak sih?
1: Iya, sudah di atas level
0: inhibit gitu ya. Iya, tadi sudah sempat disinggung yang apa dampak pertama adalah mengubah habit itu tadi begitu ya. Yang tadinya kita nggak nyinyir menjadi nyinyir begitu ya. Kemudian tadi sempat terputus, bisa dilanjut lagi Mbak Linda dampak selain itu ya, mengubah kebiasaan kita.
1: Jadi tadi ya. Yang pertama adalah kita akan terbiasa untuk ini ke arahnya tuh gampang reaktif dan juga tanda kutip gampang nyinyir terhadap sesuatu hal. Yang kedua adalah kita bisa mirip empati. Jadi kita sudah nggak ada sungkan-sungkannya lagi nih ketika kita mau komen di akun siapapun itu. Apalagi jika akunnya artis, influencer, ya, tokoh-tokoh. Jadi ketika ada kesalahan sedikit saja, ketidaksempurnaan di mata netizen itu bisa menjadi bahan nih. Misalnya sekelas artis, ah itu hidungnya opasnya enggak? Ini ya lah, sebenarnya kan bukan rakyat dia. Tapi karena ya, kita enggak tahu orangnya, mir empati juga. Nah, itu juga bisa memicu habit-habit tersebut. Kemudian ketiga adalah ruang publik itu menjadi diskusi yang liar dan juga tidak terarah. Nah, ini menjadi bahaya. Kenapa? Karena masalah kecil itu ketika yang memberikan jawaban itu banyak banget ya, itu justru tidak meremehkan sebuah masalah atau isu, itu bisa melebar sampai ke itu. Jadi kemudian menghakimi dengan tidak melihat orang dan rupanya jadi bahaya nih kalau di level di dunia digital. Nah, kemudian ada lagi ini menjadi seorang yang lebih kreatif, merasa opini itu selalu benar karena tidak diuji langsung ya, tidak divalidasi itu begitu ya orang aslinya. Beda kalau yang nulis skripsi, nulis disertasi begitu ya. Nah, tulisan kita itu bisa divalidasi atau dicek dulu oleh expert. Tapi kalau kita menulis di kolom komen, di sini bahkan boleh kok.
0: Oke, Mbak Linda.
1: Ya?
0: Iya, oke. Diulang ya. Bagaimana kalau kita nulis komentar di kolom komentar? Nah, tadi sempat nge-freeze lagi.
1: Nah, validasi ahli. Jadi gini, kalau kita nulis skripsi, disertasi, itu kan ada validasi ahlinya gitu ya. Tapi kalau kita nulis di kolom komentar,
0: tidak ada begitu ya. Oke, iya. Kita nunggu lagi jaringan dari Mbak Linda kembali, teman Pro 2. Tapi emang iya ya, siapa juga yang mau menguji? Yang menguji paling juga sesama netizen begitu ya. Dan itu yang menyebabkan bahwa akhirnya kita merasa benar sendiri begitu ya. Gitu ya Mbak Linda ya kira-kira?
1: Betul.
0: Oke, well, jadi itulah ya dampak-dampaknya nih teman Pro 2. Nah, terus karena sebetulnya bisa dibilang kita tuh paham loh ya, paham akan hal itu begitu ya, tapi masih juga di apa ya, kita lakukan gitu ya. Banyak orang yang kemudian lebih mudah menghakimi sebetulnya begitu ya. Ini yang salah gitu ya, ada pasti ada yang menyebabkan kecenderungan orang itu tahu bahwa dampaknya seperti ini tapi masih tetap dilakukan. Itu kenapa Mbak Linda? Karena memang saking masifnya, saking bebasnya, atau ya udah orang akhirnya cuek aja, apatis lah, enggak masa bodoh lah dengan dampak-dampak itu begitu.
1: Oke. Jadi terkadang itu ya kita itu mengkomeni sesuatu gitu. Itu niatnya tuh sebenarnya bukan duluan tapi mencoba membuat level perfect seperti kacamatanya netizen. Nah, jadi sebenarnya menurut si pemilik akun ini sudah oke, aku nggak apa-apa seperti ini. Tapi dari kacamata netizen itu masih kurang. Nah, itu yang menjadi konflik itu di sini. Akhirnya komen lah dengan dalih ngasih masukan. Nah, tapi ngasih masukan tersebut ketika itu sudah parah ya misalnya ya, akhirnya menjadi ini ya, judge juga akhirnya. Kita bisa parah ke menghakimi seseorang hanya untuk level sama versi netizen itu sendiri. Dan mungkin si pemilik akun biasa aja. Nah, itu. Kemudian yang kedua adalah sudah tahu itu tidak baik ya, tapi terus dilakukan. Nah, itu bisa jadi seseorang itu mencari perhatian, Mbak.
0: Oke.
1: Misalnya ya, saya sedang senangnya sama Ralinsyah misalnya ya, atau Raisyah kan ya. Aku sengaja ini ya,
0: menyerang terus gitu ya.
1: Aku mengkontra banget. Ya, dia marah, dia demotis lah sama dia. Nah,
0: oke.
1: Bisa jadi berapa ya, mencari perhatian juga. Kadang ada yang seperti itu ketika kita ingin dilihat ya oleh punya akun ini, salah satunya adalah mengcounter hal-hal negatif. Nah, itu biasanya responsnya lebih tinggi. Yang ketiga ya, memang niatnya baser aja, cuma ngebom aja sih buat komen-komen negatif gitu ya. Bisa
0: ternyata
1: komen negatif itu fakta loh. Terus sebagai suara dan aspirasi dari netizen. Jadi menurutku ada empat yang utama ya. Yang pertama tadi adalah memang ini adalah sekedar komen aja untuk standar sempurna versi netizen agar dinotis ya oleh tokoh-tokoh hebat itu. Yang ketiga memang niatnya untuk buzzer atau menyerang. Dan yang keempat ini adalah ini menjadi kontrol sosial yang sebenarnya.
0: Okay.
1: Nah, itu menjadi alasan kenapa orang-orang itu tahu sih ini judgment begitu ya, tapi tetap dilakukan.
0: Lalu susah-susah gampang sih Mbak ketika kita membaca, melihat postingan begitu ya, atau mendengar apa ya, story seseorang ya, tanpa ngejudge. Manusiawi lah ya, kalau kita pasti punya penilaian begitu ya. Tapi kemudian bagaimana, no judge di sini bukan berarti kita sama sekali tidak mengomentari kan, atau kita tidak memberikan penilaian kan. No judge di sini itu seperti apa Mbak Linda? Apakah kita pilih-pilih begitu ya cara penyampaiannya, atau benar-benar sekedar kita keep buat kita sendiri aja, atau kita buat postingan gitu ya? Nanti balik lagi sama-sama perang komen nih dengan postingan masing-masing ya. Wah, daripada aku ngomen langsung di sini, bikinlah postingan yang kiranya nyindir postingan yang itu gitu. Gimana Mbak Linda?
1: Jadi kata no judge di sini ya, kita di digital ini adalah bermakna bahwa tidak menyimpulkan atau menghakimi dengan cepat, ya kan nih kepada pendengar. Jadi kalau ada sesuatu kita merespon, itu ada hal manusiawi. Apapun bikinan itu boleh, tapi no judge di sini adalah satu, tidak merespon dan menyimpulkan secara cepat. Nah, jadi butuh beberapa klarifikasi dulu, sumber pembanding gitu ya, sehingga akhirnya nanti nggak no judge ya. Jadi sekedar mengumpulkan fakta seperti itu. Nah, yang kedua adalah no judge di sini tidak memperhatikan sebuah isu. Nah, jadi ketika ada isu kemudian memicu respon ya, yaitu responnya konstruktif aja atau reflektif. Nah, jadi tidak perlu langsung sampai dibakar, dibom gitu ya, biar semakin meruncing. Nah, no judge di sini juga mengarah pada tidak memberikan pandangan dari sudut pandang yang sama dengan apa yang kita pikirkan. Jadi perlu ditelusuri why, mengapa, apa penyebabnya, kemudian pemicunya apa, agar menghasilkan sebuah pandangan yang lain terhadap sebuah isu. Jadi intinya nggak cepet-cepet lah ya, nggak cepet-cepet untuk komen, nggak cepet-cepet untuk info kan. Kasih dulu, cari info dulu. Nah, itu jauh lebih kegiatan yang respectful gitu ya, terhadap sebuah postingan-postingan di media sosial.
0: Nanti kita akan lanjut gimana sih caranya kalau memang begitu ya, kita harus menyampaikan komentar atau bahkan kritik begitu ya, tapi tetap dalam konteks atau ranah yang sehat dan sambil bacain juga komentar netizen. Wah ini nanti kita akan lihat ya bagaimana cara netizen berkomentar, Mbak Lina ya. Kita break sebentar saja. Buat teman Pro 2 yang mau gabungan sama kita, silahkan ya, masih ditungguin di 0811 369 7755. Bisa lewat WA atau tinggalkan komentar di komen di kolom live chat di kanal YouTube RRI Madiun.

0: Teman terbaik kamu, teman produk, kita lanjut ya obrolan kita tentang no judge, more respect, kunci komunikasi sehat di ruang digital. No judge di sini bukan berarti sama sekali kita tidak bisa menyuarakan pendapat begitu ya. Tadi poin-poinnya sudah disampaikan Mbak Linda, teman produk. Lalu bagaimana nih ketika kita memang perlu menyampaikan pendapat kita begitu ya, atau bahkan kritik ya, tapi tetap kita menghargai begitu ya. Dari yang punya tulisan begitu ya, atau pengguna media sosial tersebut. Gimana Mbak Linda sekarang, karena begitu ya, kalau tidak berkomentar sama sekali nanti dikiranya apatis gitu ya, gak mau tahu masa bodoh. Karena terkadang juga dari apa ya, celutukan itu iya loh bisa membuka mata kita begitu. Tapi bagaimana caranya kita bisa menyampaikannya tapi tanpa menjatuhkan, atau bahkan nanti akhirnya menjadi cyberbullying nih. Nah, gimana nih, Mbak?
1: Oke, baik. Terkadang kita sebagai yang memicu isu misalnya, sebagai yang punya akun gitu ya. Itu ketika tidak ada yang komen tuh terkadang juga baper juga ada tuh.
0: Kok gitu?
1: Dikomenin nanti juga baper lagi. Hanya memang ini ya, tadi ya. Jadi kekuatan mental dan kesiapan kita dalam menghadapi digital, media sosial itu penting banget. Jangan sampai ketika tidak dikomen ya bingung, kemudian dikomen juga bingung juga. Nah, seperti itu. Maka harus ya tahu lah kita batasan-batasan apa yang kita harus ketahui antara ini sebagai share info, meminta feedback, seperti apa. Jadi memang harus siapin dulu dan kita bermedia sosial seperti apa. Nah, ada beberapa cara sederhana ya dalam membangun sebuah komunikasi sehat di sosial ya. Yang pertama adalah coba biasakan berhenti sejenak sebelum merespon. Nah, jadi jeda ya, jeda sebentar aja, jadi tidak cepat merespon. Ingat-ingat lagi korelasi ataupun hal-hal yang mungkin menjadi benang merah. Oh, ada isu kenaikan BBM. Oh, jangan langsung. Oh, pemerintah gimana nih? Jeda sejenak. Nah, jadi coba jeda singkat, kemudian hubungkan dengan kegiatan atau aktiviti yang masyarakat yang merahnya apa. Jadi berhenti sejenak sebelum merespon. Yang kedua, pahami dulu konteksnya ya sebelum kita memberikan penilaian. Nah, jadi kalau misalnya ada dokter, kemudian beliau itu memberikan edukasi tentang kesehatan. Nah, ketika kita bukan bidangnya, ya jangan dijudge dulu, gitu ya. Okay. Jadi pahami konteksnya dulu. Kita menyadari bahwa kita tidak semua itu expert untuk dilakukan. Jadi sesuai kapasitasnya aja. Kalau kita ahli di bidang itu, komen it's okay bagi kita. Tapi kalau tidak paham konteks, ya sebaik menjudge ya, tapi coba dipahami dan dilengkapi isi infonya seperti apa begitu. Yang ketiga, kita selalu ingat bahwa walaupun kita yang kita hadapi adalah akun layar begitu ya, tapi akun itu merepresentasikan manusia juga. Nah, jadi kalau aku mengkomen seseorang walaupun nggak ketemu orangnya, nggak kenal begitu ya, bukan berarti bebas dan dia itu buat. Ingat, dia itu juga manusia yang mempunyai mungkin perasaan, kemudian sebuah sentimental tertentu dan lain sebagainya. Sehingga mengaksiakan manusia media sosial itu adalah bukan menjadikan target dekat dan juga judgement ya, tapi sebagai sharing sesama manusia sebenarnya. Yang keempat adalah kritik idenya tapi bukan karakternya. Nah, jadi tidak setuju itu wajar, Pak Kania ya. Tapi kita nggak usah mengkorelasikan sama orangnya.
0: Jadi jangan subjektif gitulah ya.
1: Nah, jangan subjektif. Jadi lihat isinya, bukan lihat orangnya gitu ya. Jadi fokus apa yang kita berikan masukan begitu. Dan tentu saja yang keempat dan yang kelima adalah sebaiknya lebih konstruktif ya. Cerdas dan tidak berdasarkan sosial itu ketika kita memberikan respon konstruktif, walaupun itu sifatnya adalah pembenahan atau konfirmasi juga nih dengan sebuah postingan, tapi arahnya nggak konstruktif aja lah.
0: Jadi ke semua itu ya, kena sih yang poin nomor lihat idenya, ya? Bukan orangnya.
1: Betul, itu idenya.
0: Bukan aduh, orangnya. Bener deh, ini susah-susah gampang. Karena apalagi gitu ya, kalau udah kena public figure, kita tahu isu yang nempel di dia, atau kita sudah apa ya, melihat satu sosok begitu ya, dah ini stigmanya kayak gini udah agak susah begitu ya. Tapi memang dibutuhkan kedewasaan di situ ya, Malinda ya. Betul. Jangan sampai deh teman produk, karena seburuk-buruknya orang pasti ada benernya juga, sesalah-salahnya orang ada benernya juga, dan begitu juga sebaliknya. Dari Agus E5Z, secara psikologis kenapa ya Kak, jika ada kasus bullying di media sosial itu dampaknya lebih berat jika dibandingkan omongannya secara langsung? Nah ini seperti tadi begitu ya. Kadang iya sih, kalau kita nyeletuk begitu ya, katakanlah ngatain orang itu secara langsung, dengan kalau kita ngatainnya di media sosial tuh kayak lebih parah begitu loh. Kalau itu di media sosial, apa karena kalau di media sosial banyak yang akhirnya lihat begitu ya, atau ada faktor lain nih Mbak?
1: Betul. Jadi salah satunya adalah terbukaan ruang publik yang tidak terbatas itu yang sebenarnya membuat seseorang yang dikomeni itu menjadi insecure ya. Nah, jadi kalau kita misalnya dikata-katai di depan umum, berapa sih level keumumannya, berapa orang gitu ya. Tapi kalau media sosial itu benar-benar tidak terbatas sebenarnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah algoritma dari konten media sosial ya, ruang publik, itu bisa bertahan lama. Ya, artinya misalnya nih, kita sedang berdebat di ruang publik yang tidak dengan media sosial, nggak ada internet gitu ya. Paling sejam dua jam orang capek ngomong ya. Mungkin juga sudah lupa besoknya. Nah, besok sudah tidak dibahas lagi. Tapi kalau di media sosial sekali itu posting konten, memberikan komentar,
0: akan terkam.
1: Itu bertahannya 20 tahun. Misalnya nih, cerita nih kan, kemudian masuk ke CEO-nya Google gitu ya. Itu ketika momen takedown, itu butuh waktu yang lama karena itu jangkauannya sudah sangat luas. Nah, kadang ada satu berita negatif itu tidak akan ditutup oleh positif yang banyak. Tetap ada ini betul. Nah, jadi yang mengkhawatirkan itu sebenarnya adalah itu. Gimana citra publiknya ya. Kemudian yang kedua, sejauh mana jejak digital, nah itu akan bertahan. Nah, ketika itu sudah menjadi apa ya, judgement kita itu merugikan, dan saya rasa itu mentalnya lebih nah, daripada langsung diskusi dah selesai
0: gitu. Itu ya, tapi memang sih yang kena itu rekam atau jejak digital sih ya. Udah berlalu-lalu, mungkin orangnya udah damai nih, orang lain yang barusan
1: Dedanya
0: melihat
1: masih.
0: Apa nih, baru ya? Enggak, sebetulnya itu udah lama.
1: Nah, betul.
0: Isunya muncul lagi. Kayak gitu ya, goreng lagi. Yalah.
1: Nah, betul.
0: Dari Dana Oke 11.01, saat ini media sosial sudah berubah menjadi sebuah acuan berbagai macam informasi. Beda dengan dulu, saat media sosial ini merupakan media berbagi kebahagiaan. Nah, gimana nih Mbak melihat di sini gitu ya? Ya juga sih, kalau dulu zaman-zamannya apa ya? Aku di zaman FB deh. Pokoknya kita posting aja ya. Nggak ada yang nyinyir tuh. Yang komen-komen itu, misalnya aku posting foto liburan sama Mbak Linda, yang komen juga Mbak Linda, teman-teman sekelas kita yang aduh ikutan dong, kayak gitulah. Bukan yang kayak sekarang ini. Itu kenapa? Karena memang jenis postingannya juga gitu ya. Atau apa nih Mbak yang membuat media sosial sekarang ini kayaknya enggak untuk berbagi kebahagiaan katanya si Dana Oke.
1: Nah, ada satu statement ya. Jadi gini, kalau kamu mau reuni, pakailah Facebook.
0: Oke.
1: Tapi kalau mau viral, pakailah TikTok atau IG. Itu ada kata teman saya seperti itu. Nah, jadi ada algoritma tertentu yang mengatakan bahwa benar tadi kalau di Facebook begitu ya, nanti yang komen adalah yang circle-circle aja yang tergabung dalam sebuah pertemanan, demi kita. Tapi kalau di IG, di TikTok itu sangat random, sangat umum sekali. Nah, itu justru memicu ruang yang lebih bebas lagi nih Mbak Kania. Nah, artinya kalau dulu memang posting positif itu nggak ada yang nyinyir gitu ya, karena memang satu ini ya sekarang ini semakin bebas, maka random juga nih yang komen, bahkan nggak kenal atau buzzer pun sekali bisa ikut komen gitu ya. Jadi dan dulu kita ketika di itu nggak ada filter-filter atau nggak ada apa ya, jadi natural aja,
0: iya
1: pokoknya
0: kan?
1: pengen berbagi kebahagiaan aja begitu ya. Statusnya juga seibu ketika kita di WA, di saling sindir juga nggak terlalu sih sebenarnya begitu.
0: Sekarang
1: emang
0: juga
1: ini ya perjalanan dunia media digital dari tahun ke tahun nih.
0: Tapi iya kalau dipikir gitu ya, sekarang ini kalau kita posting kebahagiaan kiranya flexing.
1: Betul. Padahal branding kan gitu.
0: Branding ya.
1: Ya.
0: Gitulah. Wah. Terima kasih loh ya Dena Oke. Wah, ini kayaknya anak-anak zaman Facebook ya.
1: Iya.
0: Dari Amin Arsis, Mbak Linda, karena sifat manusia kali ya, Kak. Setiap ada hal-hal yang happening, itu pasti bakal ikut komen, bahkan orang introvert pun ikut-ikutan ember di media sosial. Ngomong tentang ini deh, Mak. Bisa jadi nggak sih media sosial ini menjadi ranah orang-orang introvert gitu ya untuk bersuara? Kalau menurut Mbak Linda, kita komen itu dulu deh sebelum nanti kita komen Amin Arsis.
1: Ya, betul. Ada benarnya juga. Jadi introvert itu kan sebenarnya mereka itu tetap punya pandangan ya. Punya pandangan, punya sesuatu yang ingin disampaikan, komentar dan sebagainya. Tapi wadahnya dia kan dia tidak suka dengan ramean secara fisik yang istilahnya banyak interaksi gitu ya. Dan ketika di media sosial dia nggak kenal atau dia nggak tatap muka seperti itu, lain dia juga bisa aja komen ataupun bisa menyuarakan apa yang jadi isi pikirannya. Jadi bisa media juga untuk teman-teman yang introvert ya, menghadapi layar itu akan berbeda dengan menghadapi orang secara langsung. Betul.
0: Okay. Terus berarti ini memang manusiawi ya? Maksudnya kalau ada yang happening begitu?
1: Iya, karena kita kan ini ya udah hype-nya apa, kalau kita nggak ikut nanti kita nggak FOMO kan gitu. Okay. Sekarang arahnya ke FOMO juga.
0: Ya,
1: artinya
0: ya, ya, ya, ya.
1: Lagi isu apa sih? Misalnya ada lagu EBG gitu ya. Kita atur, langsung kita nggak bisa nyanyi, kita ha-ha-ha, nggak seperti itu.
0: Nah. Aduh, harus lagu EBG ya. Sekarang ada yang baru lagi loh Mbak Linda. Iya.
1: Iya, apaan tuh?
0: Aduh, udahlah ya. Nanti aja ditemuin
1: ya,
0: aja.
1: Ya, tapi ya.
0: Oke. Terus ada Aura Aira, wah topiknya bagus banget, jadi harus hati-hati ya dalam berstatement di media sosial. Iya dong, tapi kalau kita terlalu hati-hati, jadi nggak viral, Mbak. Gimana dong?
1: Oh, betul.
0: Karena yang viral itu yang sensasional dan kontroversial. Gimana,
1: betul,
0: Mbak?
1: Iya. Jadi memang sekarang itu bukan terdepan dalam terdepan dalam sensasi mungkin ya.
0: Iya. Harus sensasi kan kontroversi.
1: Ya betul. Artinya gini, pokoknya dipikir dulu aja. Artinya resikonya apa itu harus kita tahu dan kita pahami dulu. Viral tapi penuh kontroversi, atau standar aja, nyaman tapi nggak terlalu viral. Nah ini menjadi pilihan ya buat pendengar, buat ketika kita menggunakan media sosial. Jadi kalau misalnya niatnya hanya untuk share info, kemudian memberikan info, ya nggak apa-apa, nggak viral gitu.
0: Okay.
1: Ketika ada sesuatu cerita hibur untuk teman yang apa gitu ya, dan memang ya harus viral kan begitu ya. Jadi bebas aja, yang penting manajemen resikonya, dan jangan lupa juga ada undang-undang ITE.
0: Okay.
1: Jadi pahami apa yang boleh dan apa yang nggak boleh ketika bermedia sosial.
0: Oke. Mbak, ini ada yang nanya lagi ya. Gimana caranya, Kak, supaya terhindar dari kekerasan di media sosial? Mungkin secara apa ya, semacam cyberbullying dan lain sebagainya. Iya. Dari Suprianto Supri. Gimana, Mbak?
1: Iya, jadi
0: termasuk
1: ini kita sudut pandangnya harus kita bedain dulu. Kita sebagai pembuli apa yang dibully nih?
0: Wah, berarti sebagai yang dibully kali ya, supaya terhindar. Kalau sebagai yang dibully gimana? Sebagai yang pembuli gimana?
1: Oke, jadi kalau kita menjadi korban cyberbullying, kemudian verbal atau apapun ya, sebenarnya adalah ya kita coba kuatin mental dan jika sudah tidak kuat dan itu merugikan, yaitu berarti kita bisa melaporkan sebagai sebuah yang tidak baik. Jadi ketika kita dibully, kemudian kita masih bisa fine, kuat, sudah tidak usah dibesar-besarkan lagi, kita terima aja menjadi refleksi, introspeksi gitu aja yang menurut saya. Kemudian bagi para tanda kutip kita nggak sengaja komen, tapi ternyata menjadikan peran kita itu sebagai pembuli nih. Nah ini yang bahaya, kadang kita nggak sadar kalau kita itu membuli seseorang. Karena itu penting kiranya filter utama ya tadi ya, kita no judge, no respect tadi adalah bagaimana kita membatasi diri, memfilter diri untuk tidak menjadi tanda kutip calon pembuli gitu ya di media sosial gitu.
0: Oke. Dari Suprianto Supri, begitu ya, sudah terjawab. Mbak, kita balik lagi ke bagaimana kita bisa berkomentar atau kita bisa merespons begitu ya, postingan di media sosial begitu tanpa judge. Berarti poin penting di sini adalah empati gitu ya dalam komunikasi di media sosial. Ini menjadi poin yang apa ya, yang utama dong Mbak? Atau sebetulnya ada yang lebih dari sekadar empati dalam komunikasi di media sosial, biar kita nggak yang langsung sebegitu gampangnya menghakimi orang begitu di ranah digital?
1: Saya kembali ke konsep ini, bagaimana kita memanusiakan manusia, itu konsep utama. Nah, kalau kita sudah memahami bahwa si yang punya akun itu adalah sama-sama manusia yang tidak luput dari salah, hilaf, dan sesuatu yang tidak sempurna, maka nanti secara langsung namanya empati, respectful, saling menghormati, dan lain sebagainya itu akan menyertai apa yang kita mindset tadi. Jadi mindset untuk kemanusiaan manusia, nah, itu bisa menjadi salah satu filter kita nih Mbak Dania, untuk bisa tidak menjudge ya, apapun berita dan juga konten yang ada di media sosial.
0: Oke. Mbak, satu lagi nih pertanyaan ya, lewat WhatsApp begitu ya. Mbak, bagaimana dengan fitur blokir, mute atau laporkan? Ini cukup efektif nggak sih gitu?
1: Sebenarnya pilihan ya, fitur blokir, mute ataupun ya, itu adalah salah satu upaya untuk apa ya, istilahnya melindungi kesehatan mental juga sebenarnya. Kalau memang ada orang yang sudah parah komennya dan tidak sesuai realita dan arahnya untuk hal yang negatif, kita berhak memblokir kemudian menutup kolom chat dan lain sebagainya, sangat berat sekali. Jadi keputusan utama itu ada di pemilik akun sebenarnya ya. Jadi netizen itu hanya mengikuti saja. Jadi kalau diberikan ruang untuk komen, ya mereka akan komen. Tapi ketika kita hanya ingin share, menutup kolom komentar, dan memblokir komentar-komentar negatif, itu hak kita untuk menyelamatkan kesehatan mental di dunia maya.
0: Mas, beberapa waktu yang lalu bahkan sempat viral begitu ya, ada sebuah tren, tren we listen, we don't judge. Lumayan viral kata kala itu begitu ya. Menurut Mbak Linda, tren seperti ini cukup efektif atau mungkin ada cara yang lain sih Mbak? Sekaligus nanti closing statement, bagaimana kita benar-benar no judge, more respect di ranah digital.
1: Nah, mengedukasi Gen Z dan juga para pengguna media sosial saat ini memang tidak bisa dengan teori-teori. Nah, salah satu caranya adalah dengan mengunggahnya atau membungkusnya dalam konsep tren. Nah, termasuk trends we listen and we judgment itu adalah salah satu kampanye ajakan begitu ya, bagaimana kita bijak dalam bermedia sosial. Jadi, closing statement saya malam ini adalah untuk para pengguna RRI berdua di mana berada adalah prinsip no judge more respect itu menjadi pengingat penting bahwa komunikasi yang sehat bukan soal apa yang akan kita sampaikan, tapi bagaimana cara memperlakukan ya orang lain di balik layar. Dengan menunda penilaian yang terburu, memahami konteks dan menjaga rasa hormat, ruang digital dapat menjadi lebih aman, lebih nyaman, lebih sehat, produktif untuk semua kalangan. Sehingga kualitas percakapan di dunia digital itu ditentukan oleh sikap kita. Nah, apa yang kita tulis, apa yang kita sampaikan di dunia digital adalah cerminan mental, pikiran, dan juga akhlak kita terhadap sesama manusia.

kita bisa dapat apa ya, pengetahuan insight baru seperti itu ya. Terima kasih juga buat para netizen yang sudah meramaikan, yang gabung via WhatsApp juga. Sampai jumpa lagi di obrolan jaga malam berikutnya. Mbak Linda, makasih banget ya untuk kebersamaannya.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

95,2 Pro 2 FM dari Madiun, teman terbaik kamu. Thank you Kania. Kania tadi udah nemenin kalian ya, ngobrol-ngobrol sama Dokter Linda. Nah sekarang giliran Bagas nanti bakal ngobrol-ngobrol ya dengan teman Bagas nih yang dengar-dengar baru datang dari Surabaya. Dan gak mau istirahat, ya langsung mau meluncur ke Pro 2 nih, teman Pro 2 ya. Sesaat lagi nanti akan kita hadirkan di sesi curhat jaga malam. Nanti bakal akan hadirkan satu topik terkait dengan bagaimana kita seorang manusia itu kan gak luput dari kesalahan ya, teman Pro 2. Kadang-kadang kita tuh susah banget untuk mengakui kesalahan, gengsi-gengsian kayak gitulah ya. Nanti kita akan obrolin itu semuanya di curhat jaga malam sesaat lagi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: RRI Madiun, teman terbaik kamu. Halo, selamat malam teman Pro 2, apa kabar? Masih semangat ya teman Pro 2, setelah tadi udah dihibur, tadi ada satu materi yang juga seru, tapi ini juga gak kalah serunya. Di malam hari ini, tadi Bagas juga udah ngasih tahu ke kalian semuanya kalau ini bakal ngobrolin. Ini satu pembelajaran dalam hidup ya teman Pro 2, yang namanya manusia. Kita semuanya tuh pasti pernah ngelakuin yang namanya kesalahan ya, baik kita sendiri, orang lain, sejak kecil sampai sekarang ya. Dan kesalahan itu merupakan bagian dari proses pembelajaran dalam kita tumbuh. Namun yang ya mungkin seringkali menjadi tantangan ini bukanlah kesalahannya, melainkan kayak keberanian kita untuk mengakuinya ya. Dan intinya tuh bagaimana kita meminta maaf ya, dan maafnya itu bukan hanya lip sync doang nih teman Pro 2, tapi benar-benar tulus, tulus ikhlas ya. Dan karena itulah pentingnya mengakui kesalahan dan meminta maaf ini perlu kita lakukan ya teman Pro 2. Dan apa ya, jadi kita harus belajar ya, dan kita juga wajib untuk melakukannya dari kecil ya, agar itu bisa menjadi satu kebiasaan sampai kapanpun ya teman Pro 2. Yang mana mengakui kesalahan ini sebenarnya bukanlah hal yang lemah ataupun hal yang kurang, hal yang apa ya istilahnya itu susah untuk dilakukan. Jadi sikap ini menunjukkan bahwa seseorang ini memiliki tanggung jawab, kejujuran, dan kemauan untuk memperbaiki diri nih teman Pro 2. Maka dari itu, yuk kita sama-sama untuk belajar di sini teman Pro 2, agar kita benar-benar bisa ikhlas gitu ya. Jadi bukan, sekali lagi, bukan hanya kita mengucapkan permintaan maaf itu hanya karena sebagai syarat atau apa, tapi benar-benar dari dalam hati kita nih. Oke. Okay. Nah, di sini Bagas sudah tersambung ya teman Pro 2 sama Mas Andi yang udah datang langsung ke studio. Halo, selamat malam Mas Andi.
1: Halo, selamat malam Mas.
0: Dari Surabaya kan capek nih Mas.
1: Hah? Lumayan, tapi kan cuman jadi penumpang hari ini.
0: Oh, jadi penumpang aja ya. Sik. Oke deh. Nah, ini tadi gimana? Di sana panas atau udah dengar-dengar di sana juga udah ini, udah ada teman-teman yang hujan gitu, Mas?
1: Panas. Sehari ya? Ini panas sih.
0: Panas aja ya. Ya,
1: sehari ini panas.
0: Oke deh. Baik, Mas Andi, di malam hari ini nih kita bakal ngobrolin yang tadi udah Bagas bill ya, yang pasti manusia itu enggak lepas dari suatu kesalahan gitu ya. Yeah. By the way, Mas Andi tuh pernah enggak sih kadang-kadang tuh punya rasa kayak apa ya? Sebenarnya kita nggak apa ya, kita tahu sebenarnya kalau kita salah gitu, tapi kadang-kadang ya karena ada faktor-faktor tertentu dan hal-hal lain yang mana kita tuh kayak apa ya istilahnya tuh gengsi banget untuk bisa mengucapkan kata maaf kayak gitu. Dan ini pernah nggak sih kayak gitu Mas?
1: Mengakui kesalahan.
0: Ah, ya, iya.
1: Kalau di memikirkan ke belakang ya, mestinya pernah sih Mas ya, pernah sih. Kadang ada beberapa situasi itu yang mau mengatakan maaf itu kayaknya agak berat, nah, gitu ya. Itu. Cuman mungkin, ya itu mungkin sudah lama sih ya Mas ya. Artinya ketika mungkin kita masih belum bertumbuh. Menjadi lebih dewasa gitu ya. sehingga ego itu kan masih cukup tinggi gitu.
0: Okay.
1: Ya. Sehingga untuk mengakui gitu ya, mengakui bahwa kita salah, terus kita meminta maaf, itu kayaknya agak berat banget gitu ya. Karena memang yaitu balik lagi bahwa terkadang ego itu membuat kita itu agak sedikit gengsi untuk mengatakan bahwa kita itu salah kan gitu ya.
0: Yeah.
1: Ada perasaan yang tidak nyaman ketika kita mengatakan bahwa kita salah begitu ya. Nah, mungkin masing-masing orang ketika mungkin punya alasan yang berbeda kenapa mereka lebih sulit untuk mengakui kesalahan kan gitu ya.
0: Yeah.
1: Ya itu salah satunya adalah masalah ego begitu. Terus ada masalah gengsi juga sama ya. Gengsi itu juga masalah ego juga ya. Apalagi misalnya orang-orang yang dihadapi ini orang yang misalnya nih gitu ya, usianya di bawah kita kan gitu ya, atau mungkin kedudukannya di bawah kita gitu ya, sehingga kan gitu. Kayaknya loh saya kan pimpinan, ngapain saya harus minta maaf kan gitu ya. Ada yang seperti itu, ada gitu ya. Jadi banyak hal lah ya, tapi rata-rata rata-rata semuanya adalah berkaitan dengan ego gitu ya. Ada kenapa seperti itu? Karena kadang ada beberapa orang itu yang egonya itu nggak mau sama sekali yang ter apa namanya tersenggol, tersakiti kan gitu ya, atau merasa ego kita itu terancam, sehingga ketika kita mengakui kesalahan itu sama saja kayak menyerang ego sendiri kan begitu ya. Ada yang sisi-sisi yang mungkin nggak terima kalau misalnya ngapain saya harus minta maaf kan gitu ya. Begitu. Cuman itu kan masih masa-masa, mungkin masa-masa ini ya, masa-masa remaja gitu ya. Itu hal-hal semacam itu cukup sering gitu ya, yang terjadi pada saya begitu. Cuman untuk yang kesini-kesininya gitu ya, ya sudah, kalau misalnya kita memang melakukan sebuah kesalahan ya kita perlu minta maaf gitu ya. Ngapain juga harus mempertahankan ego kalau ya, ya sudah memang keliru ya keliru kan gitu ya.
2: Tapi dalam kasus-kasus tertentu ya Mas Andi ya, itu apakah dibenarkan gak sih apa namanya, oke okay, semuanya itu kalau kita udah meminta maaf itu pasti baik ya. Tapi dalam suatu hal ataupun faktor tertentu kita ya udah abaikan aja nanti jika kita seperti itu jangan-jangan nanti malah timbul salah paham, salah pengertian atau apa, itu bisa dilakukan hal-hal kayak gitu nggak sih untuk kita intinya itu ya udah lupakan aja deh. Gak usah dibahas, stop gitu aja.
1: Iya,
2: gitu,
1: ya, ini salah satu bentuk ego kita yang gak mau minta maaf aja sih.
2: Kadang ada yang bilang gitu loh.
1: Iya, benar-benar.
2: Kadang-kadang untuk mengalihkan perhatian dan untuk menutupi apa ya, menutupi ya mungkin di tadi keegoan kita tuh. Ah udahlah gak usah dibahas lagi, males gitu ya.
1: Iya, satu mungkin alasannya males kan gitu ya, atau mungkin alasannya malu kan gitu ya, atau alasannya mungkin gak berani. Sebenarnya sama sebenarnya itu di alasan-alasan itu adalah untuk melindungi ego supaya ego ini tidak terancam. Terancam dari apa? Rasa takut, rasa malu, terus tadi gengsi dan lain sebagainya. Semuanya sebenarnya itu menutupi ego begitu ya. Tapi sebenarnya kalau misalnya kita sudah minta maaf ya oke sudah selesai kan gitu ya. Saya itu begini, ini kalau misalnya bimbingan gitu ya, bimbingan skripsi gitu ya. Kebetulan kan saya membimbing beberapa mahasiswa begitu. Suatu ketika pernah enggak saya melakukan kesalahan? Pernah kan itu ya. Misalnya gini nih. Mahasiswa mengajukan, "Pak, ini bimbingan bla bla bla" gitu ya. Saya coret-coret gitu ya. Oh, ini enggak benar nih. Ini keliru okay. gitu, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, suatu ketika gitu ya, saya baca apa namanya? Literatur lain gitu ya. Terus akhirnya kok kayaknya yang tulisanmu yang kemarin yang benar yang itu ya. Mohon maaf kan gitu ya. Saya dapat ini bla bla bla gitu ya. Ya sudah gitu ya. Ya kita perlu mengakui bahwa iya saya salah gitu ya. Saya salah kemarin kayaknya sebenarnya yang benar yang itu deh gitu ya. Jadi mungkin bisa dikembalikan lagi kan begitu ya. Catatan yang kemarin, catatan-catatan kemarin yang menjadi catatan saya gitu ya. Catatan saya gitu ya. Itu mungkin bisa dianulir kan gitu ya. Kamu menggunakan yang itu aja kan gitu ya. Jadi beberapa kali mungkin saya melakukan sebuah kekeliruan kan gitu ya. Oh iya ternyata benar loh yang kemarin yang kemarin itu yang benar yang itu gitu. Itu beberapa kali lah ya, beberapa kali melakukan seperti itu. Cuman ya nggak apa-apa gitu ya. Artinya kita mau mengakui bahwa oh iya yang kemarin yang saya keliru yang kemarin gitu ya, yang benar yang itu kan gitu ya. Itu seperti itu beberapa kali begitu. Dan untuk kasus-kasus yang lain ya mungkin dengan dari interaksi dengan teman, rekan kerja dan lain sebagainya, ya sudah kalau misalnya memang kita melakukan kesalahan ya mungkin kita perlu mengakui gitu ya. Kita mengakui sorry saya keliru karena mungkin saya kurang teliti dalam ngecek ini gitu ya. Jadi mungkin kekeliruan itu menyebabkan apa begitu ya. Ya maaf ya dan lain sebagainya begitu ya. Jadi ya sudah kita cukup minta maaf.
2: Cukup minta maaf
1: karena karena memang kesalahan kan gitu ya. Enggak perlu yang oh iya ini gara-gara kemarin kayak gini loh kayak gini dan lain sebagainya gitu. Enggak perlu kita melakukan pembelaan gitu ya. Orang yang namanya minta maaf ya minta maaf aja kan gitu ya. Kecuali memang ada alasan gitu ya. Misalnya kita melakukan kesalahan karena memang ada orang lain yang misalnya meminta, ya kamu harus melakukan seperti ini nih gitu ya. Ya kita memberikan menyampaikan bahwa oh ya maaf kemarin soalnya saya diinstruksikan seperti ini. Tapi kalau misalnya memang nggak ada apapun ya sudah kita nggak perlu mencari sebuah pembenaran bahwa kemarin kita melakukan salah karena apa gitu, nggak usah kan gitu ya.
2: Okay.
1: Ya sudah maaf gitu ya. Terkadang gitu ya ada satu sisi hati itu yang kadang merasa begini, saya harus memberikan pembelaan deh gitu ya. Cuman mikir saya begini, kalau misalnya saya memberikan sebuah pembelaan itu malah sebenarnya urusan malah jadi tambah panjang kan gitu ya.
2: Okay.
1: Sudahlah wes lah, diakui aja lah walaupun kadang di hati itu ada rasa kayaknya saya harus memberikan penjelasan deh gitu ya. Tapi kadang saya memilih untuk ya sudah biarin aja lah gitu ya. Artinya nanti daripada cukup panjang gitu ya, ya sudah kita minta maaf, kita akui kesalahan kita gitu ya. Dan mungkin kedepannya kita nggak jangan sampai melakukan hal yang sama kan begitu ya. Misalnya seperti itu. Jadi memang perlu kesadaran dalam diri kita gitu ya, bahwa ketika kita melakukan sebuah kesalahan ya kita perlu mengakui bahwa itu adalah sebuah kesalahan yang memang kita lakukan, baik itu mungkin secara tidak sengaja kan gitu, ataupun mungkin kita lakukan secara sengaja kan begitu ya.
2: Ya, Bagas sendiri juga pernah merasakan ini, Mas Andi. Apa namanya? Jujur nggak mau gitu ya, nggak mau dan ya itu tadi sih namanya juga anak-anak dulu gitu ya. Untuk mengakui sebuah kesalahan tuh kayak aduh rasanya gimana gitu ya. Jadi kayak gengsi tuh pasti ada gitu ya. Tapi setelah kita ngelakuin hal tersebut belum terucap kata maaf pada akhirnya ya. Itu dalam pikiran tuh kayak kepikiran, kayak dikejar-kejar perasaan apa ya, ngerasa bersalah dan itu ternyata memiliki efek yang kurang baik gitu ya, karena ya kepikiran itu tadi, terus pada akhirnya aduh aku mau minta maaf gimana ya terus nanti kalau nggak minta maaf kok kepikiran terus nanti takutnya kayak gini-gini imbasnya gini-gini. Nah itu apakah benar-benar bisa berdampak psikologis yang kurang baik gitu nggak sih Mas?
1: Sebenarnya enggak sih ya Mas. Ya itu sebenarnya kan muncul dari pikiran kita sendiri ya Mas. Dari pikiran sendiri dan lain sebagainya gitu ya. Kayak misalnya begini, ketika saya melakukan sebuah kesalahan begitu ya, terus takutnya kalau misalnya saya mengakui bahwa oh ya saya salah, nanti saya dianggap buruk. Oh ya saya salah, kemudian saya dianggap apa namanya gagal dan lain sebagainya gitu ya. Kan sebenarnya itu kan dari pemikiran kita begitu ya. Sehingga akhirnya yang terjadi adalah karena pikiran kita itu cukup negatif terhadap diri kita sendiri ketika kita minta maaf, maka yang kita lakukan adalah menutupi gitu ya, atau mungkin bahkan tidak mau mengutarakan gitu ya. Nah, efeknya ada beberapa orang gitu ya. Ada beberapa orang itu yang mungkin apa ya Mas ya? Mudah terpikir kan gitu ya. Yang waduh jangan-jangan nanti apa kan begitu ya. Nah itu kan akhirnya berdampak kepada diri kita sendiri kan begitu ya. Merasa bersalah lah dan lain sebagainya begitu ya. Atau mungkin kita kepikiran. Kenapa? Masalah ini belum selesai Mas. Jadi ketika kita kita tahu bahwa kita salah gitu ya, dan kita tidak minta maaf, itu kayak rasanya gitu ini ya, apa namanya, sebuah tutup botol yang tidak ditutupkan kembali gitu ya, menganga gitu. Jadi masalah itu masih kepikiran masalah itu kan gitu ya. Ya seharusnya saya minta maaf, mungkin saya tahu bahwa saya salah dan saya seharusnya minta maaf, dan saya ketika saya tidak melakukan itu mungkin ada perasaan yang mungkin duh kenapa ya saya kok nggak minta maaf, atau mungkin apalah gitu ya pemikiran-pemikiran yang seperti itu. Dan itu kadang yang membuat beberapa orang terus akhirnya terjadi overthinking kan gitu ya, overthinking terhadap situasi tersebut. Ketika ketemu orangnya juga kita merasa nggak enak, nggak nyaman dan lain sebagainya. Jadi efeknya mungkin cukup banyak begitu ya. Kecuali kalau misalnya kita itu orangnya yang dewablek gitu ya, mungkin nggak akan merasa seperti itu. Ada ya beberapa orang itu yang modelnya itu dua blek banget gitu ya.
2: Empatinya mungkin kurang nyala kali ya.
1: Empatinya off gitu.
2: Iya makanya itu.
1: Atau mungkin pas pembagian empati dia nggak datang gitu. Oh, tapi ada loh Mas orang-orangnya kayak gitu.
2: Iya ada, bener ada Mas.
1: Jadi bener-bener yang dia itu nggak tahu ya apa ya. Mungkin dia merasa masa bodoh lah gitu ya. Dia mau melakukan apapun masa bodoh lah gitu ya. Ini bukan urusanku ya. Padahal urusannya sendiri kan gitu ya. Cuman kadang ada loh orang yang dua bleknya kayak gitu yang dia nggak peduli apa yang dikatakan, nggak peduli dengan apa yang mungkin dilakukan itu terus melukai orang lain dan lain sebagainya, sehingga terkadang mereka juga nggak sadar kalau apa yang dilakukan itu ternyata melukai orang lain kan gitu ya. Makanya tadi yang saya katakan mungkin ini sikap masa bodohnya itu gitu ya. Terus akhirnya membuat orang lain yang akhirnya jengkel dengan kita gitu ya. Jadi ya kalau menurut saya gitu ya, memang mungkin kita perlu nih gitu ya, ketika kita dalam berinteraksi, yang namanya berinteraksi kan pasti gesekan-gesekan itu pasti ada
2: ya mas. Pastilah. Ya.
1: Nah yang perlu kita lakukan adalah ya sudah, kita bagaimana kita bisa mengatasi gesekan-gesekan itu, bukan terus ketika terjadi gesekan terus kita nggak mau ngapa-ngapain dan konflik itu terus melebar kemana-mana,
2: gitu
1: ya. Ya sudah kita minta maaf selesai kok. Jadi ini mungkin kekuatan minta maaf kali ya mas ya. Jadi kalau misalnya kita itu melakukan sebuah kesalahan terus kita minta maaf terlebih dahulu dengan tulus ya, bukan cuman hanya sebatas formalitas bahwa maaf ya gitu, selesai kan enggak gitu ya. Tetapi benar-benar yang permintaan maaf yang mungkin karena sebuah ketulusan itu kadang akan membuat sesuatu hal yang mungkin semula ada masalah itu akan menjadi lebih baik.
2: Jadi lebih baik ya. Oke. Nah terus juga kadang-kadang karena ego masing-masing ya mas ya, mungkin ketika kita habis suatu apa ya, mungkin dalam kita anggap aja kayak dalam pertemanan itulah ya, pertemanan dalam sebuah bisnis, dalam sebuah forum gitu ya, ketika kita apa namanya beradu argumen dan lain sebagainya dan ya udah gitu, kadang-kadang ada yang berpikiran kalau misalnya kita nanti minta maaf, aduh nanti kalau aku minta maaf aku jadi kayak pecundang gitu ya, jadi kayak orang yang nggak dihargain pada akhirnya, terus yang awalnya vokal gini-gini tiba-tiba harus apa namanya minta maaf kayak gini, ntar apa kata orang gitu loh, hal ternyata cuma segitu aja lu kayak gitu. Nah itu sebenarnya apakah benar kayak gitu nggak sih mas?
1: Nah itu balik lagi tadi pernyataan tadi yang sebelumnya bahwa sebenarnya ya hal-hal semacam ini muncul di pikiran kita sebenarnya mas ya. Bisa jadi ketakutan itu ya benar-benar yang ini hanya di kepala kita gitu ya. Tetapi ketika kita minta maaf, sebenarnya orang tidak akan melakukan hal semacam itu. Mungkin ada yang seperti itu.
2: Iya benar ya. kayak ya apa ya, kayak gitu, lu kalah deh.
1: Iya, balik lagi. Ini gitu. Adalah sebenarnya skema pertahanan diri seseorang ya. Kenapa kok ada muncul bayangan nanti kalau misalnya saya minta maaf, nanti saya dianggap remeh, saya dianggap pecundang, nanti dianggap lemah dan lain sebagainya. Itu kan muncul di pikiran kita nih. Lah, ego kita gitu ya. Ego kita itu enggak mau nih kalau misalnya saya diserang kayak gitu kan gitu ya. Ego kita enggak mau kalau misalnya sampai ada orang mengatakan gitu ke saya kan begitu ya. Sehingga yang dilakukan adalah mekanisme pertahanan diri tadi gitu ya. Entah mungkin dia menyerang balik. Bisa jadi loh mas. Jadi ada beberapa orang yang tipenya adalah begini. Ketika mereka salah, dia lari gitu ya. Artinya lari itu begini. Ya gak mau mengakui kesalahan, ya diam aja, gak minta maaf dan lain sebagainya. Ya sudah diam aja gitu ya. Ada yang kedua adalah dia salah, dia nyerang orang lain kan gitu ya, supaya dia tidak dianggap salah dan tidak terkesan saya salah, saya nyalahkan orang lain gitu. Itu ada yang kayak gitu kan gitu ya. Masih mending yang pertama gitu ya. Dia gak, cuma gak mau minta maaf tok gitu ya. Nah ini yang berikutnya. Ada orang yang misalnya gak mau, sudah gak mau minta maaf, tapi dia nyalahkan orang lain atau mengkambing hitamkan orang lain kan gitu ya. Atau malah mengkambing hitamkan orang-orang yang menuduh kita kan gitu ya. Lah kan kamu yang menyebabkan kan gitu ya. Jadi sebenarnya ini perilaku itu muncul itu adalah apa namanya ya, efek dari mereka sedang melakukan mekanisme pertahanan diri gitu ya, supaya apa, ego kita itu tidak diserang dengan yang tadi yang ditakutkan bahwa woi nanti saya dianggap pecundang, woi nanti saya dianggap lemah, woi dianggap apa gitu ya. Jadi daripada nanti saya merasakan yang seperti itu kan gitu ya, atau mungkin mengalami kejadiannya seperti itu, ya sudah saya mencoba untuk mencoba untuk tidak melakukan apa namanya minta maaf tadi kan gitu ya.
2: Yeah, yeah.
1: Supaya apa? Ya orang-orang itu tidak melakukan hal yang seperti itu ke saya kan gitu. Mm-hmm. Jadi ini sebenarnya adalah mekanisme pertahanan diri kita supaya ego kita juga tidak terserang. Padahal sebenarnya hal semacam itu muncul hanya di pikiran kita kan gitu ya. Belum tentu kalau misalnya kita minta maaf terus orang itu akan melakukannya. Wah, kamu lemah. Wah, kamu ini itu enggak. Belum tentu. Ya walaupun mungkin bisa jadi, cuman kan belum tentu Mas ya. Ada beberapa orang yang memang tipenya kan kayak gitu kan ya. Tapi kan ada beberapa orang yang ya enggak akan melakukan hal semacam itu kan gitu ya.
2: Ada sih. Juga ada juga yang dengan mekanisme gini Mas. Ini juga bagus baru keinget nih. Ketika ada satu permasalahan ya di keluarga gitu ya. Ini mungkin teman Produa yang mungkin sudah berkeluarga ya. Itu pasti juga pernah ngalamin ya ketika ada satu masalah dengan pasangannya gitu ya. Ataupun mungkin yang lagi udah jadinya nih sama pasangannya masing-masing nih. Ketika kita sebenarnya tahu salah nih Mas, tapi mending diem aja. Diem, silent treatment gitulah ya. Kita kan sering bahas tentang silent treatment ya. Itu kadang-kadang ya udah deh, daripada aku minta maaf nanti dikira aku yang, padahal tadi aku yang gembar-gembar gini-gini, nyatanya salah gitu. Jadi ya udah biar dia lupa, mending diem aja deh. Diem. Pokoknya sampai kita udah sama-sama moodnya tuh enak. Masalahnya kalau diungkap sekarang tuh pasti kadang-kadang tuh emosi kita tuh nggak terkontrol dan kadang-kadang malah bisa jadi masalah. Itu dibenarkan juga nggak sih Mas?
1: Kalau cuma hanya untuk menunda iya, apa namanya ya, menunda kita minta maaf sih, saya rasa nggak masalah sih.
2: Oh nggak masalah ya?
1: Artinya gini, wah ini aku masih emosi nih gitu. Sudah, aku tunggu dulu aja deh gitu ya, sampai nanti mungkin saya sudah agak sedikit adem lah gitu ya.
2: Betul.
1: Nah, kalau seperti itu nggak ada masalah Mas. Cuman terkadang yang akan menjadi masalah itu adalah sudahlah nanti aja tak selesaikan gitu ya. Terus akhirnya nggak diselesaikan gitu ya. Dan itu atau akhirnya baik-baik sendiri gitu ya. Misalnya. Ya,
2: contoh ada juga loh kayak gitu. Ada juga.
1: Ya, contoh nih gitu ya. Contoh nih. Si A dengan si B gitu ya. Si A ini suaminya, si B ini istrinya. Gitu. Si A ini gitu ya. Mungkin melakukan kesalahan gitu ya. Terus nggak mau minta maaf nih gitu ya, nggak mau minta maaf, diem tadi ya, diem nih, sudahlah, nggak usah. Cuman terus misalnya nih sorenya atau mungkin besoknya, terus tiba-tiba mungkin salah satunya ngajak ngomong kan gitu ya, entah si B-nya atau si A-nya sendiri yang ngajak ngomong, dan terus akhirnya ngomong seperti biasa gitu ya, artinya ngomong seperti biasa itu ya sudah percakapan kembali gitu ya. Nah ini cukup berbahaya nih kalau menurut saya gitu ya, karena apa gitu ya? Kita itu sedang menutupi apa namanya? Menutupi sampah yang ada di dalam dapur gitu ya. Yang tidak kita buang gitu ya, tetapi cuma kita tutup tok kan gitu ya. Lama-kelamaan ini nanti sampah ini akan bau sendiri gitu.
2: Oh, iya.
1: Jadi
2: iya,
1: kayak kalau istilahnya orang bilang kan kayak bom waktu gitu ya Mas. Karena apa? Masalah ini belum diselesaikan gitu ya. Tadi ya contohnya tadi ya, katakanlah si A melakukan kesalahan gitu ya. Terus diem-dieman ini dua-duanya diem. Ya. Besoknya gitu ya. Misalnya entah ngajak ngomong apa gitu ya. Terus yang satunya sudah menjawab gitu ya. Terus akhirnya kemudian percakapan kembali gitu ya. Percakapan kembali itu bukan terus membahas masalah yang kemarin enggak gitu ya. Jadi sudah membahas hal yang lain dan akhirnya percakapan itu sudah kembali seperti biasa gitu ya. Tetapi tidak ada pembahasan yang kemarin gitu ya. Yang kemarin saya melakukan kesalahan karena apa dan lain sebagainya, ini tidak dijelaskan, tidak diselesaikan. Nah, yang terjadi adalah ini kita sedang menutup yang nanti suatu ketika ini nanti akan kebuka gitu ya. Atau mungkin akan ditimbuni lagi ya nih, ditimbuni lagi lama-kelamaan nanti ini yang akan menjadi bom waktu. Yang akhirnya menyebabkan permasalahan ini akan menjadi lebih besar ketika penampungnya ini sudah enggak muat gitu ya. Makanya kan kadang ada ya. Jelalahnya kan gini, misalnya masalah kecil ditutup, masalah kecil ditutup, masalah kecil ditutup, dan seterusnya begitu sampai suatu ketika memang ada masalah kecil lagi gitu ya. Dan terus itu membuat kita meledak begitu ya. Ini bukan sebenarnya bukan masalah kecil yang di terakhir enggak. Ini masalah yang lama-lama ini loh, ditumpuk-tumpuk-tumpuk, akhirnya yang kecil ini yang memicu kan gitu ya. Kadang gitu ya, hal-hal semacam itulah yang kita lewatkan gitu ya. Kenapa kita perlu minta maaf dan menyelesaikan masalah gitu ya? Ya sudah, kita dengan minta maaf dan kita memberikan penjelasan lah, katakanlah kita memberikan penjelasan kenapa sih kok saya melakukan dan lain sebagainya. Paling tidak gitu ya, ada upaya dari masing-masing pasangan ini untuk menyelesaikan apa yang terjadi, kenapa kok bisa seperti itu. Nah, apa yang harusnya dilakukan dan lain sebagainya lah gitu ya. Nah, kalau misalnya ini sudah dibahas gitu ya, masalah kan akan selesai nih gitu ya. Bisa ya, otomatis okay lah gitu ya. Saya melakukan kesalahan, saya sudah minta maaf, kamu sudah memaafkan, ya sudah kita selesai gitu ya. Terus mungkin si pasangan mungkin juga akan memberikan besok nggak usah kayak gitu deh kan gitu ya.
2: Oke.
1: Kan selesai kan gitu ya.
2: Selesai sebenarnya.
1: Tapi kalau misalnya kita enggak bilang maaf dan kita enggak bahas masalah yang menimbulkan silent treatment tadi gitu ya. Ya ini akan nanti akan berulang, permasalahan ini akan berulang,
2: akan terus berulang gitu ya. Jadi memang pada intinya harus ada permasalahan yang harus di-clearin gitu ya, Masan di sini ya.
1: Iya, betul. Karena kan kalau misalnya orang ada sebuah kesalahan kan pasti ada masalah yang memang harus diselesaikan.
2: Gitu
1: ya. Nah, kalau misalnya kita enggak mau menyelesaikan itu ya sudah, ini akan menjadi sebuah permasalahan yang nanti gitu ya. Nanti akan menimbulkan masalah baru buat kita kan gitu.
2: Oke. Nah, sekarang dalam konteks yang lebih luas lagi nih Mas Andi ya. Mungkin kita sudah pernah lihat lah ya di media sosial di manapun lah ya. Ini sebenarnya bukan satu pembelajaran juga untuk kita semuanya, dan mungkin juga untuk ini mungkin lebih sering kita melihatnya orang-orang berpengaruh lah Mas ya. Ini kaitannya sama sebenarnya bahkan saya yakin mereka itu udah tahu kalau ucapan kata maaf itu adalah sebuah respek yang luar biasa sebenarnya, respek yang sangat keren, apalagi kalau benar-benar kita melakukan kesalahan dan kita benar-benar bisa mengakuinya di depan orang banyak, itu adalah satu respek yang luar biasa. Tapi ternyata di luar sana tuh masih banyak dipertontonkan ya, bahkan ya walaupun nggak semuanya ya, sekali lagi nggak semuanya, orang-orang yang memiliki pengaruh yang luar biasa, padahal mereka tahu kalau itu salah itu, tapi mereka masih enggan untuk memberikan kata, intinya memberikan kata maaf ya gitu ya. Apakah hal-hal kayak kepentingan tertentu, kayak semacam ancaman ataupun keberpihakan itu juga masih memberikan pengaruh yang luar biasa sehingga mereka enggan untuk ngelakuin hal seperti itu, Mas?
1: Bisa jadi sih, Mas. Ya. Saya nggak tahu nih. Kalau misalnya kita harus membandingkan dengan ini aja deh ya. Kita membandingkan dengan Jepang gitu ya.
2: Nah iya.
1: Mereka mungkin ini masalah budaya ya.
2: Nah, budaya juga, kultur
1: budaya
2: ya.
1: Budaya yang mereka cukup katakanlah malu ketika mereka melakukan sebuah kesalahan gitu ya. Sehingga mereka harus benar-benar mengakui itu kan begitu ya. Mungkin begini, saya enggak tahu. Mereka punya jiwa kesatria yang cukup gede.
2: Iya, betul sekali, Mas. Benar.
1: Yang ditanamkan dari leluhurnya. Samurai kan gitu ya. Saya kemarin baca-baca jiwa satria itu kan gitu ya. Artinya mungkin ada beberapa hal yang mungkin membuat mereka memang harus mengakui itu, kalau misalnya minta maaf, mereka benar-benar minta maaf dengan yang mereka yakini benar begitu ya caranya gitu ya. Nah, kita saya pribadi sih ini masih meraba-raba begitu ya. Mungkin kita juga jarang sekali mungkin diajarkan bagaimana kita harus minta maaf ketika melakukan sebuah kesalahan gitu ya. Yang mungkin kita tidak pernah diajarkan kenapa kita perlu minta maaf begitu ya. Kenapa kok harus minta maaf begitu ya. Sehingga kadang kita itu merasa bahwa oh ya sudah kan gitu ya, kalau misalnya melakukan kesalahan ya sudah gitu ya, lewati saja gitu ya. Atau kalau enggak ya oke lah, minta maafnya adalah dalam bentuk sebuah formalitas begitu ya. kalau misalnya kita melihat begini sih, ini di lingkungan sekitar ya, di lingkungan sekitar itu artinya tidak semuanya gitu ya, artinya lingkungan sekitar yang saya temui gitu ya, yang sesempit yang saya temui gitu ya, artinya tidak secara menyeluruh. Budaya minta maaf di tempat kita itu semacam kayak formalitas yang memang cukup apa namanya, kalau saya bilang dipertontonkan saja kan gitu ya. Kayak misalnya gini, lumrahe wong lah gitu ya. Tapi enggak melakukannya dengan tulus gitu ya, Mas. Paham enggak, Mas ya?
2: Iya, paham.
1: Jadi kayak misalnya gini nih, kita maaf-maafan gitu ya, ketika momen-momen tertentu maaf-maafan, pelukan, nangis dan lain sebagainya gitu ya. Setelah pulang atau mungkin beberapa hari atau mungkin berapa bulan begitu, kira-kira masih enggak sih perasaan yang mungkin merasa bahwa dulu melakukan kesalahan ketika apa begitu ya. Pasti masih ada gitu,
2: masih
1: ya.
2: Masih ada lagi.
1: Karena apa? Okay. Kita temui, mungkin Mas Bagas juga pernah menemui habis salam-salaman, besoknya masih rasan-rasan, "Ih, sih itu kayak gini ya, bla bla bla dan lain sebagainya."
2: Iya.
1: Jadi kayak minta maaf itu kayak semacam ya ini lumrah yang harus dilakukan gitu. Acaranya memang kayak gitu. Cuman secara tulus bagaimana kita mengakui dan lain sebagainya itu hanya beberapa orang yang mungkin mampu melakukan gitu ya.
2: Okay.
1: Mampu minta maaf itu adalah dibutuhkan kebesaran hati. Gitu ya. Jadi ketika mereka tidak punya hati yang besar, mereka minta maafnya hanya sebatas formalitas gitu ya. Saya minta maaf gitu ya. Ini hampir sama kalau misalnya Mas Bagas mungkin tahu lah ya, kalau misalnya di sosial media ada kasus-kasus misalnya melakukan kesalahan apa gitu ya. Kayak yang beberapa waktu lalu kan ada yang itu pengemudi apa gitu ya, melakukan kekerasan. Atau apalah, apapun begitu ya. Mereka cara minta maafnya gitu ya, mereka pakai teks gitu ya. Nah, ini menurut saya ini adalah sesuatu hal yang saya rasa kurang tulus saja sih ya.
2: Ini walaupun menarik nih,
1: mungkin ada beberapa orang yang mungkin tidak terbiasa dengan mengucapkan secara langsung gitu. Cuman saya rasa kok ya minta maaf kenapa harus pakai teks kan gitu ya. Yang namanya minta maaf itu ya kita lakukan secara spontan, yang memang ini memang karena memang kita melakukan sebuah kesalahan gitu ya. Kita mengakui bahwa okay, saya minta maaf dengan tulus dan lain sebagainya begitu ya. Ada beberapa yang saya sering tonton di sosial media itu kadang minta maafnya juga sambil yang memasang tampang yang tidak ikhlas gitu ya, secara ekspresi ya itu ya,
2: atau malah diwakilkan kali ya.
1: Iya, seperti itu. Nah, itu hal-hal yang mungkin saya rasa nggak pas kan gitu. Ya sudah, memang kita melakukan kesalahan ya kita akui kan gitu ya.
2: Gitu ya.
1: Bahkan kalau di luar negeri ini deh, mereka ya oke lah, mereka melakukan kesalahan saya rela nih mengundurkan diri kan gitu ya. Itu kan cukup gentle kan gitu ya. Cukup gentle. Kalau sekarang kan mungkin kita banyak melakukan mereka yang melakukan kesalahan, ya oke, minta maaf. Tetapi kan mereka tetap masih jalan pada posisinya kan gitu ya.
2: Itu ya yang mungkin harus ya gimana ya, mungkin kultur ya Mas ya. Itu tadi menarik nih Mas. Ini terkait dengan cara etika kita dalam meminta maaf. Ini juga penting sekali nih ya. Ini kalau menurut POV-nya Mas Andi nih, ini sebenarnya etikanya itu ya mungkin era ya Mas ya, yang mungkin yang membuat hal itu bisa berubah gitu ya. Sekarang ini kan udah era serba digital gitu ya, apalagi anak-anak Gen Z sekarang, dan banyak orang-orang ataupun ya mungkin kita sendirilah ya, itu dalam berstatement minta maaf itu melalui sosial media dengan tulisan yang begitu panjang sekali. Betul. Ini kalau menurut Mas Andi ini etikanya yang betul dan ngena ya, itu harus seperti apa? Harus benar-benar ditulis dengan kata-kata yang bla bla bla bla bla bla kayak gitu, dengan sedikit drama-drama kayak gitu, atau let's say it. Langsung aja kita ungkapan di depan orangnya langsung kalau perlu. Kayak gitu. Kalau menurut Mas Andi seperti apa etikanya?
1: Kalau ini sih tergantung situasi ya Mas ya. Terkadang ada ya beberapa kasus itu yang terus akhirnya menyinggung banyak orang begitu ya. Nah, kalau misalnya yang terjadi adalah seperti itu, maka yang dilakukan karena banyak orang kan nggak mungkin dong kita melakukan minta maaf satu per satu ya. Mungkin kita bisa melalui media kan gitu.
2: Oh iya.
1: Ada yang istilahnya dituntut minta maaf secara terbuka. Nah, itu kan salah satunya kan seperti itu ya. Kita mau mengundang wartawan juga kayaknya kok waduh gitu ya. Saya ini siapa kan gitu ya. Kan enggak gitu ya.
2: Konteksnya berarti ya.
1: Jadi ada beberapa orang sih akhirnya mereka melakukan kayak rekaman begitu ya, terus akhirnya di-share di sosial media gitu ya, bahwa saya benar-benar minta maaf dengan perilaku dan lain sebagainya begitu ya. Cuman ya itu ya, balik lagi mungkin ada beberapa orang yang mungkin tidak terbiasa berbicara di depan kamera begitu ya, untuk meminta bukan hanya itu untuk meminta maaf ya, tetapi untuk banyak hal begitu ya, sehingga mungkin untuk meminta maaf mereka membutuhkan bantuan teks gitu ya, teks yang mungkin dia buat sendiri kan gitu ya. Nah mungkin ya, kita nggak tahu nih, kita nggak pernah tahu teks ini dibuat siapa, tetapi alangkah baiknya adalah teks yang dibuat sendiri ya. Walaupun sebenarnya lah apa bedanya saya buat sendiri dengan dibuatkan orang lain? Kalau menurut saya secara niat aja sudah kelihatan berbeda kan gitu ya. Ketika saya minta maaf dengan tulisan saya sendiri, ya oke, berarti ini adalah murni dari dalam diri saya begitu ya. Ini POV saya ya Mas ya. Ini POV saya. Mungkin orang punya POV yang berbeda. Nah itu yang pertama begitu. Terus yang kedua, kalau misalnya kita memungkinkan, kalau permasalahannya adalah personal ya Mas ya, masalahnya personal. Ya kita datengin,
2: datang gitu, langsung
1: kita
2: ya,
1: kita gak perlu meminta maaf lewat sosial media dan lain sebagainya, gak perlu gitu ya. Kecuali kalau misalnya kasus-kasus yang sedang beredar terus bikin heboh di sosial media, terus akhirnya menyangkut identitas, nah misalnya itu mungkin perlu ya kayak mungkin barusan aja tadi saya tuh ngelihat di sosial media ada, saya nggak tahu mungkin itu satu sekeluarga atau mungkin bagaimana atau komunitas, saya nggak tahu begitu ya, yang dia berada di satu negara begitu, saya nggak tahu dia dengan sengaja atau tidak sengaja gitu ya, kayak
2: menyinggung apa namanya, ya mungkin
1: ini memberi makan rusa yang ada di situ dengan sampah gitu ya.
2: Oke.
1: Saya enggak tahu kalau saya lihat
2: itu mungkin menyinggung komunitas tertentu mungkin kali ya Mas.
1: Kalau saya sih itu sakitnya begini, karena itu di negara lain gitu ya. Di negara lain gitu ya. Dan akhirnya kan caption dan mungkin apa namanya sih narasi yang dibuat gitu ya. Oh ini adalah dari negara Indonesia kan gitu ya. Sehingga gitu ya kegaduhan yang mungkin itu sempat viral gitu ya. Nah mungkin itu bisa dilakukan misalnya kalau misalnya minta maaf mau secara terbuka kan gitu ya. Secara terbuka itu artinya ya karena ini sudah viral di sosial media, ya mungkin saya minta maafnya adalah dilakukan secara di sosial media seperti itu. Cuman ya balik lagi ini kita ngelihat konteks sih ya Mas ya. Saya pun juga tidak bisa mengatakan oh iya ini harus begini, oh ini harus begitu, enggak. Tetapi kita perlu melihat konteks gitu ya. Kayak tadi yang saya katakan bahwa ya alangkah baiknya ditulis sendiri gitu ya. Tetapi mungkin ada beberapa orang yang memang mereka tidak terlalu pandai untuk berkata-kata. Tetapi mungkin sebenarnya alangkah baiknya walaupun tidak bisa berkata-kata, intinya apa sih? Oke, saya minta maaf, ini kelalaian saya gini gitu ya. Saya melakukan seperti ini, saya janji tidak akan mengulanginya lagi. Sudah selesai, kita enggak perlu menulis kata-kata yang indah-indah kan gitu ya. Yang harus neritik pakai bahasa-bahasa yang mungkin supaya mereka mau memaafkan dan lain sebagainya, kita enggak perlu. Tapi yang jelas kalau menurut POV saya gitu ya, yang paling baik adalah bagaimana kita meminta maaf ya nggak perlu tanpa teks dan nggak perlu kita minta tolong orang lain untuk menuliskan kata-kata minta maaf dan lain sebagainya begitu, atau malah jangan-jangan minta diwakilkan sama kuasa hukumnya. Nggak, jangan sekali gitu. Yang namanya kita memang melakukan sebuah kesalahan, nggak ngapain kita harus minta tolong orang lain untuk memintakan maaf dan lain sebagainya begitu ya. Jadi saya rasa itu sih kita perlu kalau misalnya ini adalah permasalahan personal gitu ya, yang tidak melebar kemanapun, alangkah baiknya mungkin kita perlu mendatangi gitu ya, dan kita minta maaf secara langsung begitu ya. Kita nggak perlu yang terus minta maaf melalui sosial media dan lain sebagainya, karena apa, masalah kita ya dengan orang tersebut kan gitu ya. Terus yang berikutnya yaitu tadi ya, kalau misalnya masalahnya menyangkut orang banyak, bolehlah kalau misalnya akhirnya membuat kegaduhan dan akhirnya

0: Dulu mungkin kalau kita flashback jauh ke belakang ya, Mas Andi ya, ini yang namanya kesalahan itu bisa muncul dari kata-kata ya. Tapi sekarang ini karena udah semakin luar biasa eranya, dari jari pun juga bisa memunculkan kesalahan. Dari status kalian pun juga kadang-kadang meskipun kita nggak tertuju kepada orang, tapi itu juga bisa menimbulkan kegaduhan. Jadi sekali lagi hati-hati ya teman-teman berdua, hati-hati ketika kalian berstatement, ketika kalian dalam menuliskan sesuatu di lini masa kalian ataupun di status kalian. Nah, ini benar-benar harus kalian pikirkan ya, itu bisa membuat kegaduhan atau enggak. Nah, ini Mas Andi pastinya juga sudah melewati banyak era ya. Era milenial ya, terus sudah menghadapi banyak mahasiswa yang milenial sama Gen Z. Nah, ini mereka dalam tata krama dalam berucap itu apakah ada perbedaannya nih Mas, kalau menurut POV-nya Mas Andi ini dalam mungkin Mas Andi pernah menemui mahasiswanya yang ada ya yang milenial dulu, ada ya pastinya Mas ya?
1: Yang milenial ada.
0: Terus ada. yang Gen Z pasti malah lebih banyak lagi. Nah, ini dalam tata krama dalam meminta maaf itu ada perbedaannya enggak sih kalau menurut Mas Andi? Bedanya anak era-eranya itu benar-benar bisa dirasakan enggak kalau menurut Mas Andi nih?
1: Kalau secara minta maaf, mungkin saya belum pernah menemui ini ya Mas ya, kasus yang dimana terus harus ada permintaan maaf dan lain sebagainya. Cuman untuk beberapa cara berkomunikasi memang berbeda ya antara generasi sekarang dengan generasi-generasi yang sebelumnya begitu ya. Style mereka, komunikasi mereka begitu ya, yang memang benar-benar yang gak suka dengan yang apa namanya ya, kayak sistem kasta itu kan ada, memang mereka nggak terlalu suka yang hal semacam itu gitu ya, sehingga ya kadang ngomong dengan orang yang lebih tua pun terkadang gitu ya, mereka ya nggak kayak ngajak ngomong dengan temennya kan gitu ya. Kalau saya sih fine aja fine aja kan gitu ya. Tetapi kan ada beberapa orang yang masih dari Gen X ini kan, yang ketika diajak ngomong kayak gitu kan ngomong sama orang tua. Jadi ya saya rasa mungkin style komunikasi mereka aja yang berbeda kan gitu ya. Jadi gaya bahasa mereka, cara mereka menyampaikan itu benar-benar yang sangat berbeda.
0: Atau gitu mungkin ya. Dari yang lebih tua menyesuaikan gitu Mas ya?
1: Kalau saya sih memang harusnya begitu ya. Kita juga perlu menyesuaikan berkomunikasi. Cuman terkadang saya pun juga punya hal apa namanya ya, kalau misalnya dengan anak saya gitu ya, ya saya memiliki kewajiban untuk mendidik mereka supaya mereka pun juga kalau ngomong juga tetap harus ada tata kramanya
0: kan, begitu ya.
1: Ya walaupun kadang saya pun juga menyesuaikan dengan cara mereka ngomong kan gitu ya, tetapi kan kita juga punya kewajiban untuk bagaimana supaya mereka pun di luar ketika tidak ketemu dengan saya kan gitu ya, ketika mereka ketemu dengan orang yang lebih tua lainnya gitu ya, ya mereka paling tidak bisa melakukan itu kan gitu ya, mereka berkata-kata dengan sopan, bersikap dengan baik dan lain sebagainya, harapannya adalah seperti itu kan gitu ya. Jadi mau tidak mau gitu ya, kita tetap harus mengajari. Ketika minta maaf pun juga sama ya, minta maaf tiga kata ya. Minta maaf, tolong, terima kasih. Itu
0: minta
1: adalah,
0: maaf, tolong, terima kasih.
1: Itu tiga kata yang memang harus diajarkan. Karena begini, saya benar-benar mengalami bahwa anak-anak ini ketika mereka tidak dibiasakan dengan kata-kata itu, mereka akan sulit untuk melakukan itu kan gitu ya. Saya itu mengajarkan anak saya untuk ketika misalnya dia minta dia melakukan kesalahan, iya dia harus minta maaf.
0: Harus minta maaf ya.
1: Ayo minta maaf kan gitu ya. Karena kamu salah gitu ya. Atau misalnya kalau misalnya dikasih gitu ya, bilang apa kan gitu ya. Nah itu memang harus diajarin.
0: Kan,
1: gitu ya. Sehingga apa? Ya mereka paling tidak tahu gitu ya, ketika melakukan sebuah kesalahan, dia melakukan seperti itu. Dan itu pun akhirnya mulai terbiasa ketika dia nggak sengaja ngapain, dia langsung bilang maaf ya. Nah, atau misalnya kesenggol sedikit aja gitu ya. Misalnya kakinya nyentuh adiknya ya. Ini anak saya ya. Dia kakinya nggak sengaja digoyangkan terus nyentuh adiknya gitu ya. Dek maaf ya kan gitu ya. Jadi hal sepele gitu ya, hal sepele. Tapi kalau misalnya kita nggak pernah ngajarkan dari kecil, dia mungkin tidak akan melakukan
0: itu. Akan melakukan gitu itu ya. Juga ya.
1: Makanya sebenarnya hal semacam itu selain tadi ya yang

0: kita bahas di awal bahwa terkadang orang nggak mau minta maaf itu karena gengsi, karena
1: Gengsi,
0: ego gitu ya.
1: ego.
0: Selain itu karena mungkin orang tua nggak pernah mengajarkan gitu ya.
1: Nah,
0: bisa jadi ada
1: ya.
0: Seperti itu, bisa jadi ya. Kita nggak tahu nih ini mana yang
1: betul,
0: mana
1: betul.
0: Yang
1: mungkin ini menjadi penyebab untuk Bagas gitu juga ya. Dan kalian semuanya nih,
0: betul. Jadi yang jelas kita memang perlu mengajarkan itu, meskipun itu katanya simple, sepele
1: banget,
0: gitu ya.
1: Iya betul.
0: Tapi kalau misalnya kita tidak mengajarkan dan tidak membiasakan gitu ya, anak-anak ini dari kecil untuk mengucapkan itu ya, mereka tidak akan terbiasa dengan kata-kata itu,
1: kata-kata
0: gitu
1: ya. Itu.
0: Ketika mereka diberi ya nggak ada bilang terima kasih. Ketika mereka melakukan kesalahan, entah itu tidak sengaja atau mau disengaja, juga nggak minta maaf gitu ya. Ketika mau minta tolong pun juga nggak minta tolong kan gitu ya. Istri saya itu kadang kalau misalnya ke anak ya, ke anak itu selalu bilang kalau misalnya mau minta tolong misalnya anak saya mau minta tolong ke saya mau ngambilin apa gitu ya. Ya ambilin gelas nah. Leh, bilangnya apa? Nah, minta tolong gitu ya. Oh iya, tolong ngambilin gelas gitu. Nah, kayak, jadi selalu diingatkan gitu ya. Jadi kita perlu mengajarkan mengajarkan dan juga membiasakan gitu ya. Ya dengan cara mengingatkan seperti
1: mengingatkan.
0: Itu gitu ya. Sehingga mereka nanti akan terbiasa,
1: sendirinya.
0: Ya walaupun ini proses yang panjang kalau menurut saya ya, kita nggak bisa kita ngajarkan ayo bilang apa gitu terus akhirnya besok terus dia tanpa disuruh pun terus akhirnya melakukan itu enggak gitu ya. Jadi kita perlu benar-benar yang harus mengajarkan. Itu sampai mereka terbiasa dengan kata-kata itu. Gitu ya.
1: Dan ini juga nggak hanya berlaku di keluarga ya teman-teman, bahkan di antara teman-teman kalian pun jika kalian udah terbiasa seperti itu maka feedbacknya pun juga sama gitu nantinya pada akhirnya di kemudian hari mereka pun juga akan selalu memperlakukan kita tuh juga seperti itu ya. Oke deh ya teman Pro 2, kesalahan ini merupakan bagian alami ya dari kehidupan manusia dan setiap orang tuh juga pasti pernah ngelakuin kesalahan mulai dari yang kecil hingga yang besar, namun yang membedakan adalah bagaimana kita bisa belajar ya dari kesalahan tersebut. Sebagai manusia kita juga nggak bisa menghindari sebuah kesalahan, jadi alangkah baiknya untuk kita nggak bosan-bosannya. Tadi Mas Andi juga udah ngingetin sekali lagi untuk selalu mengingat dan selalu apa ya, maaf itu bukan berarti kalah ya, tapi justru maaf itu menjadi titik balik bagaimana kita ini sebagai sosok yang gentle, sebagai sosok yang benar-benar bisa memberikan motivasi ke orang lain, dan apalagi ya Mas ya, beranilah ya, berani mengakui kesalahan itu menjadi satu pembelajaran yang berharga sekali untuk kita semuanya. Oke deh Mas Andi, terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama.
1: Dan nanti kita akan ketemu lagi nanti next dengan obrolan-obrolan lain yang lebih seru dan memotivasi untuk kita semuanya ya, teman-teman berdua. Dan ya, mohon maaf bila kita lebih waktunya. Karena kita biasanya juga lebih ya Mas ya. Jadi gak apa-apa lah ya, kita lebih dikit. Oke, thank you dan sehat selalu untuk Mas Andi ya. Dan
0: terima
1: kita lanjut ke sesi berikutnya. Terima kasih, selamat malam.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 dan Pro 2 RRI Madiun setiap pukul 14 dan 22 waktu Indonesia Barat.
1: Cek Fakta.
2: Cek Fakta.
3: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang menampilkan tautan pendaftaran forum awardee beasiswa unggulan FABU.
4: Tapi itu hoax.
3: Klaim tautan pendaftaran forum awardee beasiswa unggulan FABU adalah hoax.
5: Faktanya,
3: dilansir dari tembakhoax.id, tautan terindikasi penipuan phishing karena mengarahkan pengguna ke halaman mencurigakan berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi. Diketahui bahwa program beasiswa unggulan 2026 dari pemerintah belum dibuka. Adapun cara untuk mendaftar beasiswa unggulan adalah dengan mengisi formulir dan mengunggah dokumen kelengkapan pada laman resmi beasiswaunggulan.kemendikdasmen.go.id.
1: Jack Fakta.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Pilihan boleh berbeda, namun tujuannya tetaplah sama. Seperti halnya kisah satu ini. Bagaimana persahabatan tiga remaja cantik dalam menentukan

0: Males ah, Bu. Ikut lomba nari Bali terus. Pokoknya, tahun ini Praba mau ikut lomba cover dance K-pop. Titik.
1: Gak cantik. Menari Bali kan bagus untuk kesehatan, sayang. Ya, sambil menari, sambil olahraga, dan masih banyak loh manfaat lainnya. Apalagi ini salah satu permintaan almarhum bapakmu, sayang. Agar kelak kamu bisa meneruskan warisan sanggar tari ini.
0: Tapi Bu, Praba itu pengennya seperti teman-teman yang lain. Bisa keren dan kece saat ngedance. Terus juga ya, mereka itu punya kesempatan bisa tampil di luar Bali, bahkan di luar negeri, Bu.
1: Berarti kamu ingin bisa tampil di luar seperti mereka?
0: Iya, Bu.
1: Nah, kalau itu alasanmu, ikuti saran ibu. Ibu jamin, kamu pasti bisa tampil di luar Bali, bahkan di luar negeri.
0: Hah? Yang bener, Bu? Ibu gak bohong nih?
1: Enggak, nak. Ibu janji.

0: kamu gak jadi nih ikut gabung sama kami. Lomba dance cover K-pop udah bulan depan loh.
1: Iya loh Praba, kita itu harus sudah mulai latihan formasi. Kalau kamu gak kasih kepastian, ya gak usah ikut deh.
2: Iya maaf ya guys, aku kayaknya gak bisa ikut deh. Soalnya bulan depan aku ada lomba tari condong, sorry ya.
0: Ih, hari gini kamu masih aja kolot. Lomba tari Bali itu palingan mentok di Bali aja. Terus kalaupun juara, ya paling hadiahnya cuma sedikit, ya kan Lia?
1: Hah, ya iyalah Sri, zaman udah modern kayak gini, masih aja suka nari. Gak gaul banget ah, gak bonafit.
2: Heh, kalian kalau mau ikut lomba dance, ya udah ikut aja. Gak usah jelek-jelekin lomba tari Bali. Lagian ya, aku yang ikut lomba, kok kalian yang repot?
3: Hah, dasar mereka sok gaul. Ngapain sih ngatain tari tradisional tuh gak bonafit? Awas saja ya, akan kubuktikan ke mereka kalau aku bisa tampil lebih keren dan sukses.

0: Celedet pong. Nah, agemnya yang benar ya.
1: Aduh.
0: Tahan agem. Nget. Ulap-ulap. Celedet pong. Nah, ini baru benar.
1: Aduh, Bu. Capek. Kenapa? Banget sih, Bu. Badan Prabah rasanya remuk banget deh.
0: Nah, Ibu kasih satu rahasia agar gerakan tarimu bisa lebih luas ya, namun tetap memiliki power yang kuat dan penampilan yang benar-benar memukau.
1: Emang apaan sih, Bu? Harus minum ramuan khusus atau ada mantra-mantra gitu sebelum menari?
0: Bukan itu, Nak. Kalau itu sih hoax itu, sayang. Dengar ya, anak ibu paling cantik dan gemesin, menari itu tidak hanya sekedar bergerak mengikuti alunan musik ya. Tidak hanya sekedar hafal gerakan saja, tapi lebih dari itu, Nak. Cobalah mulai dari sekarang. Sebelum menarikan tarian tradisional yang ibu ajarkan, kamu pejamkan mata, rasakan nafas yang mengalir ke tubuhmu. Pelan-pelan buka mata, tersenyumlah dengan tulus dari hatimu. Belajarlah ikhlas, tanpa beban apapun. Buatlah menari ini persembahan yang indah untuk sesama, alam dan Yang Widi, Nak.
1: Maksud ibu, ikhlas tanpa beban itu apa ya, Bu?
0: Nak, apapun yang akan terjadi esok hari, bersabarlah, terima dengan ikhlas, dan tetap tersenyum. Sama halnya dengan menarikan tari Bali. Terimalah musik yang mengalun di telingamu, lalu resapi musiknya hingga ke hati, dan mulailah gerakkan tubuhmu dengan pasti namun tetap tersenyum dengan ketulusan. Jangan jadikan juara sebagai prioritasmu, tapi menari dengan ketulusan hati jauh lebih penting, Nak.
1: Ibu, maaf ya, selama ini Prabah selalu egois ya. Ternyata tarian Prabah masih belum layak ya.
0: Bukan tidak layak, sayang. Hanya kamu masih menari sebatas tampil saja. Nah, sekarang coba perhatikan kata-kata ibu tadi. Astungkare, pasti tarianmu lebih indah.

0: Ya, grup kita cuma jadi juara harapan nih. Ngeselin banget sih.
1: Iya ya, padahal kan gerakan kita lebih mantap dan kompak. Apaan sih jurinya? Resep banget.
2: Sabar teman-teman. Penilaian juri gak pernah salah. Pasti ada alasannya mungkin kenapa grup lain yang jadi juara.
1: Is, apaan sih Praba? Kami itu pengennya juara satu, bukan harapan satu.
0: Ya, gak bisa deh tampil ke Korea. Padahal aku sudah latihan keras loh ini.
2: Coba aja deh di lomba selanjutnya deh guys. Siapa tahu kalian bisa menang.
1: Tapi makasih lo ya, kamu udah mau datang nonton kami lomba.
0: Iya lo Praba, cuman kamu yang gak ikut. Rela berdiri 4 jam cuman untuk menonton kami lomba.
2: Ah, kalian ngomong apa sih? Walaupun ya, hobi dan pilihan kita berbeda, kan harus tetap saling support karena kita teman.
1: Oh iya, kamu kapan lomba tari condongnya?
0: Iya, kapan lombanya? Kami pasti datang buat kasih support juga.
2: Lombanya itu 3 hari lagi di Gedung Kesenian Singaraja. Awas ya kalau kalian gak datang.

0: kalian semangat sekali. Terima kasih ya sudah datang dan memberi semangat Praba.
1: Ah, Tante, Praba kan teman kita juga. Walaupun sempat berselisih paham, tapi kami tetap saling support kok.
2: Iya, Tante. Penampilan Praba tadi sangat indah. Tidak terasa kami menangis dibuatnya. Benar-benar tarian yang cantik.
3: Baiklah, kini saatnya saya akan membacakan penilaian dari Dewan Juri. Untuk juara ketiga dengan nilai 1562 diraih oleh nomor undi 9 atas nama Devika. Juara kedua dengan nilai 1650 diraih oleh nomor undi 20 atas nama Diandra. Sebagai juara pertama dengan nilai 1975, hampir mencapai nilai sempurna, diraih oleh nomor undi 44 atas nama Praba. Jadi, yang berhak berangkat ke Jepang sebagai duta tari Bali adalah Praba Lestari.

Implementasi yang nyata bagi generasi muda penerus bangsa tidak hanya sebatas kata-kata teori saja. Namun, dari hal kecil yang dilakukan, mampu membuktikan bahwa rasa cinta tanah air terus dipupuk dan dipertahankan.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Benar enggak Krisnya?
1: Lah emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Eh iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
2: Gak enak kan, mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.
3: RRI.co.id, sumber

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Tapak Sejarah. Titik 0 km Ponorogo. Titik 0 km Ponorogo terletak tepat di Jalan Soekarno-Hatta, Jalan Utama Ponorogo Madiun, atau sekitar 200 meter arah selatan dari Jembatan Jaraan. Titik itu ditandai dengan sebuah patok. Patok kecil ini dicat warna kuning dan merah dengan tiga sisi. Bagian atas tertulis Esbaya atau Surabaya 197 km, di bawah tertulis Madiun atau Madiun 28 km, dan sisi kanan bawah tertulis Ponorogo atau Ponorogo 0 km. Tugu ini sempat viral di Instagram saat akun Info Ponorogo mengunggah foto Tugu 0 km, tapi sebagian besar warganet tidak mengetahui posisi Tugu tersebut. Tapak Sejarah.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ini nak, makanannya. Makan yang banyak ya, biar sehat, kuat, dan cepat gede.
1: Ibu gak makan juga?
0: Ah, nanti aja, ibu belum lapar. Cepat tidur ya nak, mimpilah setinggi langit. Dan besok kalau bangun, kejarlah mimpimu sampai bisa terwujud. Doa ibu selalu buat kamu nak.
1: Makasih ibu, kok ibu gak tidur juga?
0: Ah, ibu belum ngantuk nak, kamu tidur dulu aja.
2: Masih banyak kebohongan ibu lainnya. Tidak peduli seberapa kaya kita, seberapa dewasanya kita, ibu selalu menganggap kita anak kecilnya, mengkhawatirkan diri kita. Tetapi beliau tidak pernah membiarkan kita mengkhawatirkan dirinya.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Jangan meremehkan kebaikan. Bisa jadi seseorang masuk surga bukan karena puasa sunnahnya atau panjang sholat malamnya, tetapi karena akhlak baiknya dan sabarnya ia ketika musibah datang melanda. Kiai Haji Maimun Zubair, Sarang, Rembang, Jawa Tengah.
1: Peci hitam adalah penutup kepala yang telah menjadi salah satu atribut bagi pejabat pemerintahan di Indonesia. Peci diperkenalkan oleh Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Kata Soekarno, Indonesia harus memiliki simbol

0: Soekarno merupakan model peci yang kerap dipakai para buruh Melayu. Walau dahulu peci merupakan simbol Melayu Islam, tetapi Bung Karno mencetuskannya sebagai simbol nasional. Peci hitam menetralkan pengaruh Eropa pada pakaian resmi tokoh-tokoh nasional. Peci hitam kemudian menjadi lambang Indonesia merdeka. Para pemimpin negeri ini pun harus mengenakan peci karena mereka berasal dari rakyat.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus mengayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?" "5.000 rupiah, Mas." Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya. "Wah, Mas, nggak ada uang pas ya, Mas? Saya nggak punya uang kembalian." "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan." "Udah, Mas, nggak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru." "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya." Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya. "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak." Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar. "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas?" "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
1: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
0: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan.
2: Yuk segera download RRI Digital.

0: Tapak Sejarah. Titik 0 km Ponorogo. Titik 0 km Ponorogo terletak tepat di Jalan Soekarno-Hatta, Jalan Utama Ponorogo Madiun, atau sekitar 200 meter arah selatan dari Jembatan Jaraan. Titik itu ditandai dengan sebuah patok. Patok kecil ini dicat warna kuning dan merah dengan tiga sisi. Bagian atas tertulis Esbaya atau Surabaya 197 km, di bawah tertulis Madiun atau Madiun 28 km, dan sisi kanan bawah tertulis Ponorogo atau Ponorogo 0 km. Tugu ini sempat viral di Instagram saat akun Info Ponorogo mengunggah foto Tugu 0 km, tapi sebagian besar warganet tidak mengetahui posisi Tugu tersebut. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

95,2 Pro 2 FM RRI Madiun, teman terbaik kamu. Demikianlah tadi teman Pro 2, acara yang hadir untuk edisi hari ini, untuk edisi hari hari Kamis 8 Oktober 2026. Terima kasih atas kebersamaannya, dan sampai bertemu lagi hari esok, tentunya dengan acara yang lebih seru dan lebih menarik lagi untuk kalian semuanya. Inilah Pro 2 FM RRI Madiun, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Pagi Teman Pro 2, inilah program A2 Radio Republik Indonesia Madiun yang mengudara di frekuensi FM 95,2 MHz. Kembali menyajikan acara hiburan dan informasi dari pagi hari ini hingga malam nanti. Dari Jalan Mejen Panjaitan nomor 10 Madiun, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Wah, kemarin aku kaget nih teman Pro 2, ada semacam ini ya, informasi katanya bakal hujan nih di wilayah daerah Magetan gitu ya, kalau nggak salah nih teman Pro 2. Tapi benar nggak sih teman-teman di wilayah Magetan sudah dikirimi air hujan gitu ya sama Tuhan? Kalau benar, seger bener ya. Di sini belum ya, semoga aja segera ya, karena panasnya pol-polan nih teman Pro 2 ya. Ya wis, kalaupun berita itu gak bener ya, kita berdoa aja ya, karena yang namanya turun hujan juga berkah buat kita nih teman Pro 2. Oke, pagi hari ini walaupun Madiun gak hujan, tetap dingin ya. Dingin di pagi-pagi, siangnya buh panas pol ya, si penting hatinya gak panas ya teman Pro 2. Kita bakal temenin kalian semuanya untuk hari ini di hari Jumat, kalender ke-9 bulan Oktober tahun 2026. Bakal banyak yang kita bagi, nanti juga bakal ada sepada brem, terus juga bakal ada beberapa informasi dan juga single-single ya buat kalian. Mona juga gak sendirian karena bakal ada Mai Toru juga yang temenin kita ya, sampai jam 11 nanti. Stay tune ya di 95,2 di rri.co.id ataupun RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

berkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya. Tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya.

0: tiga hal penting. Ada tiga hal yang membuat kita sukses. Pertama, tekad. Kedua, kemauan. Dan ketiga, fokus.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tapak Sejarah. Gereja-gereja tua di Kota Madiun. Kota Madiun penuh dengan sejarah peninggalan bangunan tua yang istimewa. Setidaknya dua gereja menjadi bangunan tua sekaligus warisan budaya kota karismatik. GPIB Gamaliel yang terletak di Jalan Jawa berumur lebih tua dari Kota Madiun. Gereja ini dibangun pada 30 Agustus 1908, merupakan pemberian sukarela pendeta T. Peyton Spark dan dirancang oleh W.F. Reisner. Sementara, bangunan gereja yang lebih tua adalah Gereja Lama Santo Cornelius yang berada di kompleks gereja di Jalan Pahlawan dan Jalan Ahmad Yani yang dibangun pada tahun 1899. Sedangkan bangunan gereja yang sekarang direnovasi pada 1938 yang lalu. Tapak Sejarah.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK membagikan tips menghemat BBM dengan menerapkan eco driving. Langkah yang pertama, gunakan bahan bakar yang sesuai. Hindari pengereman tidak perlu atau pengereman mendadak. Selalu periksa tekanan ban dalam kondisi normal. Tidak sering-sering memanaskan motor. Jika motor tersebut sering digunakan, lebih baik tidak perlu dipanaskan. Membuka gas secara perlahan atau tidak agresif saat berkendara. Menjaga kecepatan konstan berkendara atau gunakan kecepatan secara konsisten. Tidak membawa barang melebihi kapasitas atau overload. Perawatan berkala seperti penggantian oli dan pembersihan filter udara.
1: RRI.co.id

Saatnya Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Tahun Pro 2, DPR RI resmi menetapkan 5 anggota Dewan Pengawas LPPR RI dengan masa jabatan 2026-2031 dalam rapat paripurna di hari Kamis 8 Oktober 2026. Penetapan tersebut dilakukan setelah Komisi 7 DPR RI menyampaikan laporan hasil uji kelayakan dan kepatutan. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Dauli ini menyampaikan hasil uji kelayakan dan kepatutan yang telah dilaksanakan di hari Rabu 7 Oktober 2026. Hasil pembahasan tersebut kemudian menghasilkan 5 nama calon anggota dewas LPPR RI periode 2026-2031 yaitu Soleman Yusuf, Bara Ilyas, Widi Yarsi Agustina, Muhammad Reza, dan Margareta Fajar Kurnia Putri. Informasi lainnya nih teman Pro 2, band asal Madura The Orions kembali menggebrak industri musik tanah air dengan formasi baru dan semangat segar. Ida, mantan basis Jivilia, ini resmi bergabung dan memperkuat lini musik The Orion bersama dengan Ties dan juga Hilman. Bagi Idam, keputusan untuk bergabung didasari oleh kekagumannya terhadap ketulusan dan dedikasi sang vokalis dalam menjaga

0: eksistensi band. Tias ini menyambut hangat kehadiran Idang sebagai energi baru yang solid bagi The Orion setelah sebelumnya sempat melalui dinamika bongkar pasang personil. The Orion ini terkenal sebagai band yang tidak pernah lelah berkarya di tengah berbagai tantangan industri. Dan bersama dengan peresmian formasi barunya, The Orion resmi merilis 3 single terbaru. Itu ada Dedek Jangan Takut Nakal, Manisan, dan juga Terang Menunggu. Saat ini, langkah The Orion dalam menapaki industri musik semakin matang di bawah naungan Positive Art, manajemen dan label rekaman yang berpengalaman, yang sebelumnya sukses membina sejumlah nama seperti Kangen Band, Titu, Wali, Hello, dan Zivilia. Kamu bisa update beberapa informasi lainnya di rri.co.id ataupun aplikasi RRI News.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.

0: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

0: tersedak makanan atau benda asing adalah kondisi berbahaya yang dapat menyebabkan sesak nafas hingga mengakibatkan kematian. Makanya, penting untuk mengetahui bagaimana langkah-langkah pertolongan pertama. Pastikan orang yang tersedak dapat batuk. Jika mereka bisa berbicara atau batuk, minta mereka untuk terus batuk keras untuk mencoba mengeluarkan benda yang tersumbat. Berikan 5 pukulan di punggung. Berdiri di samping atau di belakang orang yang tersedak, posisikan satu tangan di depan dada untuk menopang tubuhnya. Dengan tangan yang lain, pukul bagian punggung di antara tulang belikat sebanyak 5 kali dengan kuat, tetapi tetap terkendali. Berikan 5 dorongan perut. Berdiri di belakang orang yang tersedak, lingkarkan lengan di sekitar pinggangnya, kepalkan satu tangan dan letakkan ibu jari di atas pusar. Lalu genggam kepalan tangan dengan tangan yang lain. Tekan ke dalam dan ke atas dengan cepat sebanyak 5 kali untuk mendorong udara keluar dari paru-paru yang bisa membantu mengeluarkan benda yang menyumbat. Ulangi pukulan punggung dan dorongan perut secara bergantian hingga benda tersebut keluar atau hingga orang tersebut mulai bernafas kembali. Jika orang tersebut tidak sadarkan diri, baringkan orang tersebut dengan hati-hati di lantai. Mulailah resusitasi jantung paru atau CPR dan segera minta bantuan medis. Untuk bayi atau anak kecil, posisikan bayi tengkurap di lengan dengan kepala sedikit lebih rendah dari tubuh dan berikan pukulan di punggung dengan lebih hati-hati. Jika perlu melakukan dorongan di perut, lakukan dorongan dengan 2 jari di atas perut bayi, bukan dengan kepalan tangan. Terlepas dari hasil upaya pertolongan pertama, sangat penting untuk segera mencari bantuan medis untuk memastikan tidak ada komplikasi lebih lanjut. Tetap tenang dan fokus saat memberikan pertolongan pertama pada orang tersedak.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Aduh. Pagi-pagi ya. Kamu sudah mengecewakan aku, kamu sudah membuatku malu. Aduh, gimana ini? Ya wis lah ya, teman Pro 2, kalau ada orang yang kayak gitu, hempaskan ya. Ini gara-gara Syahrini kembali lagi ya ke dunia nyata dan Fata Morgana gitu ya, alias ini ya di Belantika Musik Indonesia. Jadi jargonnya keluar semua ya sama kita. Pergi sana hus ana gitu ya teman Pro 2 ya. Gak cocok kayaknya kalau mau nama. Kurang manca ya. Oke deh teman Pro 2, perkiraan cuaca di hari ini aku cek dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Hari ini di Jumat 9 Oktober nih teman Pro 2, cuacanya berawan ya. Aduh, apakah mulai ada tanda-tandanya mulai hujan? Ya gak tahu sih hujan itu turunnya kapan ya teman Pro 2, yang penting kita siap-siap. Tapi jujur sih aku lagi kangen banget sama hujan. Tapi jangan pas lagi ini ya, berkegiatan ya. Kangennya tuh kenapa ya? Ini udah full hot banget, hot. Jadi kayaknya butuh yang adem-adem gitu ya teman Pro 2 ya. Biar hatinya juga ikutan adem. Semangatlah buat kamu pagi hari ini udah pada berangkat sekolah. Jangan lupa buat makan atau sarapannya, keperluannya buat sekolah, buat ke kantor, buat ke kuliahan juga masih harus dipersiapkan. Nanti Bono bakal kasih beberapa informasi juga buat kalian semuanya. Tetap di Spada. Selamat

0: Masih boros dan buang-buang uang untuk hal yang tidak perlu? Saatnya move on ke Yono. Yono, you only need one. Merupakan gaya hidup minimalis dan berkelanjutan. Gaya hidup ini mencakup pilihan yang berkualitas, kesadaran lingkungan, dan pengeluaran yang cermat. Inflasi dan resesi mendorong manajemen keuangan yang lebih baik. Selain itu, isu perubahan iklim meningkatkan perhatian terhadap keberlanjutan. Dengan Yono, masyarakat kini menghargai pengalaman sederhana namun bermakna. Menunjukkan bahwa cara kita menjalani hidup dapat berdampak positif bagi diri sendiri dan lingkungan. Dan yang pasti, Yono bikin hemat.
1: Yuk, segera download RRI Digital.